93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Waduh, gimana kabarnya? Udah jam 7. Jujur nanyain kabar mulu ya, karena kan kita kayak setiap waktu itu pasti ada kita tetap berjalan ya waktu itu. Jadi sekarang udah gimana? Udah sampai di tempat kerja? Atau yang masih berdempet-dempetan di transportasi umum? Ada yang udah naik kereta? Ada yang udah siap-siap mengantar anak sekolah? Atau yang baru pulang dari ngantar anak sekolah? Waduh, waduh, waduh. Nah, Jajil bakal balik lagi di jam yang sama. Tadi Jajil bilang sekarang di jam yang sama. Di topik yang sama, di program yang sama. Yaitu tapi di jam yang kedua. Waduh, gak terasa banget Jajil bakal menemani responders di satu jam yang terakhir ini dengan topik yang sama, yaitu coba kita jangan bandingkan diri kita, halaman pertama kita dengan halaman ke-10 orang lain. Waduh, filosofisnya sangat-sangat mendalam ya di pagi hari ini, sangat-sangat short novel. Nah, kadang ya, kita tuh terlalu sibuk gitu menghitung pencapaian orang lain sampai lupa tuh menghargai perkembangan diri sendiri. Kadang ada orang bilang sih, jajal lo percaya aja, setiap step apa yang kita lakukan, walaupun itu langkahnya kecil, ibaratnya kalau kita ada tangga nih, ya kan, ada tangga, kita jalan satu anak tangga aja, itu udah salah satu perkembangan diri kita dalam menghadapi situasi dan kondisi ya, bangkit dari keterpurukan atau hal-hal lainnya. Itu salah satu hal yang harus diapresiasi walaupun memang sedikit untuk diri kita sendiri. Itu satu hal yang membanggakan lah bisa kita bilang gitu ya. Kalau misalnya kita bayangkan, kalau misalnya nih kita aja susah untuk melangkah ke anak tangga itu kan, apalagi kalau kita tidak melangkah. Kalau kita tidak melangkah apa? Tambah terjerumus. Jadi akhirnya kita tidak mau mencoba, insecure dan tidak dan kembali lagi Jajal bilang, akhirnya orang yang kita lihat di halaman ke-10 itu, orang-orang sudah membaca di halaman-halaman dari 10 itu dia sampai ke 25, kita bakal stuck aja di halaman pertama karena kita tidak mulai mencoba. Sama kalau misalnya kita buka buku, kalau kita enggak buka bukunya itu one step closer kan. Kalau kita enggak buka bukunya, gak kita baca di halaman pertamanya, ya itu bukan satu pencapaian. Kalau kita taruh aja nih, kita taruh aja bukunya, itu bukan satu pencapaian. Bahkan kita kayak udah insecure, berarti kita udah gak mau lagi untuk menyentuh buku itu. Kita tidak mau lagi untuk melangkah, kita tidak mau lagi untuk melakukan hal itu. Akhirnya apa? Terbengkalailah bukunya. Kalau di hidup kita akhirnya terbengkalailah hidup kita. Nah, jangan sampai seperti itu. Apapun pencapaiannya, walaupun sedikit, itu kita hargai perkembangan diri kita. Kayak mungkin di tahun lalu kita tuh belum berani memulai. Tapi sekarang udah berani mencoba. Dulu tuh udah mau nyerah, gampang banget nyerahnya. Kayak apa-apa, aduh gak bisa. Tapi kalau misalnya kita udah mulai belajar dan mencoba bertahan di situ, itu salah satu perkembangan yang baik. Nah, kalau misalnya

Responders nggak percaya diri. Tapi kalau misalnya responders ngambil langkah terbaik, langkah yang bisa membawa responders ke tahap yang lebih oke, itu salah satu cara kita menghargai perkembangan kita. Kayak misalnya Jajal punya satu cerita. Dulu sebenarnya Jajal itu tipikal yang bisa kita bilang belakang layar. Jajal masuk organisasi di mana organisasinya itu berkesinambungan dengan komunikasi. Komunikasi yang dimaksud ini ada dengan MC, radio, dan jurnalistik. Sedangkan itu komunikasi yang ibaratnya kita harus tampil di depan gitu. Kita harus tampil di depan kamera, di depan orang. Itu bukan Jajal banget. It's not my style. Waduh, bukan Jajal banget sebenarnya. Tapi dengan cara misalkan, dulu Jajal tuh bukan tipikal yang menjadi pusat perhatian. Jajal tuh bukan yang seneng mau, yang seneng untuk kayak orang yang ditelepon, kayak orang penting gitu. Tapi satu hal yang mengubah Jajal, entah kenapa, entah dorongan apa, Jajal menjadi koor. Nah, selama menjadi koor itu awalnya ya insecure, overthinking sih, lebih kayak gimana ya, bisa gak ya mimpinnya, bisa gak ya gue ngejalaninnya hari-hari, dan itu dalam fase event yang lama sekali gitu. Jadi cukup insecure-nya parah banget dan overthinking-nya parah banget, sampai kayak bisa gak ya, selesai gak ya acaranya gitu. Sempat kepikiran kayak gitu, tapi ini salah satu faktor luar juga ya. Tapi Jajal punya teman-teman Jajal, punya senior-senior Jajal yang akhirnya mendorong Jajal dan bilang, bisa Jel, bisa. Karena mereka itu melihat kemampuan Jajal untuk menjadi koor, bisa untuk menangani semuanya gitu. Menangani semuanya bukan dong, Jajal bukan apa-apa nih. Maksudnya bisalah mencoba menjadi koor. Dan entah kenapa magic berlaku di situ ya. Mau gak mau sih sebenarnya Jajal akhirnya mengiyakan dan ya akhirnya menjadi koor, walaupun awalnya berat. Dan itu satu langkah yang baik. Menjadi koor itu adalah salah satu ibaratnya beban Jajal selama itu. Selama memikul beban itu, akhirnya Jajal belajarlah di situ. Dari situlah kalau Jajal gak jadi koor, kayaknya Jajal gak bakal berani untuk ketemu orang. Jajal gak akan berani ngomong dengan senior-senior yang lebih tua. Jajal gak akan memikirkan sedetail itu. Jajal juga tidak akan berani untuk ngobrol di rapat. Karena selama Jajal ikut organisasi dan ada event lain, Jajal hanya diam mendengarkan rapat, menulis hasil atau saran-saran yang disarankan oleh senior dan divisi lain. Tapi sekarang Jajal harus menjawab pertanyaan itu, menjadi pusat perhatian dong. Tapi itu salah satu langkah yang besar menurut Jajal, langkah yang sebenarnya kalau orang lihat ya lah jadi koor doang kok maju, kenapa enggak gitu. Tapi itu salah satu hal yang berat menurut Jajal. Nah gitu ya, responders itu one step closer banget. Dan akhirnya apa, Jajal bisa berdiri di sini, Jajal bisa di sini, bisa di Respon Radio, bisa menyiarkan dan mengudarakan suara Jajal di pagi hari ini berkat kemampuan komunikasi Jajal yang Jajal kembangkan waktu semasa organisasi Jajal, yang awalnya kita orangnya hanya orang belakang layar, akhirnya kita di depan layar, dan sekarang Jajal bisa berkomunikasi dengan alhamdulillah dengan baik, dengan insya Allah tersampaikan juga ke responders lainnya. Nah itu cerita Jajal. Aduh, jadi pagi-pagi jadi cerita nih kita. Gak apa-apa ya, responders itu mungkin salah satu menurut Jajal one step closer Jajal lah ibaratnya gitu. Karena dulu jujur overthinkingnya parah banget, dan ternyata langkah yang Jajal ambil itu adalah yang membawa Jajal sekarang gitu. Ada gak ya kira-kira responders cerita yang kayak gini? Kalau ada boleh deh langsung di chat aja di kontak kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-22930. Jajal tunggu juga ceritanya, kalau gak ada Jajal akan cerita lagi. Oke, seperti yang tadi Jajal bilang, itu salah satu fase gak sih? Fase dimana kita tuh capek, pusing, overthinking banyak banget, dan mungkin responas juga lagi merasakannya. Tapi kalau kata Itgitaf, tenang saja, ini hanya fase.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Dari Hi-Fi yang telah mengantarkan kita di menit 26. Waduh, benar ya kata Hi-Fi, di mana pelaut hebat tidak pernah lahir di laut yang tenang. Kalau kamu lautnya tenang-tenang saja, seharusnya kamu harusnya khawatir karena kamu orang hebat atau enggak jadinya. Kalau misalnya kamu diam-diam saja, tidak memulai apapun itu, tidak jalan, tidak melangkah, nah apakah kamu akan menjadi orang hebat? Karena kembali lagi, kita hanya melihat orang membaca di halaman ke-10. Kita hanya melihat orang membaca di halaman ke-25. Kita hanya melihat orang membaca di halaman 30. Tapi kita tidak pernah melihat gimana sih orang-orang tuh membacanya. Gimana sih orang-orang tuh membaca. Terus juga dalam situasi apa sih orang-orang itu membaca, karena walaupun membaca buku itu satu hal yang sebenarnya sederhana ya, tapi kalau misalnya di Indonesia malah literasi itu kurang, bahkan untuk melihat buku aja sudah malas, even itu novel ya, itu udah malas banget karena kita harus membaca, meresapi, itu butuh perjuangan loh. Sama kalau misalnya kayak kita buka buku, untuk memegang buku aja itu sudah hal yang baik dan membuka di lembaran pertama. Artinya kamu sudah naik ke level yang lebih oke dibanding sebelumnya. Nah, jadi Jatuh Bangkit Kembali itu menceritakan tentang semangat untuk tidak menyerah dan keberanian bangkit dari keterpurukan hidup. Dan lagu ini juga menormalisasikan kegagalan. Maksudnya apa? Maksudnya apa Jajal? Maksudnya adalah kegagalan itu adalah hal yang normal, karena yaitu dari liriknya aja itu tuh ada pelaut hebat tidak pernah lahir di laut yang tenang. Berarti semua orang tuh punya ujian hidup. Semua orang tuh punya tantangannya tersendiri yang menjadikan seorang itu lebih kuat, lebih hebat nantinya ya. Waduh, gimana nih Raswaners, udah mulai terbakar di pagi hari ini, semoga sudah mulai terbakar ya. Jangan terbakar api cemburu, tapi terbakar semangatnya untuk bekerja dan beraktivitas. Karena Hi-Fi bilang itu adalah hal normal, kegagalan itu adalah hal normal. Jadi kalau kamu gagal ya tidak apa-apa, tapi yang salah adalah kalau kamu tidak mau mencoba. Okay. Aduh, kembali lagi nih ke topik kita, tapi itu udah masuk ke topik kita juga sih jadinya. Karena ya bisa kita bilang kalau misalnya kita hanya melihat orang udah di lembar keberapa, ya memang tidak ada habisnya, tidak akan ada habisnya kita overthinking di situ. Kita harus coba gimana cara kita kesana. Setiap orang punya hal yang berbeda, setiap orang itu punya gayanya berbeda dalam membaca. Mungkin orang itu bisa membaca di saat orang-orang sedang ribut, berisik, tapi dia tetap tenang di sana, bisa membaca dengan baik. Akhirnya dia mudah untuk ke lembar-lembaran berikutnya. Tapi misalkan kalau kita agak susah nih, kita harus ke tempat yang lebih tenang, lebih bisa meresapi isi bukunya, dan kita bisa meresapi langkahnya juga jadinya. Meresapi walaupun lama tidak apa-apa, karena itu sebuah fase dan sebuah proses pastinya ya Responers ya. Seperti itu. Aduh, ini semoga filosofinya kena ya. Ibaratnya kalau misalnya orang-orang bisa kita bilang jalannya berbeda gitu. Jalannya berbeda, jalannya itu mungkin ada yang cepat, ada yang lambat seperti kita. It's okay, yang penting kita mencoba. Kalau gagal, jatuh, bangkit kembali. Abis itu, ya jangan menyalahkan keadaan. Gak apa sih kalau misalnya kamu mau bed rest dulu atau take a break dulu, mau kita istirahatkan badan, otak, hati, dan segala macam dulu. Gak apa-apa, tapi jangan lupa masih ada jenjang atau langkah-langkah yang harus kamu lakukan. Harus kamu wajib untuk dilakukan ya. Jadi biar kamu tuh tidak stuck di situ aja dan juga berkembang pastinya, yang akan berkembang menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang akan tahu seperti apa situasi yang dialaminya. Seperti itu ya Respon Rasya. Untuk itu tetap station di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian kini mah.
1: Indah lah. Kok ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Jajel di pagi hari ini. Udah gak terasa ya, udah di menit 45 Jajel menemani Responers. Jajel kurang lebih 15 menit lagi ya Jajel akan menutup perjumpaan kita. Tapi tenang, masih Jajel mau sharing satu hal lagi, di mana kalau misalnya kamu di pagi hari ini lagi ngerasa hidup lagi tidak secepat orang lain, tidak se speednya kita berbeda, kamu lebih lamban, dia lebih cepat. Coba sekarang tarik nafas sebentar, kita luangkan waktu dulu. Tarik nafas sebentar, buang deep, tarik nafasnya dengan deep, dengan mendalam ya. Habis itu buang, tarik nafas karena kita agak tenang. Lihat kembali perjalanan responders yang udah responders lewati. Lihat juga udah berapa jauh kamu berjalan dan bilang sama diri kita. Mungkin belum sampai sih di tujuan, tapi saya lagi berada di tempat yang, tapi tidak lagi berada di tempat yang sama. Kita harus meyakinkan kalau misalkan kita belum sampai di tujuan, tapi kita gak mau stuck di situ aja. Kita mencoba, kita berjalan, kita mencapai tujuan itu tuh udah cukup banget untuk membuat hari-hari kamu berarti banget di pagi hari ini. Nah, karena hidup bukan perlombaan, siapa yang paling cepat dan siapa yang paling lambat, setiap orang itu punya jalan, setiap orang itu punya waktu, dan setiap orang punya cerita yang berbeda. Nah, tugas kita itu bukan menjadi seperti orang lain, tugas kita adalah menjadi versi yang terbaik dari kita hari ini. Waduh, nah itu ya Nyejal bilang di awal, karena ya kalau kita gak mencoba, tidak melawan ketakutan, ya itu, ya akan stuck di situ aja. Even nih, kita memulai dengan, maksudnya memulai hanya dengan niat baik, dengan mencoba, dengan memikirkan kedepannya bagusnya strateginya akan seperti apa, itu udah salah satu jenjang yang sudah di tapaki ya, sudah mulai ada perubahan dari keterpurukan itu. Itu salah satu langkah yang baik. Bak buku juga kalau misalnya kita sudah membaca sinopsisnya aja yang di belakang, itu sudah menjadi satu langkah yang baik. Karena itu akan menentukan kita akan maju untuk membacanya atau tidak. Atau kita akan menaruh dan turun lagi dari jenjang tangga tersebut. Nah, itu emang pilihan Rasmanos kembali lagi dengan respons yang akan menanggapinya nanti gitu. Jadi kalau misalnya kita memang speednya nggak cepat, membacanya tidak cepat seperti orang lain, ya nggak apa-apa, berarti emang speed kita emang agak lambat untuk meresapi dan menghargai setiap fase yang telah kita lakukan ya responsnya di pagi hari ini. Nah, Jajal bakal balik dan Jajal akan menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. So, station is 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Jajal di pagi hari ini. Dan tadi kita sudah mendengarkan lagu Menarilah Dengan Jiwamu. Nah ini emang kalau lagu-lagu Isyana ini memang lebih kayak be yourself ya, I love myself banget nih. Jadi buat yang yang merasa agak kurang atau insecure nih, di sini boleh banget denger-denger lagu Isyana karena memang lagu-lagunya sangat-sangat baik dan sangat-sangat bagus ya. Contohnya adalah Menari Dengan Jiwamu. Nah, responers di pagi hari ini, semoga sharing-sharing kita di pagi hari ini baik dan bisa memotivasi responders juga di pagi hari ini yang mungkin lagi dengerin Jajal di transportasi umum, yang lagi dengerin Jajal di mobil, atau yang dengerin Jajal di rumah sambil beraktivitas, atau ada yang mendengarkan melewat handphone juga boleh banget. Terima kasih banget sudah mendengarkan Jajal, terus juga maaf juga kalau misalkan ada salah-salah kata dari Jajal ya. Dan habis ini masih ada program-program menarik lainnya dari pukul 6 sampai pukul 12 malam nanti. Habis ini ada program Ruang Pagi ya, yang akan menemani responders dengan topik-topik yang relate banget dengan kehidupan kita nih. Jadi nanti jangan lupa bergabung, baik melalui live TikTok maupun dari streaming kita di www.responradio.com, atau nanti boleh bergabung melalui WA kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Kita juga masih ada sosmed yang lain di mana ada TikTok, Instagram, dan Facebook dengan akun yang sama dengan nama Respon Radio 93,0 Official. Jajal tunggu di pagi hari ini karena ingat aja kalau misalkan ada seseorang yang sedang jauh di depan kamu, berlari di depan kamu, jangan langsung ngerasa kecil. Kalau ada teman yang udah berhasil lebih dulu, jangan langsung merasa gagal. Kalau ada orang lain yang kehidupan terlihat lebih indah, jangan langsung menganggap hidup kamu gak berharga. Ingat ya, kalau misalkan kalau kamu itu sedang membaca buku kamu sendiri, jalani halaman demi halaman, nikmati prosesnya, belajar dari kesalahan, syukuri setiap kemajuan, dan jangan buru-buru menutup bukumu hanya karena cerita orang lain terlihat lebih menarik. Itu ya responders, semoga sharing kita di pagi hari ini memotivasi responders yang apalagi yang merasa tidak baik ya dengan keadaannya sekarang. Semoga dengan mendengarkan Jajal menjadi lebih baik ya, seperti itu. Nah untuk itu, find your in the little things and I will see you next time. So stay tuned di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai Responers.
1: Halo Responers, kembali lagi bersama Jejel dan Jojo di pagi hari. Betul,
0: tentunya di pagi hari ini disapa dengan Jitu ya, Jejel Jojo.
1: Betul banget.
0: Waduh, iya, kalau kemarin nih Jojonya di rockernya sama Dila Kak Jejel.
1: Oh gitu.
0: Iya, kalau sekarang kembali lagi sama Jejel.
1: Waduh, kembali lagi. Ini cuman ketemu sama dia sehari aja ya.
0: Iya, cuma sehari aja. Nah, tentunya enggak kalah seru juga dong walaupun sama Dila. Terus ketemu Kak Jejel lagi makin seru tentunya di pagi hari ini ya.
1: Terima kasih, betul banget ya. Responus kayaknya udah tahu deh kalau udah Jejel dan Jojo di pagi hari ini bakal program apa. Kita akan di program Ruang Pagi.
0: Betul sekali.
1: Iya, udah keikut ya.
0: Iya, kebawa-bawa ini apa? Kayak Kak Cila.
1: Oh, kayak Kak Cila. Udah kayaknya Responus ada yang kangen sama Kak Cila. Tapi iya, tunggu saja Kak Cila akan balik lagi. Nah, selagi menunggu Kak Cila, enggak dong. Kok selagi menunggu Kak Cila sih?
0: Selagi menunggu Responer tentunya dong.
1: Betul, Responers ya. Kok jadi Kak Cila, jadi Kak kangen mungkin Jejel sama Kak Cila nih.
0: Jangan paksa rindu kalau kata Irfan Seventeen ya.
1: Oke. Nah, di ruang pagi kali ini kita akan menemani Responers dari pukul 8 sampai pukul 10 aja. Jadi Responers yang mau kirim-kirim salam ya Bang Jo, kirim-kirim salam, terus request lagu dan gabung juga sama topik kita di pagi hari ini.
0: Betul.
1: Bisa langsung ke WA kita di 082155668003 atau di 0811662930 atau melalui mana nih Bang Jojo di pagi
0: hari ini? Nah, Responer juga pagi hari ini mungkin yang malu-malu ya nomornya diketahui oleh seluruh Responer ya. Bisa juga diakses juga nih melalui DM sosial media kita. Ada Facebook, Instagram dan juga TikTok yang tentunya bisa diakses di Respon Radio 93,0 official.
1: Betul banget. Waduh, selain itu bisa langsung di aplikasi Radio Jati ya.
0: Iya, di aplikasi Radio Jati ataupun mendengarkan kita melalui streaming web kita di www.responradio.com. Dan pastinya spesial pagi ini Kak, kita sudah live ya di TikTok kita yang pastinya di 93,0 FM Respon Radio.
1: Betul.
0: Aduh, pagi-pagi nih kurang kopi
1: kurang
0: kayaknya
1: kopi,
0: nih.
1: Betul. Kita belum ngopi di pagi hari ini. Nanti kita bakal ngopi ya, Bang ya.
0: Iya, aduh. Nah, di pagi hari ini kita bakal bahas apa nih? Kayaknya temanya tadi kita udah baca seru banget ya.
1: Seru banget nih. Ini kayaknya mengundang responers untuk deep talk di pagi hari ini
0: iya,
1: ya, Bang.
0: Iya, betul banget. Mungkin lagi kesel kayak dia udah kayak gini, masa kayak gini sih pemikiran? Itu clue-nya. Iya.
1: Jadi clue-nya bakal ini akan kita sampaikan sekarang atau nanti nih?
0: Langsung aja deh, langsung biar gak penasaran Responernya.
1: Siap. Kalau menurut Responers nih ya, apa yang membuat seseorang disebut dewasa atau dikatakan dewasa?
0: Nah, loyo. Ini nih banyak banget nih pasti nih pagi hari ini ya. Yang kadang, dia kok kayak gini banget ya, gak dewasa banget sih. Dia udah kayak gini, masa kayak gitu sih? Nah, jadi pagi hari ini kita dan Jojo dan Jejel juga membuka tema tentang menurut kamu gimana nih? Atau menurut kamu apa? Gambaran
1: enggak dong. Apa yang membuat
0: seseorang itu terlihat dewasa?
1: Iya, betul. Karena kan kata pepatah ya, Bang, katanya katanya dewasa itu tidak dilihat dari umur.
0: Betul.
1: Ya, jadi kadang ada yang umurnya di bawah kita di bawah kita lebih dewasa karena keadaan biasanya di situ.
0: Betul banget. Malahan terkadang yang udah umurnya di atas kita lebih ke kanak-kanakan kan?
1: Ya?
0: Iya, betul banget. Betul. Wah, ini temanya seru banget pagi hari ini.
1: Seru banget. Jadi harus nih, wajib banget kayaknya harus

0: harus gabung ya sama kita ya, maupun betul, di WhatsApp atau di live TikTok kita yang sudah berjalan.
1: Iya, tentunya mungkin responder ada yang lagi ngalamin ini ya, mungkin temennya atau sahabatnya ataupun yang lain-lainnya ya kan, Kak Jijil ya.
0: Betul.
1: Nah, tentunya sebelum kita lanjut ke tema kita.
0: Iya. Kayaknya ada satu lagu dulu ya yang mau kita putarkan sambil menunggu responders untuk merespon tanggapannya dari responders juga. Oke, kita dengarkan dulu dari Island Girl, Nona.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

0: Ya, 93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Waduh, masih bersama Jojo dan Jezel di program yang sama ya.
1: Betul sekali.
0: Aduh. Ini program agak deep nih pembahasan kita pagi hari ini ya. Aduh.
1: Iya, wah tentunya tema kita yang pastinya tentang gimana sih gimana apa menurut kamu melihat seseorang itu yang terlihat dewasa, jelas nggak sih kak, aneh banget ya?
0: Iya, aneh banget ya ininya. Ya menurut responders nih, sikap apalah, hal apa yang membuat responders tuh melihat seseorang itu udah dewasa?
1: Nah, betul banget. Nah tapi sebelum kita masuk ke topik, kita bahas dulu ya kak, ya kira-kira apa sih itu dewasa ya?
0: Iya.
1: Nah, kalau berbicara tentang dewasa, pasti hal pertama yang sering muncul yaitu tentang umur, ya kan? Nah, semakin bertambah usia tentunya seseorang tuh dianggap semakin dewasa. Tapi Kak Jejel,
0: apa tuh?
1: Sebenarnya sesederhana itu kan. Nah, karena kenyataannya ya, umur dan kedewasaan itu tidak selalu berjalan dengan kecepatan yang sama. Ada orang yang masih muda nih, tetapi sudah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ada juga orang yang usianya lebih tua, tetapi masih sulit mengendalikan emosi dan menerima kritik nih Kak Jejel.
0: Anti kritik ya berarti.
1: Betul.
0: Ya dia. Jadi berarti orangnya tuh kadang belum mateng, belum bisa menerima kritikan orang, belum masih merasa dirinya benar ya bang.
1: Betul banget Kak Jejel. Nah jadi memang terkadang ya dewasa itu tidak dipatokan dari umur. Ya kan, tidak umur aja. Misalnya ini kayak Jojo nih kan umur 25 kan udah dikatakan dewasa ya. Bukan remaja lagi ya, udah dewasa. Nah mungkin dari sifat Jojo nih masih ada loh kayak kekanak-kanakan ya mungkin ya. Bad mutan. Terus suka lupa tanggung jawab ya kan. Nah, padahal kan kalau dikatakan dewasa itu kan ya mungkin cara seseorang menghadapi kehidupan. Dan juga mungkin banyak lagi nih hal-hal yang bisa dilihat apa sih orang-orang itu yang terlihat dewasa.
0: Iya, betul banget. Kalau dibilang gimana ya? Kalau dibilang di umur sekarang seharusnya dewasa, ternyata enggak juga ya, Bang. Kadang aku pun juga ngerasa kayak gitu, aku sedang masih ngerasa denial sama semua perasaan aku masih ngerasa kayak aku masih benar gitu loh. Kadang masih egonya tuh masih tinggi banget. Jadi memang dewasa tuh bukan satu hal yang bisa kita bilang umur ya, tapi memang itu proses pendewasaan untuk kita gitu.
1: Betul.
0: Itu proses yang akan nanti kita kita hadapi atau kita pupuk untuk sekarang, untuk di kemudian hari.
1: Nah betul banget, yang pastinya Kak Jejel ya, gimana sih orang, kalau versi Jojo ya, orang yang terlihat dewasa itu gimana dia menghadapi kehidupan.
0: Betul.
1: Dan gimana dia itu ketika sudah menghadapi sebuah masalah.
0: Iya.
1: Nah orang yang belum matang mungkin langsung menyalahkan orang lain nih, kalau misalnya ada kesalahan ataupun ada ya misalnya di tempat kerja kan. Nah sementara kalau orang yang lebih dewasa itu dia bakal mencoba bertanya sama dirinya sendiri nih Kak Jejel nih, kayak bagaimana ya bisa nggak aku perbaiki ya. Dia marah kenapa ya? Aku salah apa ya? Nah itu tuh ciri-ciri orang-orang yang berpikir pola pikirnya itu dewasa. Tapi kalau misalnya masih anak-anak kan, misalnya nih Kak Jejel marah sama Jejo, bodo amat, ngapain, pusing banget gue mikirin. Nah itu dia. Nah jadi dari permasalahan juga cara menanggapi masalah, cara menangani kehidupan orang lain tuh bisa terlihat secara dewasa juga nih.
0: Betul, karena ya betul, semua perjalanan tuh gak ada yang mulus ya, dan cobaan yang itu yang bikin kita tuh cara kita menanggapi ya. Kalau misalnya kita menanggapinya ya kayak Jejel tadi misalkan, menanggapinya dengan cara yang kayak ngerasa kayak gue bener kok gitu, itu tanggapan yang salah juga, akhirnya tidak ada proses pendewasaan diri di situ.
1: Iya betul.
0: Dan kalau kita menanggapinya dengan benar, ya alhamdulillah akhirnya kita jadi paham. Jadi enak juga kita bersosialisasi dengan lingkungan kita, maupun lingkungan kerja, rumah, bermasyarakat.
1: Iya intinya komunikasi itu ya harus, kedewasaan tuh dilihat dari komunikasi juga gak sih?
0: Betul. Nah selain dari cerita kita nih, atau ini kita bang, apa namanya, materi kita di pagi hari ini, banyak juga responos yang udah lumayan menanggapi ya di pagi hari ini.
1: Iya.
0: Itu dari Asena katanya. Kata Asena itu, bijak. Udah dewasa tuh mesti bijak. Kepintaranmu pakailah buat diri sendiri. Bijak bukan bijak buat bersosialisasi katanya. Nah, salah satunya ada juga emotional intelligence, katanya kecerdasan emosional juga bisa menanggulangi emosi. Yang bikin orang jadi dewasa adalah setelah dia abis kena tragedi di hidupnya. Nah, wah, baru banget dibahas ya tadi ya.
1: Iya, betul banget. Nah, iya memang emotional intelligence, kecerdasan emosional itu memang betul banget. Orang dewasa tuh harus punya itu.
0: Iya, betul. Iya,
1: karena ya mungkin kan dewasa ini kan kita mungkin lagi capek-capeknya ya, iya. Lagi banyak banget permasalahan lah yang di kepala, di tangan, di pundak, semua masalah numpuk di badan kita kan. Betul. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak pinter mengelola emosi kita ataupun mengontrol emosi kita, nah mungkin kita dari situ nggak dewasa. Sama kayak Jojo bilang tadi, misalnya kita berantem nih kan, Kak Jajal katanya, ah bodo amat lah, terserah dia lah. Dead lagi kan. Ya bukan urusan saya katanya kan gitu. Nah, itu tuh dari situ mungkin orang itu kita lihat belum dewasa dalam menanggapi permasalahan. Itu terlepas dari benar salahnya kita ya.
0: Iya.
1: Intinya kan kalau misalnya kita benar ataupun salah ya tetap kita harus ya meminta maaf pastinya. Walaupun ya mungkin aku yang salah ataupun yang benar, ya walaupun aku yang benar ya tetap harus minta maaf. Itu menunjukkan bahwa kita sudah dewasa.
0: Oh, iya.
1: Nah, kemudian juga ada juga nih Kak Jejil dari live TikTok kita dari Uda Fitro Fajares. Nah,
0: juga?
1: Katanya ya, kalau menurut aku orang yang dianggap orang dewasa itu dia dari segi pengetahuannya. Nah, terus ada juga dari segi kalau pergaulannya baik, itu juga terlihat orang itu dewasa. Wah, berarti betul. Ada dua versi nih ya Kak Jejil ya. Yang pertama dari segi pengetahuan,
0: tadi
1: pertemanan.
0: Betul. Kadang pertemanan itu juga berpengaruh ya Bang.
1: Betul.
0: Kalau misalnya kita temenan sama yang salah ya akhirnya pola pikir kita juga kena jadinya.
1: Betul banget.
0: Nah, selain dari tanggapan dari ini ya, dari live TikTok, ada juga tanggapan dari Kak Marin di pagi hari ini ya. Langsung aja katanya, berani minta maaf kalau salah. Orang yang dewasa itu tahu turunkan ego, minta maaf dan akui kesalahan katanya. Wah, benar juga sih. Salah satunya adalah hal kayak gitu. Kalau misalnya kita tetap mempertahankan ego kita ya, kita susah untuk bersosialisasi, untuk bekerja pun susah ya Bang. Pasti ada kalanya dia tuh kalau bekerja tuh maju mundur. Maksudnya maju mundur nih kayak udah play kerja 2 bulan 3 bulan ngerasa tidak enak keluar gitu. Karena kadang tuh bukan permasalahan di perusahaannya, kadang salahnya juga di diri kita. Kita yang masih merasa kita baik, benar, ya gak bakal maju dan agak susah untuk itunya ya Bang ya.
1: Betul banget. Nah, tentunya ada juga nih dari masih dari TikTok kita nih Kak, tanggapannya dari Silo katanya, dewasa itu bukan soal umur tapi soal bisa bertanggung jawab, mengelola perasaan dan menahan diri.
0: Betul
1: ya, betul ya banget lagi. Ya Kak. Dan tentunya katanya
0: apa?
1: Berarti enggak ini emang terkadang ya di komentar itu
0: masuk semuanya, ada yang nanggapin, ada yang berbincang-bincang ya.
1: Nah, kalau kata Kak Gento nih Kak Jejel katanya kan day 3 after break up. Day 3 after break up nih ya, semoga secara dewasa kita harus yang pertama menerima diri dan keadaan ya. Semangat ya untuk kamu siapa namanya Gento dan juga ada katanya Kak Syahrial Harahap nih, katanya baru tinggal sama ceweknya karena ceweknya mendua. Semangat ya Bang Syahrial ya.
0: Semoga diganti dengan jodoh yang lebih baik.
1: Betul
0: ya.
1: Banget. Dan tugas kamu katanya membahagiakan dirinya lagi. Betul. Jangan galau-galau terus ya. Iya.
0: Waduh, udah banyak banget ya tanggapan. Kayaknya emang seru banget nih ini pembahasan kita di pagi hari ini. Tapi ditahan dulu responders, karena kita akan balik lagi dengan topik yang sama dan program yang sama. Dan kita dengarkan dulu satu lagu, Ritual dari 510.

In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Selamat pagi yang masih yang baru bergabung di live TikTok kita ya. Yang sambil sarapan mendengarkan kita, selamat pagi juga ya.
0: Betul.
1: Di pagi hari ini, dan jangan lupa ikut dari tanggapan kita ya. Kira-kira sih sikap apa yang membuat kamu tuh merasa orang itu ternyata lebih dewasa dibanding kamu gitu ya. Mm-hmm. Boleh dong kasih tanggapannya melalui live TikTok maupun di kontak WA kita. Kita tunggu ya Bang Jojo di pagi hari ini ya.
0: Iya, yang pastinya pasti banyak banget tanggapan-tanggapan ya Kak Jejel ya. Nah, tentunya sembari kita menunggu tanggapan-tanggapan yang masuk, kita bakal bahas lagi nih topik kita lagi ya. Nah, yang pastinya yang pertama, yang pertama paling utama dan terutama.
1: Aduh. Ini wajib kudu, iya, harus nih.
0: Nah, jadi tuh dewasa itu bukan berarti tidak pernah marah ya, kecewa ataupun sedih. Justru itu adalah hal yang manusiawi ya Kak Jejel ya. Kalau kita merasakan semuanya itu. Nah, yang membedakannya adalah gimana kita mengekspresikannya. Iya kan? Nah, marah boleh, tapi tidak harus menyakiti orang lain. Misalnya nih, dia marah nih, dia gebukin orang lain. Nah, itu
1: waduh, salah. Itu salah. Betul.
0: Ya, itu jadi, salah. Dan juga kalau misalnya dia juga ada apa? Sakit hati dan tidak harus membalas juga tentunya. Nah, tapi sebelum kita lanjut lagi nih, udah ada panggilan masuk dari Uda Sultan Letterway. Yeah, kita angkat dulu ya, Kak ya.
1: Oke. Okay.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita.
0: Iya nih, hahaha.
1: Betul banget. Gimana? Sudah sarapan? Udah di pagi hari ini? Udah?
2: Sudah. Jejel cantik.
1: Waduh. Terima kasih. Udah. Ini Bang Jojo.
2: Satu ya?
1: Iya, Bang Jojo nggak disapa. Jojo ganteng.
0: Oh, iya. Aduh. Tadi Jojo udah mau keluar studio nih udah.
1: Untung kenapa ditahan.
2: Keluar aja lah sekarang. Keluar. Cepat. Untung sampai 3.
1: Aduh. Jangan dong. Udah nanti nggak ada teman Jejel iya. Di pagi hari ini. Udah. Ayolah
2: aku yang nemani.
1: Waduh. Ditunggu udah. Udah. Kita ada topik di pagi hari ini nih udah.
2: Apa itu? Nah. Tentang mengeluarkan Jojo.
0: Bukan. Cepat banget mau dilengserin.
2: Iya, tapi kan mau keluar tadi itu kan dikirain topiknya mengeluarin Jojo.
0: Wah, bukan dong.
1: Itu Bang Jojo majuk sama Uda tuh udah.
2: Biarlah dia merajuk sebenarnya hatinya tuh gitu.
1: Emang gak mau dibujuk ya udah kita ke topiknya aja deh udah. Udah.
2: Nah, dia begini. Sebelum topiknya iya, nih, ini iya, ada pantun ini. Dari si kilir kita membeli kerupuk.
0: Cakep.
2: Nah, kerupuk di Bali. Dibawa di atas baki.
0: Cakep.
2: Nah, Jojo itu sebenarnya bukan merajuk.
1: Apa?
2: Di dalam hatinya itu dia tuh baik.
0: Aduh, udah di mana udah nih?
1: Aduh.
2: Jadi lahirnya aja dia tuh merajuk. Tapi batinnya dia tuh tidak merajuk itu. Sebenarnya dia sayang pada kita-kita ini.
0: Iya, betul banget dong.
1: Waduh, dikasih pantun. Jejel enggak dikasih pantun nih udah.
2: Iya, Jejelnya. Ini Jejelnya.
1: Apa tuh? Aduh.
2: Kita beli juga kerupuk.
1: Iya.
2: Cakep. Dibawa ke company.
1: Cakep.
2: Karena Jojo batal merajuk karena di ada Jejel menemani.
0: Kita balas dulu nih ya. Ikan hiu melayang-layang. Thank you udah.
2: Tabang si Rama-Rama. Ya sama-sama.
1: Oke, emang nggak bisa kita mengalahkan raja pantun ini ya, ya Bang Jojo di pagi ini.
0: Kalau kata orangnya Jarawa pantun ya? Jawara.
2: Nah, kalau Jarawa itu kalau diangkat urut J-nya, namanya Rawa.
1: Rawa, betul.
2: Nanti Rawa-Rawa.
1: Rawa-Rawa. Jawara udah, Jawara maksudnya.
2: Iya, Jawara. Sebenarnya pantun ini tak begitu sulit. Yang penting hobi kita.
1: Iya.
2: Sebenarnya Jejel sama Jojo bukan nggak pandai berpantun, tapi hobinya di sana belum ada.
1: Oh iya, betul.
2: Nah itu hobinya menyiar.
0: Iya, betul banget.
2: Kalau menyiar kan lebih juga dari ini raja siar ini.
1: Wedi.
2: Dan ratu siar kita.
1: Wih, terima kasih.

0: Kasih
1: Nah, ini
0: udah.
1: dia.
0: Oke, udah.
1: Berilah
0: Udah.
1: kita ke si Anyar.
0: Cakep.
1: Oh, membeli ketoprak.
0: Cakep.
1: Sejak jejel menjadi ratu siar.
0: Aduh, cakep.
1: Responor you tambah semarak.
0: Masya Allah, terima kasih udah. Terima kasih loh udah di pagi hari ini. Udah. Kembali
1: ya,
0: lagi nih
1: apa
0: kayak
1: topiknya tadi? Apa topiknya tadi?
0: Topiknya, topiknya langsung. Menurut udah nih,
1: ya.
0: Uda tuh melihat orang nih kan. Nah, sikap
1: ya.
0: Apa yang membuat Uda tuh ngerasa, wah orang ini udah dewasa nih gitu. Sikap apa mungkin kayak bisa mengendalikan emosinya, bisa sabar gitu. Ah, menurut Uda tuh gimana tuh sikap seperti apa yang menurut Uda ini?
1: Ini kalau menurut Uda nih ya.
0: Apa tuh Uda?
1: Pertama menurut orang itu dewasa. Ini menurut Uda ini.
0: Iya, iya,
1: kalau
0: iya.
1: Salah nanti tolong diperbaiki.
0: Enggak ada salah ya Uda ini. Bukan pendapat
1: kalau
0: Uda.
1: Menurut Uda orang itu bisa pertama ya benar yang dikatakan pertama tadi. Bisa mengendalikan diri. Yang kedua bisa berpikir secara positif.
0: Oh, secara positif.
1: Iya.
0: Apalagi udah ada lagi
1: nah,
0: udah.
1: Bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang baik.
0: Ah, betul betul betul betul.
1: Dan juga bisa menghargai sama-sama teman maupun bisa menghormati orang yang lebih besar.
0: Ah,
1: bisa
0: iya betul.
1: Apa ini namanya ya?
0: Apa tuh deh?
1: Oh, yang pertama menghormati orang yang sudah besar ya. Bisa berkomunikasi sesama teman, sesama besar dia gitu.
0: Iya,
1: dan
0: iya,
1: menghargai
0: iya.
1: Orang yang lebih kecil, mengasihi orang yang lebih kecil.
0: Iya, betul.
1: Bisa menasehati orang yang salah. Kalau ada orang yang salah di dalam sesuatu atau pekerjaan gitu atau
0: apa namanya
1: pokoknya di bidang-bidang itulah dia bisa menasehati dan menegur secara yang baik, tidak segampang marah.
0: Tidak mudah marah ya, berarti bisa mengendalikan.
1: Iya, tidak mudah marah.
0: Iya, bisa mengendalikan emosinya ya udah ya
1: sidanya. Iya. Dia selalu menasehati dan tidak membiarkan yang salah itu berkeliaran.
0: Iya, betul. Kadang kita untuk bersuara mengatakan salah aja itu susah ya udah ya. Makanya
1: iya, susah itu sebenarnya.
0: Betul, betul, betul.
1: Cobalah contohnya kita di antara kita bertiga ini ada yang salah. Pasti nggak ada yang berani menegur begitu saja gitu ya.
0: Iya betul, setuju.
1: Contohnya kita ya. Bertiga ini Jejel dan Jojo dan termasuk Uda ya. Berarti kita ini bukan belum dewasa. Tapi ketingkatan dewasa kita masih di bawah gitu.
0: Iya, masih belajar ya Uda.
1: Iya masih belajar. Oh, okay, yang pertama okay. Yang selanjutnya tentang tingkat umurnya gitu. Kan tingkat umur ini ada yang kecil, remaja, dan dewasa. Kan ada tingkat-tingkatnya gitu.
0: Iya.
1: Nah ya, kebanyakan orang yang tingkat-tingkat itu yang tingkat dewasa itu dia sudah paham dan mengerti tentang cara-cara bijak menghadapi apapun, maupun teman, maupun yang besar dari dia, selalu menghormati, tidak melecehkan. Kadang-kadang ada dia bertemu dengan yang besar dari dia kan dianggap remeh, walaupun
0: iya,
1: umurnya sudah sekian tahun, walaupun umurnya tingkatnya sudah dewasa, tapi kalau dia belum bisa menghormati sesama teman, menghargai orang yang lebih tua, mengasihi orang yang kecil, berarti dia itu belum dewasa secara batiniahnya.
0: Iya, setuju.
1: Cuman dia besar dewasa secara lahiriah.
0: Oke, udah. Nah, udah terima kasih untuk tanggapannya ya, udah ya. Nah,
1: iya, sama-sama. Nanti kalau tanggapan udah ini apa namanya? Belum tepat, tolong dicari yang lebih tepat.
0: Iya, siap udah.
1: Iya, kita ini kan namanya kita ini manusia, kemampuan kita akan berbeda-beda.
0: Betul deh.
1: Benar kan Jojo?
2: Betul sekali, nah, Uda.
1: Ya, jangan merajuk ya.
2: Enggak, aduh. Itu bercanda, Uda.
1: Iya, benar. Iya. Itu yang lebih kami utamakan kepada penyiar ini yang senang bercanda, yang paham bercanda.
2: Iya.
1: Kalau kita serius-serius nanti kita angus kita
2: dibikinnya. Iya, kan kita udah dewasa juga, kita ini, kan.
1: Iya.

0: Berilah kita berpikiran positif.
1: Betul.
0: Positif thinking.
2: Mantap.
3: It's
0: kalau
3: true.
0: Kalau negatif thinking, hancur kita. Dengar di radio ini bisa tidak didengar orang.
3: Iya, yes, betul banget. Ego ketemu ego ya udah ya jadinya.
0: Iya, janganlah ego ketemu ego.
3: Iya.
0: Ego ketemu dengan apa yang bagusnya?
2: Dengan apa
3: udah? Dengan Jijil dan Jojo.
0: Mantap.
3: Iya. Oke, udah terima kasih ya udah ya.
0: Iya, sama-sama.
3: Di pagi hari ini udah request lagu udah. Mau request lagu?
0: Mau request lagu pagi ini apa yang bagus ya?
2: Apa yang bagus tuh dia?
0: Nah, yang bagusnya... Oh, kalau apa itu sudah bisa, boleh diputar itu?
2: Yang apa tuh dia?
0: Hatiku yang memilihmu.
2: Hatiku yang memilihmu?
0: Iya. Iya. Hatiku yang memilihmu, Jejel.
2: Oh, itu dari siapa udah? Penyanyinya udah?
0: Ya, penyanyinya udah lupa juga ini.
2: Waduh, kalau hatiku... memilihmu belum ada udah.
0: Apa yang ada?
2: Sebentar udah, sebentar udah. Hatiku memilihmu.
3: Atau mau ini terbelah jadi dua?
2: Iya.
0: Udah ngaruh, mati dia.
3: Hatiku. Hei, hatimu libatkan yang lain.
2: Ya, mau enggak udah? Soalnya belum ada udah nih.
3: Iya, tahu tentang
0: belum
3: hati.
0: Belum ada ya. Nah, nanti udah cari judulnya apa nanti. Oh, udah minta besok.
3: Oh, okay, boleh.
0: Nah, untuk
3: boleh.
0: Sekarang ini yang dinyanyikan Jojo sebentar ini enggak apa-apa.
3: Oh, boleh terbelah jadi dua.
0: Hati yang terbelah.
3: Terbelah jadi dua udah.
0: Ya, terbelah jadi dua, satu dikasih panjajel ya.
2: Iya, oke, okay, udah sudah masuk.
0: Terima ya hatiku untukmu.
2: Iya, siap udah siap.
0: Oke, okay, okay. Terima kasih Jejel.
2: Iya, terima kasih ya udah.
3: Iya udah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia ya udah Sultan Netherway, waduh.
3: Emang kalau udah nelpon seru banget ya ada.
2: Seru banget.
3: Spontan ya.
2: Iya, spontan sekali karena si Ulan itu sangat-sangat ciri khas udah Sultan
3: betul.
2: Ya di pagi
3: nah,
2: hari ini.
3: Tapi Kak Jajel tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam pertama kita nih.
2: Betul, betul. Nah, Jajel sama Jojo bakal balik lagi sih nanti ya. Jadi tetap tungguin kita, tetap pantengin kita di program yang sama.
3: Betul.
2: di topik yang sama juga ya di pagi hari ini. Nah, yang mau request lagu boleh masih ditunggu requestannya. Terus juga bisa melalui WA kita di 08215566 8003 atau di 08116622930. Dan selain itu bisa juga tanggapannya melalui live TikTok kita ya, dan juga DM Instagram dan Facebook kita di Raspo Radio 93.0 official. Dan streaming kita jangan lupa di www.rasporadio.com atau di aplikasi Radio Jati. Nah, Jajel dan Jojo akan balik lagi di jam yang kedua. So, stay tuned di 93.0 FM Respon Radio
3: Keluarga Anda.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga
1: Anda.
0: Masih bersama Jejel dan Jojo di pagi hari ini. Waduh, tadi lagu pembukanya emang agak sendu sekali ya di pagi hari
1: iya,
0: ini.
1: Iya, betul banget ya. Ini lagunya nih, aduh, buat kita makin galau pagi hari ini.
0: Betul, betul, betul. Nih, mendukung kegalauan responders yang sekarang lagi duduk di teras sambil iya. Nyeruput, ini ya, nyeruput.
1: Apa tuh?
0: Kopi.
1: Air putih.
0: Air putih, waduh. Gak apa-apa, yang penting syahdu deh dengerin lagu ini ya di pagi hari ini. Waduh, kembali lagi sama Jejel dan Jojo di jam kedua ini. Gak terasa udah sejam kita menemani responders dan ini jam terakhir kita. Jadi responders yang mau request lagu, yang mau kirim-kirim salam atau mau berinteraksi atau menanggapi tanggapan pertanyaan dari kita nih, boleh langsung meluncur aja ke WA kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930.
1: Betul.
0: Nah, selain dari tanggapan yang dibacakan di WA itu, bisa langsung aja ke sosmed kita ya Bang, di Instagram, Facebook atau live TikTok kita sekarang di Respon Radio 93,0 official. Ya, waduh, tanggapannya tadi udah ada ya, dan kalau misalnya kita ngomongin tanggapan itu emang gak ada yang benar, gak ada yang salah ya. Jadi emang perspektif dari orang masing-masing aja deh kalau iya, kayak gitu ya.
1: Betul, Kak Jejel.
0: Betul, betul. Nah, tadi kan kita pas waktu lagi itu kan ada selain dari bisa mengendalikan emosi ya Bang, ada lagi, satu lagi ada berani tanggung jawab.
1: Nah,
0: dia katanya orang dewasa itu tidak selalu mencari siapa yang harus salah, kan tadi kata Bang Jojo ya. Kalau kita melakukan kesalahan ya iya, bisa mengatakan ya itu salah saya akan mencoba memperbaikinya.
1: Iya, betul.
0: Terkadang mengakui kesalahan itu jauh lebih sulit dari mencari alasan ya biasanya. Kayak susah, kadang ada satu di diri kita tuh yang ngerasa kayak, tapi gue bener gak sih, masih denial gitu loh Bang. Jadi ngerasa kayak untuk minta maaf ya gue gak salah gitu. Padahal minta maaf itu bukan, apa ya namanya, bukan mengatur siapa yang salah ya Bang. Yang penting kita menurunkan ego kita.
1: Betul, dan kita meminta maaf bukan berarti kita kalah ya, ataupun betul, kita lemah, iya kan.
0: Betul, betul, jadi gak apa-apa, yang penting komunikasi, betul, kuncinya komunikasi, betul, apapun banget itu. Jadi emang harus kita turunkan ego kita, walaupun emang kita ngerasa kita tidak salah, gak apa-apa, minta maaf duluan aja. Kali aja memang hal itu yang bisa meluruhkan hati yang sedingin es itu, kayak catatan mantan. Teringat jadinya
1: nih. Diingetin lagi kalau udah move on ya.
0: Susah banget ya kalau move on nih ya. Nah, satu lagi ada tadi kata udah sutradara terway, membedakan mana yang penting dan tidak penting. Waduh, kadang semakin dewasa itu kita biasanya mulai menyadari bahwa gak semua itu harus diperdebatkan.
1: Betul.
0: Gak semua komen harus dibalas dan gak semua orang harus menyukai kita. Dan tidak semua masalah harus mendapatkan respon dari kita tentunya. Waduh, bener banget ya, kadang aku pernah baca quotes Bang, dia bilang kayak gini, kita bisa aja menjadi villain atau orang yang buruk di mata orang lain, di skenario orang lain, itu bisa banget terjadi responders. Jadi kalau responders itu ngerasa kayak kita harus memvalidasi semua perasaan kita kepada orang lain, ya salah gitu, karena tidak akan dapat validasi. Ada orang yang ngerasa itu di kita tuh ngerasa ada yang nggak suka sama kita, ada yang suka sama kita, ya
1: betul,
0: kan. Kalau misalnya kita mengincar validasi orang yang nggak akan selesai jadinya gitu, responders. Waduh, apalagi nih Bang, ada bisa menghargai perbedaan ya Bang.
1: Apa tuh, menghargai perbedaan juga itu.

0: makan, termasuk juga kedewasaan ya. Karena contohnya nih misalnya kita nih berbeda ya, mungkin berbeda dari ya dari kemampuan ataupun dari ininya pola pikir ataupun mungkin dari cara bersikapnya ya.
1: Bersikap,
0: nah
1: ya.
0: Ketika kita dewasa itu kita bukan tidak menghindari, tapi kita merangkul, ya kan? Merangkul satu sama dan lain dan bukan malah kayak mencap, ih gak usah temenin dia tuh berbeda.
1: Iya
0: kan, nah itu makanya kenapa bisa menghargai perbedaan. Iya kan, tentunya teman bisa memiliki pendapat berbeda, pasangan bisa memiliki cara berpikir berbeda, dan juga rekan kerja nih bisa memiliki karakter berbeda. Dan disanalah kedewasaan terlihat ketika kita mampu mengatakan, saya berbeda pendapat dengan kamu nih Kak Jejel, tapi saya tetap menghargai kamu. Nah,
1: betul, berarti itu. Ini poinnya menghargai ya.
0: Betul, menghargai.
1: Cara kita menghargai, kalau misalnya ya semua orang, kadang apa yang kita pikirkan itu bahkan yang orang lain yang kita pikirkan itu gak selalu benar dan orang lain pikirkan itu gak selalu benar. Jadi kalau kita tidak menghargai perbedaan itu akan sulit rasanya untuk bersosialisasi maupun di kantor maupun di masyarakat ataupun di keluarga nantinya ya responders ya.
0: Iya betul.
1: Nih kita tunggu nih tanggapannya lagi ya nih sudah materi dari Jejel dan Jojo di pagi hari ini. Kita tunggu tanggapannya sambil menunggu kita dengarkan dulu satu lagu yaitu Sadraf dari Fori French.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, benarkah sikap menentukan sukses kita? Ya, sikap adalah segala-galanya. Sikap menentukan kualitas dan suasana hati kita. Sikap juga menentukan perkataan dan nada suara. Kalau kita merasa gembira, ekspresi wajah kita akan bergembira. Keberhasilan dalam hidup ini bergantung pada sikap kita. Viktor Frankl berkata, kemerdekaan terakhir yang dipunyai seseorang ialah saat ia menentukan suatu sikap pada saat ia dihadapkan pada keadaan dan situasi tertentu. Oleh sebab itu, perhatikanlah sikap Anda, karena sikap menentukan arah kehidupan Anda, gagal atau berhasil. Sikap menentukan sikap orang lain terhadap Anda. Sikap menentukan keberhasilan tugas yang diemban oleh Anda. Sikap menentukan kedudukan dalam jenjang karir yang ada. Jadi, milikilah sikap yang baik agar Anda menjadi sukses.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Iya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda bersama, masih bersama Jejel dan Jojo di pagi hari ini.
1: Yo, betul sekali Kak Jejel.
0: Waduh, ternyata udah di menit 26 aja nih, setengah jam lagi nih kita bakal membahas soal ini ya Bang ya.
1: Tidak terasa nih kita sudah mulai masuk, mungkin masuk pertengahan jam terakhir kita ya Kak Jejel.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, betul banget. Nah tadi tuh dari tanggapannya tadi tuh udah banyak yang ini ya, udah banyak menanggapi di live TikTok kita nih Bang. Kata Mas Simatupang nih Bang, kata psikologku di radio sebelah. Waduh, radio yang mana nih? Spill radionya yang mana nih?
1: Iya.
0: Katanya ketika kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah katanya. Waduh, ya benar lagi. Itu mungkin salah satu tadi yang kita bahas juga ya Bang. Kalau misalkan, kalau oh enggak, bukan kita yang bahas. Udah Bang Uda Sutan Letterway.
1: Bang Uda. Bang aduh, Uda. Bang Uda. Banyak udah aja.
0: Uda Sutan Letterway.
1: Iya, kata Uda Sutan Letterway ya.
0: Iya, katanya dia bilang bisa membedakan yang mana yang baik dan benar. Nah, itu benar banget ya. Karena memang salah satu pembeda kita antara anak kecil dan kita dan orang dewasa ya itu gitu.
1: Iya, kalo, betul.
0: Karena kan kalau anak kecil kan main terabas-terabas aja gak sih Bang? Kayak, nah kalau yang dewasa kan udah tahu nih mana yang baik, yang mana yang bagus gitu.
1: Terus udah bisa juga kan mereka mikir manajemen risikonya ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau misalnya begini nih apa kira-kira risikonya? Kalau anak kecil kan gak ya, kalau yang kurang mungkin kurang dewasa ya. Yang penting udahlah terobos aja lah, mungkin kayak gini, nah kayak gitu.
0: Iya, betul banget. Karena ya dia masih penasaran, masih mau coba kalau anak kecil itu biasanya. Tapi
1: rasa penasarannya gede ya.
0: Iya, betul-betul. Rasa penasarannya besar. Nah, kita yang sebagai orang dewasa, akhirnya itu dia kenapa kita harus bisa membedakan yang mana yang benar. Kita harus lebih dewasa karena ada anak kecil atau mungkin anak-anak kita nanti. Waduh, anak-anak kita itu. Iya, maksudnya anak-anak kita di nanti di masa depan,
1: iya,
0: seperti
1: betul.
0: Itu. Nah, terus tadi ada ternyata dari topik kita yang deep ini ya, ada juga yang nyeleneh nih Bang Mochi nih katanya.
1: Apa tuh?
0: Bang Mochi katanya, kalau dewasa itu minum Brotowali double shot katanya. Waduh.
1: Brotowali itu apa ya? Aku sumpah gak ngerti.
0: Gak tahu ya, Brotowali itu ini responders kayak tumbuhan yang kayak mirip wasabi gitu. Dia tuh bisa dimakan dan emang untuk kesehatan. Biasanya itu rasanya pahit banget dan orang-orang itu biasa kan kalau dulu kan ada anak kecil tuh disapi kan. Nah, biasanya disapi sama Brotowali tuh karena efeknya pahit. Jadi anak-anak enggak mau lagi buat ngempeng atau segala macam gitu.
1: Oh iya. Waduh, wah itu emang berarti dia kayaknya pahit banget ya.
0: Pahit banget, makanya mungkin Bang Mochi ngerasa hidup dia lebih pahit daripada Brotowali. Jadi dia
1: aduh, semangat ya Bang Mochi ya.
0: Betul. Makanya,
1: dan juga tanggapannya thank you banget nih.
0: Iya, telah menghibur banget ya di pagi hari ini. Terus juga katanya dewasa itu ketika udah berani makan pare. Waduh, aku gak berani makan pare, berarti aku belum dewasa dong ini. Gimana dong ini?
1: Itu pare, kayaknya pare sama Brotowali kayaknya hampir-hampir sama ya.
0: Iya,
1: pare
0: betul.
1: Pahit banget sih?
0: Ada aja deh resolusi pagi hari ini, nggak apa-apa, cukup menghibur di tengah deepnya pembicaraan.
1: Iya,
0: ya
1: Bang, betul banget, di tengah-tengah topik kita yang dewasa ya. Aduh, lucu-lucu banget sih responder, pengen cubit ya deh. Nah, terusnya kita masih lanjut lagi Kak pembahasan kita ya.
0: Katanya di sini dewasa tuh bukan berarti kita tuh selalu serius ya, berarti nah kadang tuh emang putus spend waktu lah ibaratnya, biar lebih kita tuh bisa jadi, kadang tuh kita tuh salah paham gitu loh, jadi dewasa tuh harus serius, harus fokus sama itu, kan enggak juga.
1: Betul.
0: Ya kadang orang dewasa tuh bukan berarti harus selalu serius, tapi boleh bercanda, tidak boleh menangis, atau harus selalu harus selalu terlihat kuat, itu enggak harus ya. Tapi orang dewasa juga harus bermain, tertawa, menikmati hal-hal sederhana, dan mengakui ketika dirinya sedang tidak baik-baik saja.
1: Iya.
0: Nah, dewasa itu berarti bukan berarti kita tuh enggak punya emosi, bukan berarti kita kita tuh gak boleh marah, gak boleh, pokoknya harus serius aja. Lempeng aja hidupnya, itu gak boleh ya. Tapi tetap ada emosi itu, tapi gimana cara kita mengendalikannya.
1: Betul banget. Wah, ternyata Kak Jejel tadi sudah ada masuk tanggapan deh, kita lupa.
0: Waduh,
1: lupa
0: iya.
1: mencek ya. Dan sudah ada tanggapan dari Bunda kesayangan kita nih, Bunda Dua Putri di pagi hari ini.
0: Iya.
1: Katanya ya, tak lupa juga sapanya pagi Nak Jejel dan Jejel. Selamat pagi Bunda.
0: Pagi Bunda.
1: Nah, katanya kalau menurut Bunda ya, tanggapan tentang hal tadi, intinya tuh di diri kita sendiri. Sebaiknya kita selalu menjaga mood kita supaya kita tidak cepat marah dan lain-lain. Dan kita harus selalu bisa membuat diri kita happy dan bahagia. Kalau misalnya nih ada suatu permasalahan, jangan dijadikan beban dan dicari solusinya. Begitu kata Bunda. Wah, betul ya.
0: Betul.
1: Ini sih udah masuknya problem solving banget
0: problem
1: ya.
0: Problem solving banget.
1: Jadi ya memang kita harus menjaga mood kita baik. Betul. Di dewasa ini tuh mood kita tuh harus kita jaga.
0: Betul banget lagi. Kadang emang ada santan tuh bahkan hal kecil aja bisa mempengaruhi mood kadang.
1: Iya, betul banget. Nah, makanya juga tadi di awal kan kayak Bang Sena bilang ya, katanya emosional. Ya. Apa sih manajemen emosional?
0: Iya, betul.
1: Iya, kecerdasan emosional. Nah, itu juga penting ya untuk kita, supaya kita itu terlihat dewasa juga. Nah, jadi kalau kita tarik ya dari awal sampai yang di menit sekarang nih. Jadi udah banyak banget ya menurut responal semua apa sih yang dikatakan orang itu dewasa. Yang pertama mungkin kecerdasan emosional. Kemudian juga cara memperlakukan seseorang, terus bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, ya
0: betul.
1: Kan? Kemudian juga tadi kata Bunda juga menjaga mood dan juga tidak cepat marah dan selalu membuat diri kita happy dan bahagia.
0: Itu paling utama
1: ya. Dan tentunya itu bisa mencari solusi dalam permasalahan, bukan membesar-besarkan permasalahan.
0: Setuju banget. Karena ya kalau misalnya kita memperbesarkan permasalahan ya gak akan selesai permasalahannya. Dan lingkungannya jadi gak enak ya jadinya.
1: Iya, betul banget.
0: Wah, udah banyak banget tanggapan dari responder sih, baik yang di WhatsApp maupun yang di live TikTok kita. Nah, tapi sebelum itu masih Jejel dan Jojo masih menunggu tanggapannya ya.
1: Tapi sebelumnya udah ada juga ya requestan dari Bunda yang udah masuk belum kita bacakan. Itu datang Bunda mau request lagu Menunggu Kamu dari Anji.
0: Lagunya sudah ada ya Bunda.
1: Ditunggu ya Bunda. Dan juga tak lupa juga ada salam-salamnya nih untuk semua kursi respon dan semua responer.
0: Waduh,
1: pagi hari ini dapat salam-salam hangat ya dari Bunda. Dan tentunya tak lupa juga untuk Ananda berdua.
0: Waduh, terima kasih Bunda. Sehat-sehat juga Bunda di pagi hari ini ya Bunda. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya Bang Jojo ya, karena udah menunggu juga, Bunda sudah menunggu dari tadi. Jadi kita putarkan dulu Menunggu Kamu dari Anji.
1: Boleh.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Yo, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kembali lagi bersama Jojo dan juga Jejel tentunya ya.
1: Betul banget, masih program ruang pagi ya. Tapi gak terasa nih ya Bang, udah di menit 51 aja nih kita ternyata.
0: Dan kita sudah berada di penghujung program kita ya Kak Jejel ya.
1: Iya betul banget. Nah semoga ruang di ruang pagi ini membuka ruang ya Bang ya.
0: Iya.
1: Untuk siapapun, jadi kita bisa melihat POV orang lain nih jadinya.
0: Betul, dan tentunya juga tadi pembahasan kita tentang dewasa ya. Ternyata banyak banget nih orang-orang yang dikatakan dewasa itu ciri-cirinya seperti apa. Yang pertama tadi ya, manajemen emosi, kemudian juga problem solving ya, dan juga masih banyak lagi tentunya.
1: Iya betul banget.
0: Nah, dan tentunya di pagi hari ini
1: apa nih Bang? Apa nih? Lagi nge-refresh ya.
0: Tentunya ya, di pagi hari ini untuk respon semua ya, tidak ada nih manusia yang setiap harinya selalu dewasa ya kan.
1: Betul.
0: Dan kita semua pernah salah bicara, salah mengambil keputusan, dan juga mungkin terbawa emosi, bahkan menyesali sesuatu.
1: Iya betul, dan itu adalah salah satu proses untuk menuju kedewasaan ya Bang. Kalau misalnya kita tidak mencoba dan tidak dan stuck di situ-situ aja ya, kapan kita mau dewasa kalau kayak gitu kan?
0: Betul banget.
1: Yang penting kita tuh tahu gimana caranya kita bersikap. Maksudnya kayak kalau kamu ngerasa kamu benar dan kamu lagi berargumen, coba renungin diri dulu ya, apakah benar atau gimana, atau kamu komunikasikan dulu kepada orang yang ibaratnya bermasalah sama kamu, dan itu dan juga meminta maaf, jangan lupa ya Bang ya.
0: Iya betul banget. Nah jadi di pagi hari ini kalau misalnya ditanyakan orang-orang yang dewasa itu terlihat dari mana sih? Nah bukan dari umur saja, bukan dari cara berpakaian saja, bukan dari pekerjaan, dan juga bukan seberapa banyak uang yang dimiliki. Tetapi bagaimana seseorang itu bertanggung jawab nih terhadap dirinya, dan juga memperlakukan orang lain, bahkan juga di saat-saat menghadapi masalah dan belajar dari kesalahan. Seperti yang Jejel bilang tadi kan.
1: Iya betul. Nah waduh, banyak banget ternyata. Semoga membuka, bukan buat Jejel dan Jojo juga, tapi membuka pikiran dan POV dari responders juga ya. Terima kasih sudah menanggapi
0: topik kita di pagi hari ini ya responders. Nah satu pesan nih Kak Jejel untuk responders semuanya dari kita dan pada akhirnya ya, karena dewasa itu bukan tentang terlihat sempurna ya, tapi dewasa adalah tentang terus belajar menjadi lebih baik.
1: Waduh, terima kasih untuk kata-katanya hari ini.
0: Iya, Jojo 2006 hashtag.
1: Waduh, diingat ya responders ya.
0: Oke.
1: Terima kasih juga atas anggapannya dan minta maaf juga kalau misalnya kita ada salah atau salah perlakuan, salah kata yang kurang berkenan ya untuk responders ya.
0: Betul.
1: Untuk itu masih ada program-program menarik dan menemani responder nanti sampai jam 12 malam. Tapi nanti ada program apa nih Bang?
0: Ada sketsa keluarga nih yang tentunya akan menemani responder membahas seputar tentang keluarga pastinya.
1: Apalagi nih Bang?
0: Ya mungkin setelah itu nanti ada program retro siang untuk kamu yang ingin bernostalgia dari lagu-lagu era 70 sampai dengan 2006 ya. Dan nanti di sore nanti juga ada program Lamak Bana untuk dendang-dendang Minang. Tapi tak lupa juga ya di jam setengah 3, jam 2 sampai setengah 3 nanti ada khusus nih program Respon Newsline, yaitu berita-berita terupdate di hari ini tentunya. Dan masih banyak lagi, untuk itu ikutin aja deh Respon Radio dari pagi ini sampai dengan jam 12 malam nantinya ya Kak Jejel ya.
1: Iya betul banget, selalu pantengin, selalu stay tune di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

tips yang Jajal berikan untuk kali ini. Nah, pernah gak sih rasanya komunikasi di keluarga tuh kurang baik? Ada yang diem-dieman, ada yang ngerasa dia tuh benar, ada yang ngerasa dia tuh salah ya gue ngelakuin kayak gitu. Ada juga yang ngerasa mungkin, ada yang ngerasa dia tuh masih bingung di titik dimana dia tuh benar atau salah ya. Di satu sisi dia ngerasa dia benar, tapi ada rasa bersalah kita karena orang-orang atau salah satu anggota itu malah marah ke kita. Nah, Jajal akan memberikan tips dimana cara menyelesaikan masalah keluarga tanpa saling menyalahkan. Waduh, biasanya nih kakak ade nih yang kayak gini nih. Kakak ade tuh main salah-salahan nih. Itu ade duluan, itu kakak duluan. Nah, gimana caranya? Kalau misalnya masih kecil sih, kita biasanya masih hal kecil ya. Mungkin soal berebut mainan atau mungkin kadang adenya lagi diem kakaknya ganggu. Kakaknya lagi diem, kakaknya ganggu, itu hal sepele waktu masih kecil. Tapi kalau sudah besar nih biasanya permasalahan itu makin berat, makin runyam, makin kalau misalnya kita bertengkar dan saling menyalahkan bukan hal sepele lagi untuk selalu meminta maaf, bahkan akan berat sekali untuk meminta maaf dan malah saling menyalahkan. Akhirnya apa? Akhirnya kita berdampak kepada kita diam-diaman dan juga itu gak berlaku untuk beberapa hari, tergantung sih permasalahannya apa. Tapi kalau permasalahannya itu berat, itu bisa tidak bercakap-cakap, tidak saling menyapa, itu bisa sampai sebulan dua bulan. Nah, kita menghindari hal itu karena kalau misalnya di dalam keluarga itu tidak ada komunikasi yang baik, ya bukan hanya dua orang yang bermasalah dalam keluarga itu yang menjadi titiknya gitu. Bukan hanya yang bermasalah di antara itu, bukan hanya dua orang itu, tapi satu keluarga pun kena. Bukan dari efek dari marahnya, tapi dinginnya suasana yang ada di keluarga itu. Nah, Jajal akan ngasih tipsnya, tapi nanti dulu karena kita akan dengarkan dulu lagu It Gitaf yang berjudul Berusaha di Bawah Hujan.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Iya, senyumin dulu aja. Kadang hidup tuh kadang kidding ya, tapi kata Vidi Aldiana, kita senyumin aja. Nah, walaupun sambil disenyumin aja, kita juga harus menyelesaikan permasalahan kita ya. Apapun permasalahannya antara keluarga kita, harus kita selesaikan. Jangan disenyumin aja. Kalau disenyumin aja, nanti aneh orang-orang melihatnya ya. Nah, di sini Jiza akan ngasih tips gimana kita menyelesaikan masalah tanpa menyalah-nyalahkan seseorang ya, ataupun yang ada di rumah kita. Karena semakin kita menyalahkan, semakin orang-orang tuh merasa kalau misalnya dia tuh benar gitu. Jadi akhirnya apa? Egois lah satu sama lain. Nah, yang pertama di sini ada yang pertama bisa bicarakan masalahnya, bukan menyerang orangnya. Misal nih, kalau kamu memang selalu bikin masalah, lebih baik langsung bilang, aku kecewa banget sumpah sama kelakuan kamu. Kalau misalnya kayak gini, kayak kita harus duduk deh. Kita harus duduk, kita bicarakan semua ini baik-baik, kayak kamu maunya apa, aku maunya apa gitu. Karena kalau kita saling menyalahkan, ya itu yang kita bilang, yang Jajal bilang tadi, kita ego kita akan semakin tinggi, ngerasa kalau kita tuh akan semakin benar gitu. Padahal kalau kita omongin, kita jadi sama-sama tahu kamu maunya apa dan aku maunya apa gitu. Biasanya kakak adik ini dia merasa kalau misalnya dia tuh benar loh ngelakuin ini, tujuannya baik gitu, tapi mungkin caranya salah. Entah kakak atau adik ini. Jadi akhirnya orang yang merespon jadi ngerasa, ih ini salah gak sih kayak gini, padahal tujuan dia tuh baik. Bahkan bukan sama kakak adik aja ya, sama orang tua pun juga begitu. Kalau misalkan kita adu argumen, pastilah ada adu argumen antara orang tua maupun anak ya. Sebagai orang tua mungkin kita pasti ada rasanya mau marah, kecewa sama anak kita, kenapa yang ngelawan. Tapi gak ada salahnya kita sebagai orang tua tuh turunin ego kita. Oke, marah dulu, kasih space waktu dulu untuk anak-anak kita berpikir gimana caranya kalau misalkan kita tuh mengambil santainya dulu, coba take a break dulu untuk tidak membahas permasalahan itu. Tapi kalau misalnya kita sudah mulai merasa aman, nyaman, dan mulai ada waktu untuk ngobrol, saran Jajal itu kita harus ngobrol ya, biar kita tuh sama-sama enak. Sebagai orang tua juga, kita bukannya samanya benar, karena kita gak tahu juga apa maunya anak kita. Jadi untuk responers yang sudah menjadi orang tua, itu apalagi untuk anak pertama ya, biasanya anak pertama lah yang memberi gelar kepada orang tua, ayah dan ibu. Jadi disitulah ayah dan ibu belajar. Nah, jadi ayah dan ibu ini harus tahu gimana dia tuh maunya apa, maunya seperti apa gitu. Jadi tidak saling menyalahkan. Jadi nanti anak yang pertama menyalahkan bapak ibunya karena ngerasa dia gak ngertiin, tapi bapak ibunya ngerasa kalau dia tuh udah ngasih pelajaran yang benar untuk anak pertama ini, seperti itu. Dikurang-kurangilah egonya. Emang sebenarnya kalau bertengkar ini emang solusinya emang cuma dua, turunkan ego dan langsung mengkomunikasikannya, atau deep talk atau komunikasi gitu ya. Emang dua emang dua penyelesaiannya dari sini. Jadi akan balik lagi dengan tips selanjutnya. So, stay tune di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono-sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga. Anda masih bersama Jajal di program Sketsa Keluarga kali ini. Nah, tips selanjutnya langsung aja gak sih responder? Karena kayaknya responder pada nunggu-nunggu nih tipsnya. Terlalu banyak bridging dari Jajal, kayaknya nanti gak sampai-sampai nih tips ya. Nah, tips yang kedua itu adalah pilih waktu yang tepat. Nah, tadi Jajal bilang kalau misalnya kita ada permasalahan antar keluarga, dari orang tua ke anak, anak ke anak, maksudnya anak ke anak tuh kayak mungkin kakak beradik ya, kakak beradik itu bisa mungkin karena di hari itu emosinya sangat-sangat tinggi, egonya sangat tinggi, akhirnya ya kita gak dapat keputusan yang tepat jadinya. Akhirnya kita mengambil keputusan dengan cara marah. Nah, itu yang tidak boleh, karena kata pepatah sih bilangnya kita jangan mengambil keputusan kalau misalkan kita lagi marah, karena nanti kita akan menyesalinya di waktu yang akan datang gitu ya. Nah, lebih baik kita ngasih pilihan waktu yang tepat dulu. Kita redam dulu di hari itu, ya udah enggak apa-apa, mungkin emang situasi di rumah itu memang seharusnya lagi dingin dulu. Tapi cari waktu yang tepat untuk ngobrolin hal itu, karena kembali lagi yang Jajal bilang adalah kuncinya adalah komunikasi. Kalau misalnya kita nggak komunikasi nih, kita dengan suasana diam, abis itu tiba-tiba hangat lagi seperti biasa. Tapi kalau misalnya nanti hal itu terjadi lagi, hal yang kita takutkan itu terjadi lagi atau permasalahan yang sama itu terjadi lagi, gimana? Kita tidak mengkomunikasikannya sejak awal kan? Jadinya tidak ada bahan evaluasi di situ. Jadi kita nggak tahu apa yang mereka mau, apa yang orang tua mau, apa yang anak mau, apa yang kakak mau, apa yang adik mau. Nah, jadinya permasalahan itu lanjut lagi. Karena apa? Karena yang permasalahan kemarin itu tidak diselesaikan dengan baik, responder. Seperti itu. Jadi sebaiknya diselesaikan. Mau lama, mau cepat, yang penting diselesaikan, ngobrol, dan harus tahu apapun kritiknya atau apapun kebenarannya atau pahit-pahitnya, ya kita terima aja dari orang itu. Misalkan kakak gak suka sama adiknya kalau misalnya begini-begini. Nah, jadi itu kan ada rasa kejujuran dari kakak kan, dan adik pun juga sama, kalau misalkan dia ada kejujuran ke kakaknya harus diterima juga gitu. Berarti besok kita akan bersikap lebih baik nantinya gitu. Dan juga tips yang ketiga adalah gunakan nada bicara yang lembut. Karena apa? Kalau misalnya kita dengan nada tinggi ya sama aja bohong, kita marah gak sih jadinya? Akhirnya kita tuh tidak bisa berpikir jernih jadinya. Dan kalau pakai nada tinggi ini identik dengan marah, yang akhirnya memicu orang untuk marah juga ke kita. Aduh, seperti itu ya responders ya. Jajal akan balik lagi dengan tips-tips selanjutnya, tapi ditahan dulu tips selanjutnya karena ada yang mau lewat, itu tetap Bukan Kamu dari Raisa sama featuring Roni Parulian.

0: Wah, ngantuk lagi. Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
1: Kece, tapi bukan sok kece.
0: Wah, enak banget nih lagunya.
2: Awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
3: Kereta tuh, ada kereta, awas.
4: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio.
5: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Jejel di program Sketsa Keluarga kali ini. Ya, tadi tips-tips yang akan Jejel berikan ya, yang sudah Jejel berikan juga kepada responers, dan tips yang terakhir yang akan Jejel berikan di sini adalah pertama, jangan mengungkit kesalahan masa lalu. Nah, kalau misalnya kita sudah mau bicara berdua, terus juga mau kita untuk berkomunikasi dengan baik, biar kita tahu, biar kita paham, saling memahami satu sama lain, jangan mengungkit kesalahan masa lalunya. Fokus aja sama masalah yang sedang dihadapi. Jadi yang lagi dihadapin apa nih dari permasalahan ini, si adek maunya apa, si kakak maunya apa, orang tuanya tuh harus gimana, terus orang tuanya tuh sampaikan juga pengertian, memberikan pengertian kalau misalkan orang tua tuh maunya kayak gini loh gitu. Siapa tahu anaknya akan lebih mengerti juga keadaan keluarganya. Seperti itu ya responders ya. Salah satu tips dari Jejel juga. Terus juga berikan kesempatan ke setiap anggota keluarga berbicara. Misal, nah bagusnya sih kalau misalnya kita tuh ada ketua kelas sih Jejel. Misalkan kalau misalnya kita ada yang ribut dan itu adik dan kakak, baiknya orang tua tuh pertama lihat dulu permasalahannya seperti apa. Kira-kira bisa gak nih orang tua nih ikut campur atau tidak gitu. Kalau misalnya kita sudah rasanya udah gak bisa nih, udah lama banget rasanya adik dan kakak ini berantem gitu ya, kayaknya harus turun tangan ya orang tua. Silakan turun tangan, tapi bukan menyalahkan salah satunya, tapi menjadi penengah dari kedua kakak dan adik tersebut gitu. Jangan sampai kakak dan adik tersebut malah tambah marah, tambah merasa kayak, aduh ternyata mama malah bela kakak ya, ternyata ayah lebih bela adik ya. Nah, jangan sampai seperti itu ya responders. Jadi kalau bisa orang tua itu sebagai media penengahnya untuk kakak dan adik. Dan di saat itulah berikan kesempatan ke setiap anggota atau ke setiap kakak dan adik ini untuk berbicara gitu. Jangan dipotong dan kita dengarkan salah satu dulu. Misalkan orangnya lagi berapi-api, ya udah kita dengarkan dulu dari si adik gitu. Karena berapi-api banget nih gitu. Dan cari pengertian untuk kasih pengertian ke si kakak untuk mendengarkan si adik seperti itu. Atau misalkan salah pahamnya sama orang tua nih. Nah, orang tua kalau bisa jadi pendengar dulu. Barulah sampaikan dan kasih pengertian kepada anak. Kalau misalnya maksud orang tua tuh tidak seperti itu. Kadang maksud orang tua ini tuh lebih, apa ya, lebih caranya aja yang salah. Tapi maksudnya itu baik untuk anaknya. Seperti itu. Terus juga belajar untuk meminta maaf terlebih dahulu. Kadang kita tuh tidak memberikan space untuk, atau kita tuh tidak pernah meminta maaf terlebih dahulu. Padahal kan kalau misalnya kita minta maaf itu bukan berarti kita kalah. Yang penting situasinya aman, tentram dan damai dulu, baru kita mengobrol. Seperti itu ya responders, itu tips-tips di pagi menjelang siang hari ini ya responders ya. Dan juga nanti Jejel akan pamit dulu. Nggak dulu sih, karena Jejel akan pamit juga nih, udah di jam 11 di menit ke-55. Dan masih ada program-program menarik lainnya dari Retro Siang nanti, terus juga ada Lama Abana, ada Triverse juga nanti, ada juga di Musik Malam. Nah, banyak banget nih program sampai jam 12 malam nanti yang menemani responders. Nanti ada di jam 11 itu program Retro Siang oleh Marin ya. Dan Jejel minta maaf juga atas kata-kata Jejel yang ada yang salah atau kurang mengenakan. Jejel akan pamit. Undur diri dari program Sketsa Keluarga hari ini. Slow Station 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,6 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai hai Responers, Masya Allah Tabarakallah. Senang sekali kali ini bisa kembali menyapa Responers. Seperti biasa kalau udah diputerin lagu Dewa 19 Arjuna tadi nih, kita udah dalam program Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan berbagai irama nostalgia. Tentunya selama 3 jam ke depan ya bersama Marin. Tapi di hari Rabu yang cukup teduh ini ternyata Marin gak sendiri. Ada someone special yang sudah hadir menemani. Ada siapa?
1: Halo, aku Ifla.
0: Iya, ada Kak Ifla. Tapi nih Kak Ifla, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh,
1: iya,
0: tampaknya sudah ada yang masuk telepon dari Uda Sultan Letterwe. Ayo kita angkat dulu.
1: Oke.
0: Halo Uda. Halo, assalamualaikum Uda. Iya Uda, kabarnya Uda?
2: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, iko ha.
0: Iya, ada pantun di siang hari Uda?
2: Aduh.
0: Apa tuh?
2: Bab dari si cincin ke ampalu.
0: Cakep.
2: Hari nasadang pukul dua.
0: Ah, cakep.
2: Kini komarin laba kawan baru. Siapa namanya?
0: Ay, langsung saja luar jawab kakak.
1: Biasa.
0: Pakai pantun jawab kak.
1: Kayaknya aku gak bisa buru-buru nih.
0: Nggak bisa, langsung tiba-tiba pantunnya udah.
1: Iya, maaf banget nggak bisa bales nih kayaknya.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul-betul.
1: Tapi boleh kenalan dulu nih?
2: Iya ini.
1: Boleh ya. Kenalin Mbak aku Ifla Uda.
2: Oh, Ifla.
1: Oh iya, udah.
0: Kak Ifla Uda.
2: Jalan-jalan kapitalah.
1: Cakep.
2: Hari nasadang pukul 2.
1: Sege.
2: Inilah aduh penyer kita bernama Ifla. Mudah-mudahan nyobetah mengawani gitu.
1: Luar biasa.
0: Dua tiga buah manggi, terima kasih udah manis
2: deh.
0: Cihuy.
2: Kalau ambo makan manggi. Kabalainya hari lasanju. Kalau ambo diimba mani, berarti kelamin ambo samo jamarin tuh.
0: Tidak mode itu dah. Tapi yang samo, iya yang samo tentunya hari kok kita nostalgia udah. Ah, pola lagu nostalgia udah tuh.
2: Babelo. Ban nostalgia gitu gini
0: gue. Iyo, apa tuh udah nostalgia?
2: Nostalgia gitu kenangan indah di sekolah ada enggak tuh?
0: Kenangan indah di sekolah.
2: Iya, di sekolah. Kita bersekolah berdua dari itu kan.
0: Dari siapa Benat, tuh?
2: Benar. Iya, penyanyinya udah lupa ini.
0: Oh iya, benar. Mari cari
2: Aplah,
0: dulu ya udah.
2: Kak Aplah tahu enggak?
0: Iya, Kak Aplah, Kak Ifla tahu enggak?
2: Iya, Kak Ifla tahu enggak?
1: Kayaknya kurang tahu nih udah.
2: Wah, kok begitu mudahnya dirimu melupakan jasa-jasa kita bersekolah.
0: Aduh. Mungkin lebih ke kisah kasih di sekolah udah.
2: Ah ya kisah iya. Iya begitu maksudnya tapi udah lupa cari judulnya gitu.
0: Oh,
2: ya
0: apa-apa.
2: Kisah kasih di sekolah gitu maksudnya.
0: Iya. Dari Obi Mesak.
2: Siapa?
0: Dari Obi Mesak kata dari Krisye nih udah.
2: Yang Krisye-nya lah.
0: Oh, Krisye-nya.
2: Nah, kali Obi Mesak itu cowok ya?
0: Iya udah ada yang sama Rati Purwasi juga dia duet.
2: Yang Wisi tadi cowok ya, cewek ya?
0: Yang Rati Purwasi sama Obi Mesak nih cewek cowok. Kalau yang Krisye cowok, Obi Mesak juga cowok.
2: Yang dua itulah, yang duet itulah.
0: Salam-salam muda untuk siapa?
2: Salam-salamnya pertama dan terima sekali buat Marin.
0: Oi, diterima salamnya.
2: Nah, sudah
0: muda.
2: Rindu berat aku padamu.
0: Ihi.
2: Salam juga buat Kak Iflah ya.
0: Iya, Kak
1: Oke,
0: Iflah.
1: Terima kasih udah.
2: Iya, sama-sama salam kenal dan selamat datang di Respon Radio menemani kami semua.
1: Oke, siap udah.
2: Iya, semoga Kak Iflahnya betah setia.
0: Amin.
2: Dan kadang-kadang ini Kak Iflah ya.
0: Apa tuh,
2: namanya
0: udah?
2: Ini pendengar, namanya penelpon kadang banyak gurau dan candanya mudah-mudahan Kak Iflah betah. Tah menghadapinya. Tidak kecewa, jangan sampai kabur meninggalkan kami.
1: Aduh, kabur kemana nih kira-kira?
0: Iya,
2: kabur dari radio maksudnya.
0: Oke, lanjut udah. Untuk siapa lagi?
2: Salam juga buat kru radio Respon diwakili sama Kak Iflah dan Marin.
0: Betul.
2: Ada juga salamnya buat semua responden sajalah. karena sudah siang ini.
0: Iya.
2: Nah, responnya selamat bisi terhad ya. Menyelang serak siangnya nanti ya.
0: Oke.
2: Okay. Nikmatilah respon radio kita.
0: Oke.
2: Radio tang keluarga Anda.
0: Siap. Oke, okay, ditunggu nanti lagunya ya, Uda.
2: Iya, ditunggu di sini Marin sama Kak Iplah memutar di sana.
0: Oke, okay, Uda.
2: Oke, okay, terima kasih Marin.
0: Sama-sama, Uda.
2: Iplah.
1: Iya, sama-sama, Uda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Kak Iplah langsung dibuka dengan pantun tadi ya, Kak.
1: Iya.
0: Kak Iplah, gimana keadaan ya kabar hari ini? Kita basa-basi busuk sedikit dulu.
1: Oh ya, basa-basi busuk ya.
0: Okay. Iya, dan mungkin responers yang baru dengan Kak Iplah, Kak Iplah ini salah satu peserta dari Respon Akademi kemarin ya, Kak.
1: Benar banget.
0: Yang baru hari ini, kayaknya padat banget jadwalnya, baru akhirnya bisa on air ini.
1: Luar biasa sih, tapi kayaknya agak lebay juga ya.
0: Oke, okay. Kak Iplah punya lagu favorit nostalgia?
1: Kayaknya aku pikirin dulu deh, karena aku tipe yang harus dipikirin banget dulu nih.
0: Aduh, ini emang independent woman semuanya dipikirin banget. Tapi selagi Kak Iplah juga mikirin, responder juga mungkin mikirin. Nah, nanti kalau udah ketemu langsung aja kirim jawabannya di 08215566803 atau bisa di 08116622930 dan juga bisa dari berbagai media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram dan live TikTok di akun Respon Radio 93,0 official, serta juga bisa dengerin siaran kita hari ini ya, Kak, dari streaming.
1: Bener
0: di www.responradio.com serta juga bisa diakses dari aplikasi Radio Jati. Untuk itu, Kak, kita nostalgia aja lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Dengan satu lagu dari Rati Purwasih dan Obi Mesa, Kisah Kasih di Sekolah.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Kenangan terindah dari Samson. Aduh, relate ya Kak dengan program kita hari ini?
1: Kenangan. Benar banget, iya. Kenangan kita pada hari ini apa sih Kak?
0: Iya, kalau ngomong tentang kenangan terindah dari Samson ini apa ya Kak yang tergambar kita? Ada maknanya gak sih?
1: Ada dong.
0: Aduh,
1: untuk lagu Kenangan Terindah ini, ini sebenarnya bukan lagu yang galau biasa itu loh Kak.
0: Aduh, bukan
1: ini
0: galau adalah, biasa.
1: Iya benar banget. Ini lagu tentang keikhlasan tingkat tertinggi dalam sebuah hubungan.
0: Masya Allah, ikhlas tertinggi itu gimana tuh?
1: Ikhlas tertinggi itu di saat kita bisa mengikhlaskan seseorang, bisa melepaskan seseorang, tapi bukan karena orang ketiga ataupun yang lainnya, tetapi karena keadaan.
0: Oke, berarti emang relate dengan quotes of the day orang-orang sekarang ya Kak, kayak titik tertinggi ketika kita mencintai orang adalah melihat dia bahagia, mengikhlaskan dan melihat dia bahagia walaupun gak sama kita.
1: Benar banget.
0: Aduh, memang Samson rajanya galau. Tapi mungkin kalau ngomong tentang ikhlas, kenangan, ya memang kita harus mengikhlaskan segala hal yang terjadi di masa lalu ya Kak.
1: Benar banget.
0: Karena kalau kita gak ikhlas ya kita gak bakal senyaman itu sampai di zaman sekarang. Bener di fase sekali. Kita ini Kakak udah ada kenangan terindah di masa lampau gak?
1: Atau? Ada dong.
0: Aduh, mungkin responder juga sama kayak aku dan Kak Yuf lah punya kenangan terindahnya. Mungkin juga bisa dilukiskan melalui sebuah lagu ya Kak.
1: Iya benar banget.
0: Karena ada orang yang nyimpan suatu kenangan ataupun seseorang dibalik sebuah lagu.
1: Benar banget.
0: Kak Yuf lah nyimpan seorang dalam sebuah lagu gak?
1: Oh enggak dong. Kayaknya enggak, kalau untuk hari ini enggak ya.
0: Enggak, tapi kalau kapan-kapan enggak tahu ya.
1: Iya, enggak tahu lah ya.
0: Oke, mungkin untuk responders yang punya kenangan melalui sebuah lagu mau kita putarkan nih siang hari ini, boleh banget tentunya langsung bergabung di akun media TikTok kita karena kita udah mulai live kita di Respon Radio 93,0 Official. Wah, ini udah langsung bergabung ada Silo ya dari Kalimantan Barat, ada Bang Nyanda, ada Kak Kafka. Waduh, ini udah siap akan bernostalgia, tapi bukan berarti kita gak move on ya Kak. Kita cuman ya cuman ngingat-ingat aja lah sedikit selayang-layang mungkin masa lalu yang penuh kenangan indah itu kali.
1: Bener
0: ya.
1: Banget.
0: Oke, dan ternyata Kak gak hanya kaula muda saja yang ikut bernostalgia.
1: Iya, ada siapa tuh?
0: Ada Om Boy, ada Bunda Dua Puter yang tampaknya selalu always mau nostalgia gitu. Karena kayaknya ini mengingatkan Om Boy dan Bunda Dua Puter juga di masa-masa remajanya, muda-mudanya. Dari Bunda Dua Puter kita baca dulu ya kali ya Kak.
1: Boleh.
0: Siang Nak Marin dan Nak Ifla. Siang.
1: Halo,
0: Bunda.
1: Siang Bunda.
0: Tetap semangat terus ya Bunda. Mau diputarkan lagu yang berjudul Simfoni Yang Indah dari Brother. Waduh, tapi Simfoni Yang Indah sama kita adanya dari Bob Tutupoli nih Bunda. Kalau dari Brother kayaknya belum ada Bunda. Terus yang manca ini judulnya Green Green Grass of Home dari Oscar Harris. Dan salam-salam untuk semua krusial respon yang Bunda sayangi dan untuk semua responder istimewa untuk Ananda berdua. Terima kasih. Sama-sama Bunda. Aduh, ditunggu nanti lagunya Bunda akan marin putarkan juga. Lalu ada Om Boy ini yang sudah menyapa dengan semangat. Pagi cantik. Waduh, ini kita dibilang cantik sama orang ganteng gimana nih Kak?
1: Deg-deg juga dong.
0: Iya Kak, deg-deg tuh. Pagi juga Om, hehe apa kabar? Sehat tentunya Om, Om gimana kabarnya? Dan Kak Ifla disapa nih.
1: Halo Om, ya, walaupun, Om Boy.
0: Ya tapi ini Kak Ifla kayaknya Om namanya Kak Ifla. Agak sedikit salah, gak apa-apa.
1: Gak apa-apa dong.
0: Iya. Kayaknya Om mau request lagunya kali ini manca dua-duanya ya Kak. Dari Everlasting, ini yang pertama dari The Cranberries berjudul Ode de My Family. Dan Sweet Child of Mine dari Gen and Rose. Dan salam-salam dari Om Boy untuk semua responders, untuk semua krusiar, special buat cantik. Salam kenal buat Kak Ifla.
1: Salam kenal kembali Om.
0: Iya, ditunggu nanti lagunya ya Om, akan kita putarkan. Dan semangat, selamat dan semangat untuk dengerin lagunya. Kayaknya ini penuh energik di siang hari ini. Dan untuk responders juga kayaknya jangan lama-lama untuk bergabung doang karena takutnya nanti waktunya terus berjalan ya kak.
1: Iya benar banget kemarin.
0: Dan udah gak ada lagi kesempatan untuk kembali ke masa lalu.
1: Aduh. Kayaknya agak berat nih.
0: Berat banget ini. Lebih berat kayaknya dari tuntunan orang tua.
1: Aduh.
0: Untuk itu satu lagu dari Oscar Harris, Green Green Grass of My Family, dari Bunda Dua Putri akan mengudara.

0: negara Indonesia. Lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh

0: waktunya balik lagi di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Waduh, Kak, makin nostalgia gak sih dengerin lagu-lagu tadi ya?
1: Iya, kemarin ya, iya,
0: apalagi satu lagu dari The Cranberries, Ode to My Family. Ini mah band yang kayaknya udah lawas banget, tapi mungkin ini memang di masa-masanya omboy banget ini.
1: Oh iya, kayaknya.
0: Iya, tapi gak kerasa waktu emang terlalu cepat berlalu kan.
1: Bener banget, Kak Marin, gak kerasa ya.
0: Gak kerasa banget, bentar lagi udah mau tahun 2027.
1: Aduh.
0: Tapi yang pasti kita belum ganti tahun, tapi kita harus ganti dulu ke jam kedua nanti, karena kita harus tutup dulu perjumpaan kita untuk jam pertama ini. Dan seperti biasa, sama dengan jam kedua, kita juga akan kembali dengan berbagai lagu-lagu lawas dari tahun 70 sampai tahun 2006. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama ini dari Poppy Mercury, Terlambat Sudah, special request dari Sila.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Yuhu, 93,0 FM, respon radio-radio keluarga Anda. Waduh, kembali lagi tentunya di program Retro Siang dan masih bersama Marin.
1: Dan masih bersama aku, Ifla.
0: Iya, tentunya dengan satu lagu tadi sudah dibuka dari Fatur ya kak. Selalu untuk selamanya.
1: Wah, bener banget.
0: Udah selalu untuk selamanya. Waduh, siapakah orang spesial ini dari Bang Yanda ya. Tadi juga Bang Yanda kayaknya kirim salam untuk Dila aja Marin. Enggak apa-apa Bang, Dila aja. Dila dapat salam ya dari Bang Yanda ya. Di siang hari ini kayaknya selalu untuk Dila selamanya.
1: Oh, berarti ini lagunya buat siapa nih?
0: Untuk Dila.
1: Oh, kakak. Gitu.
0: Untuk Dila katanya ini kakak. Segan kita nih

Kemanal Official. Dan juga bisa dengerin dari streaming di www.responradio.com atau dari aplikasi Radio Jati. Untuk itu satu lagu dari Michael Belton ya. Ini requestan dari Bang Hyde O'Brien tadi yang udah gabung di live TikTok. Mau dengerin lagunya yang berjudul To Love Somebody. Dan juga akan dilanjutkan nanti dengan requestan dari Kak Dinda dari Blue yang berjudul All Rise. So untuk itu selamat mendengarkan. Good job.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, mungkin Anda bertanya, dapatkah kita mengubah sikap seseorang? Jawabannya, tidak. Tetapi yang jelas, kita dapat mengubah sikap kita sendiri. Melalui pengembangan diri, sikap dapat diubah. Kalau kita mengetahui betapa pentingnya sikap dalam mencapai keberhasilan, tentu kita tidak akan menyia-nyiakannya. Kita akan mengadakan perubahan di dalam diri kita sendiri. Perubahan ini tidak dapat dilakukan orang lain, kecuali kita sendiri. Sama seperti belajar olahraga, pelatih hanya memberikan cara atau instruksi yang benar. Demikian juga dengan sikap. Kalau kita tidak mau mendengarkannya, maka tidak akan ada kemajuan dalam keahlian kita. Karena perubahan itu harus dilakukan melalui kemauan di dalam diri kita. Ralph Waldo Emerson berkata, apa yang ada di belakang dan apa yang ada di depan merupakan persoalan kecil kalau dibandingkan dengan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi ubahlah diri Anda sedemikian sehingga memiliki sikap yang baik untuk sukses Anda.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Ternyata lagu tadi sudah membawa kita di menit ke-23 ya Kak Iplah.
1: Iya benar banget Kak Marin.
0: Iya, lagunya emang ngajak kita untuk rocker sekali.
1: Banget banget dan banget.
0: Iya, dari Linkin Park berjudul Fine. Dan sedikit mengulik tentang lagu ini dengan moshingnya tadi ya, kalau kata Bang Brian tadi, sebenarnya lagu ini nih punya cerita yang cukup pedih Kak.
1: Apa itu?
0: Karena ada perasaan yang diabaikan.
1: Aduh.
0: dari lagu ini, si tokoh dalam lagu itu merasa usahanya itu untuk dengar selalu gagal atau diabaikan gitu.
1: Aduh, kayaknya itu sakit banget ya.
0: Betul, kita aja ngomong enggak didengar sakit, apalagi udah berusaha tapi gak juga diabaikan.
1: Iya benar banget.
0: Terus juga ada frustasi dan kemarahan karena rasa sakit hati yang menumpuk tadi akhirnya berubah menjadi teriakan protes agar keberadaannya diakui. Wah, ini kayak memang relate jadinya. Kita sering mencari validasi ya.
1: Benar banget.
0: Supaya kita dilihat, supaya kita dianggap
1: ada gitu.
0: Ada gitu, sekedar ada. Dan titik balik dari lagu ataupun maknanya ini, lagu ini menggambarkan keberanian untuk bangkit dan menolak untuk terus dibisukan atau diremehkan.
1: Wow.
0: Aduh, ini memang lagunya memang semetal itu tapi ternyata maknanya cukup pedih ya.
1: Iya, cukup memang, dalam ya maknanya. Iya,
0: cukup kayak memang benar kalau kata orang don't judge by cover.
1: Benar banget.
0: Jangan menilai dari sebuah
1: tampilannya aja.
0: Tampilannya aja. Kadang lagu yang tampaknya happy dengan alunan musik yang senang ternyata bisa punya makna yang sangat pedih tentunya.
1: Benar banget.
0: Wah, memang kalau ngomongin lagu ya, lagu-lagu nostalgia itu memang gak kalah keren-kerennya dengan lagu-lagu sekarang ya Kak.
1: Iya.
0: Apalagi band-bandnya. Dan mungkin itu juga tujuan dari program kita hari ini. Kita mau ngajak Responders untuk mengenal berbagai lagu-lagu lawas yang tentunya juga sangat menarik.
1: Iya ya. Benar banget Kak Marin.
0: Dan langsung aja mungkin untuk Responder yang mau gabung di siang hari ini bisa langsung bergabung bersama kita. Bisa dari kontak dan WhatsApp atau juga dari akun TikTok kita. By the way, sudah ada requestan lagu dari Bang Pisces Boy dan juga kakak 1 + 1 = 0.
1: Nol.
0: Kayak teringat pidato gitu.
1: Aduh.
0: Tapi pidato apapun itu ya, yang penting kita mau dengerin lagu dari Celine Dion, To Love You More. Dan lagu requestan dari Bang Tio, ini Januari dari Glenn. Ada apa dengan bulan Januari? Iya kan? Apa yang terjadi dengan bulan Januari? Untuk itu biar kita tahu, kita dengarkan aja langsung kedua lagu ini.

0: Ih, sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Yuhu, itu dia ya satu lagu dari System of Down tentunya dengan judul lagu Chop Suey. Ini requestan dari Bang Brandon yang sudah membawa kita kembali di segmen selanjutnya. Tepatnya di menit ke-40 di siang hari ini masih dalam program Retro Siang ataupun relaksasi temani waktu istirahat dan rutinitas kamu dengan berbagai irama nostalgia. Dan masih bareng Marin dan tentunya Ifla di siang hari ini ya, yang masih menemani sampai jam 2 siang nanti dengan berbagai lagu-lagu lawas. Dan tentunya tadi ini requestan dari Bang Brandon yang udah gabung di WhatsApp kita ya. Ngomong-ngomong tentang WhatsApp lagi nih, sudah ada masuk requestan dari Bang Rudif. Assalamualaikum, selamat siang kakak-kakak cantik. Waalaikumsalam. Selamat siang juga abang-abang tampan. Aku mau request dong ya lagunya Kahitna dengan judul Cantik. Salamnya buat semua kru dan pendengar Respon Radio aja deh. Makasih, sama-sama Bang Rudif. Selamat mendengarkan nanti lagu dari Kahitna Cantik akan Marin putarkan ya. Dan salam kembali tentunya dari seluruh kru siar Respon untuk Bang Rudif dan keluarga ataupun teman-teman yang juga lagi dengerin di siang hari ini. Dan untuk itu juga responers di live TikTok kita tampaknya gak kalah saing ya. Yang ada request lagu nih dari Bang Pacapua dari penyanyi ataupun band Imaniar dengan judul lagu Kacau. Waduh, apa yang kacau atau kacau mania? Enggak dong tentunya. Dan lagu ini akan menemani responder tentunya di segmen ketiga ini di jam kedua. Untuk kamu yang juga mau gabung untuk menemani siang harinya sambil makan siang atau mungkin ada yang baru banget beli bahan-bahan untuk makan siangnya jadi lagi masak atau mungkin lagi terjebak hujan ini gak bisa makan siang, yaudah kita dengerin lagu-lagu aja walaupun gak ngenyangin tapi mungkin bisa ngebantu menenangi. Nah itulah ya tentunya di siang hari ini. Dan kalau mau gabung langsung aja di 0821 5566 8003 atau 0811 6622 930. Ada pertanyaan dari Kang Mas nih, lagu pop Melayu bisa Marin? Kayaknya untuk pop Melayu belum bisa ya Bang, karena persona radio kita gak bisa puterin lagu-lagu pop Melayu. Oke, mungkin diganti dulu Bang lagu-lagu lawasnya mungkin yang tidak ada pop Melayunya. Untuk itu satu lagu dari Kahitna, Cantik akan mengudara. Selamat mendengarkan.

0: Sibuk mana wan tuanya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.
4: Ciao.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan gak kerasa ya Kak Iflah?
1: Iya, kemarin.
0: Iya, tentunya kita sudah berada di penghujung jam kedua. Kita tutup dulu perjumpaan kita kembali.
1: Iya.
0: Dan kita akan kembali lagi nanti tepat di jam 1, jam terakhir kita untuk program Retro Siang. Jadi untuk itu, jangan kemana-mana, stay tune terus di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade, special request dari responders kita.
2: When I was

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Yeay, sudah kembali lagi tentunya bareng Marin dan
1: bareng aku Ifla.
0: Iya, masih dengan program yang sama itu Retro Siang, dan ini udah jam terakhir ya Kak Ifla.
1: Bener banget Kak Marin, gak kerasa ya.
0: Iya, gak kerasa memang kalau berbicara kenangan itu memang waktunya singkat banget.
1: Iya, bener banget.
0: Tapi kenangannya gak singkat itu.
1: Terkenang terus ya.
0: Iya, terkenang terus karena memang kita harus ya sedikit-sedikit boleh lah ya mengingat masa lalu.
1: Iya, bener banget.
0: Karena masa lalu ataupun pengalaman adalah guru tentunya di hidup.

0: Gila, apa tuh?
1: Iya. Sekarang kan apa ya? Matahariku.
0: Matahariku. Oke, udah. Nanti diputarkan lagunya ya, udah. Kayaknya sedang
1: Ya,
0: mencari matahari.
1: Ditunggu di sini ya.
0: Iya. Ini kata Kak Ifla udah lagi mencari matahari karena di sana hujan ya, udah.
1: Di sana. Kalau di sini masih mataharinya masih ada.
0: Masih ada. Oh, kalau di
1: karena
0: sini
1: itulah saya disapa matahari itu supaya
0: iya,
1: dia jangan hilang gitu.
0: Betul. Ah, kalau di tempat kemarin mataharinya lagi nangis udah sembunyi dia.
1: Menangis dia?
0: Iya.
1: Wah,
0: itulah.
1: Kasihan deh matahari.
0: Oke, udah nanti diputarkan.
1: Nanti dia tuh kan berhenti menangis katanya itu.
0: Ah, siap udah. Oke udah, ditunggu
1: ya,
0: lagunya
1: okay,
0: ya.
1: Oke Marin.
0: Iya udah.
1: Ifa, Ilfa, If,
0: Ifla.
1: Apa tadi? Ifla ya.
0: Iya. Oke udah.
1: Ya karena baru nih gak patah-patah lidahku, grogi aku.
0: Aduh grogi. Oke udah. Terima kasih
1: Marin.
0: Sama-sama udah.
1: Ifla.
0: Iya sama-sama udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari udah Sultan Letteroy sudah Batam. Wah yuk Kak Ifla.
2: Oh iya Kak Marina.
0: Ini yang udah langsung kayak kenapa nih? Apa kita butuh makan siang?
2: Okay. Apakah ini kode keras?
0: Kode keras tampaknya ini. Dan gak hanya lagu dari Uda Sultan Letteroy aja, di siang hari ini sudah ada juga dari Uda Jazz di Malaysia Kuala Lumpur yang bergabung tentunya bareng kita dari live TikTok. Mau dengarkan lagu Tenda Biru dari Desi Ratnasari. Aduh, tak sengaja ada tenda biru ternyata. Oke, untuk responder juga yang mau gabung, langsung aja gabung bareng kita. Kita tunggu bisa di kontak dan WhatsApp 08215566803 atau di 08116622930. Langsung aja udah masuk lagi telepon dari Nenek Yumna. Yuk kita angkat dulu. Halo Nenek sayang.
3: Halo sayangku.
0: Iya Nenek, hari ini Marin berdua nih Nenek sama Kak Iflah.
2: Halo
3: sama
2: Nenek,
3: siapa?
0: Kak Iflah namanya, Kak Iflah.
3: Ifa.
0: Iya, Iflah.
3: Oh.
0: Iya,
3: Nenek. Salam kenal anak Ifahnya.
2: Iya, salam kenal juga Nenek. Gimana kabarnya nih, Nek?
3: Udah makan kalian berdua?
0: Kebetulan belum, nanti mau makan ini abis siaran.
3: Abis siaran?
0: Iya.
3: Depan Nenek aja makannya.
0: Ah, nanti kalau misalnya bisa kita kabarin ke sana ya, Nenek. Iya, karena hujan kayaknya di sini kan, Nek. Sana hujan kan, Nek?
3: Di sini enggak ada hujan.
0: Ah, di tempat Marin ini tiba-tiba hujan ya?
3: Air yang turun.
0: Iya. Oh, iya. Belum duit yang turun. Maunya duit yang turun ya, Nek.
3: Ini enggak duit, air yang turun.
0: Iya, udahlah enggak apa-apalah. Sambil hujan-hujan gini dengar lagu nostalgia apa Nenek nih?
3: Apa yang bagus?
0: Siapa Nenek mau penyanyi yang bagus?
3: Maunya dari siapa ya?
0: Siapa
3: dari
0: ya?
3: Sayang aja.
0: Dari Sayang, dari Marin maksudnya nih?
3: Iya.
0: Oh siapa ya? Dari Jamal Mirdad kalian, Nek? Mau nggak?
3: Boleh.
0: Biasa kita udah dengerin lagu siapa nih kira-kira, Nek? Lagunya
3: apa ya?
0: Jamila mau nggak, Nek? Biar
3: Jamila.
0: Iya, biar kita
3: kalau sayang yang ngasih enggak apa-apa.
0: Oh, iyalah biar kita hoya aja lah ya. Oh. Salam-salam Nenek untuk siapa?
3: Salam-salamnya yang pertama buat sayangku.
0: Oke, Nenek.
3: Buat si Fasi. Siapa tadi?
2: Iflah, Nenek.
3: Iya. Nah, Ifa.
0: Iya.
3: Buat Gila. Cici. Piko. Jojo, Sufanoari, Bunda Queen,
0: iya.
3: Ama Kak Uci,
0: iya.
3: Bunda Dua Saudara, Sultan Literwe, Dajes, Ryan, Ajo Ani, nih yang di Pasar Rusang, Da Ardi ya?
0: Iya, Da Ardi.
3: Da Ardi. Yang di Sulawesi?
0: Bang Tiar, Nenek.
3: Nah, dan salam-salam sama Bang Tiarnya. Yang belum masuk, yang mau masuk, yang udah masuk, sudah dapat salam manis dari Nenek.
0: Oke, Nenek. Ditunggu nanti lagunya ya, Nenek.
3: Iya, oke.
0: Oke, Nenek. Okay.

0: Itu dia tadi lagu dari Nenek Yumna ya Kak Ifla dan Uda Sutan Leter weh.
1: Iya kemarin.
0: Langsung aja deh kita nostalgia kembali dengan lagu-lagu penuh requestan dan favoritnya responders. Yang pertama dari Uda Jazz terlebih dahulu yaitu Tenda Biru dari Desi Ratnasari.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodo amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia request lagu dari Nenek Yomna tadi ya, yang berjudul Jamila dari Jamal Mirdad. Dan kita akan kembali nostalgia tentunya, tapi kayaknya kita angkat dulu telepon kali ini, datang dari Uda Fitra. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, Halo Maling, waalaikumsalam Maling, dan
0: iya.
1: Kak Ikhla.
2: Iya, halo Bang Fitro.
1: Apa kabarnya Ingi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Gak makan siang ya?
0: Sudah. Sudah.
1: Iya, memang makan siang aku hari ini ikan goreng bago pakai kerupuk Sanjay Bago.
0: Oh, lama banget.
1: Lama mah. Kamu bangga, Mai.
0: Iya.
1: Tapi sanci,
0: Apa tuh?
1: Kurang sayur makan, dia balik sama Kak Ikhla, gak ikut makan juga awak. Tuh, mengurung sayur makan awak jadi nyerai.
2: Onde-mande.
1: Lama aku, rame-rame makan kan, Apoi pagi, air hujan. Aduh, main, aduh Kak Ikhla, onde.
0: Seru banget. Kami kawanan dari Jo lagu-lagu se bantoknya udah. Apa lagunya tuh dah?
1: Oh lagu apa main? Oh, lagu Singa Panggui Nakal ya.
0: Judulnya?
1: Judulnya. Oh ango aku. Oh surat cinta.
0: Oke, salam-salam udah.
1: Salam kamu untuk Maling Asia lagu kayak kan. Oh, maaf kemarin kok kawan gue musik iku lah.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Asal kamu kok main sama Kak Ketua. Udah tuh, aduh. Oh, udah sekarang kawin lagi ya? Udah sekarang sih lagi main?
0: Mbak Auda?
1: Udah sekarang masuk?
0: Nenek Yumna?
1: Oh, Nenek Yumna ya? Oh, udah sekarang pamingan ya? Akhirnya kadang ngajuo suaranya dia ikut pakang memain awak ikut sagu mingang ngang bajogo suka pamengan akhirnya tiba juo.
0: Oh iya udah oke okay,
1: ikut ngang ikut kalau
0: iya
1: ya dong pun kok kang ke KPK UMP ngang banyak ngang masih tergabung di anggota maupun alumni kok maling siapa kawan-kawan alumni di UKKPK UMP semangat untuk membimbing adik-adiknya agar beko kamu konyo UKKPK UMP tetap selalu higuit dan jangan lupa kok misalnya kadang-kadang suara si ngegampo sore jangan kakajuit karena kan sekio kanggau higu poskembo kan kita memperingati 27 tahun Gampo Sumatera Barat kok saya kira pegangnya bunyi siangnya maling saya kak Iko sama respon yang lain yang kakak juga
0: oke udah terima kasih informasinya ya udah
1: yo terima kasih maling sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih maling.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat banget bantunya. Iya, Kak Ifla.
2: Iya, semangat banget.
0: Iya, habis makan nasi sambal lado menyala.
2: Iya, menyala sekali.
0: Betul. Dan kita juga udah dapat request lagu lagi nih dari live TikTok kita. Ada Uncle B ya, Bang Bulls yang sudah menunggu ini request lagunya berjudul Face Down dari The Red Jumpsuit. Dan juga ada tadi Kak dari responer kita nih ada dari Kastar yaitu Back to Black dari Amy Winehouse. Untuk itu akan kita putarkan ketiga lagu ini bersamaan juga dengan requestan dari Bang Fitro tadi yaitu Surat Cinta dari Vina Pandiwinata. Selamat bernostalgia.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Yuhu, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya Kak Ifla.
1: Gimana nih Kak Marin?
0: Gimana nih 15 menit lagi ternyata ya.
1: Gak kerasa banget
0: gak
1: ya.
0: Gak kerasa banget, tapi tentunya terasa karena banyak kenangan yang sudah terukir ya.
1: Bener banget.
0: Di siang hari ini dengan berbagai lagu-lagu tadi yang mantap, aduhai. Dan juga ini ada, masih ada beberapa lagu lagi yang bakal kita putarkan ya.
1: Iya.
0: Tentunya sebelum kita menutup perjumpaan di siang hari ini, ada requestan lagu dari Bang Uji Pril, oh yang berjudul Always dari Atlantic Star ini. Oke, ditunggu nanti ya Bang Uji Pril akan kita putarkan. Dan tentunya masih ada berbagai lagu-lagu lagi yang akan menemani responders tentunya. Untuk itu langsung aja deh kita putarin ya Kak.
1: Iya kemarin.
0: Satu lagu
1: aja.
0: Dari Atlantic Star, Always dari dengan tahun 1987 akan membawa kita bernostalgia. Selamat mendengarkan.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari T-Pex, Genit ya, sudah membawa kita di menit 54 di siang hari ini. Wah, gak kerasa menjadi penghujung untuk program Retro Siang ya di siang hari ini. Terima kasih untuk semua responers yang sudah bernostalgia dan dengerin tentunya berbagai lagu-lagu penuh kenangan. Dan untuk itu semoga semua lagu-lagu tadi bisa menemani tentunya siang harinya responers yang lagi padat dengan pekerjaan ataupun aktivitasnya. Dan selamat melanjutkan berbagai aktivitasnya. Jangan lupa jaga kesehatan, minum air putih yang cukup, makan siang jangan sampai lupa, serta tentunya istirahat dulu kalau rasanya udah mulai capek atau pegal-pegal ya responers. So, kita akan kembali lagi tentunya dengan berbagai program menarik lainnya, tapi bersama penyiar-penyiar yang lain ya. Gak marin lagi karena ya kita dengarkan lagi suara-suara yang lain yang akan mengudara. Dan untuk itu banyak maaf dari Marin kalau di siang hari ini ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun tingkah laku yang tidak pada tempatnya, apalagi di live TikTok ya. Kita bertemu lagi dengan program-program menarik lainnya. Jangan lupa tetap stay tune terus di 93,0 FM ataupun Respon Radio 93,0 official. Untuk itu, Marin pamit undur diri dari ruang udara dan siaran kita di siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Wish you all the best and see you.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Selamat siang Responers, hari ini bersama Marin, edisi Rabu 30 September. Kita masuk ke berita pertama kita di siang hari ini. Menteri PU instruksikan percepatan penyiapan Sabodam di Solo. Dikutip dari responradio.com, Menteri Pekerjaan Umum atau PU, Dodi Hanggodo, menginstruksikan percepatan pembangunan Sabodam atau penahanan aliran lahar di kawasan hulu sungai yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Saat meninjau penanganan dampak bencana pada Selasa malam, Dodi mengatakan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah diminta mempercepat pembangunan tersebut dan tim teknis Balai Sabo sudah berada di lokasi. Menurut Dodi, percepatan pembangunan Sabodam penting dilakukan karena hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Di kawasan hulu Sungai Batang Baliang juga masih terdapat material sisa banjir bandang berupa kayu, batu, dan lumpur yang sewaktu-waktu dapat kembali terbawa arus. Sabodam dan cekdam diharapkan dapat menahan material tersebut agar tidak langsung mengalir ke pemukiman warga di wilayah hilir. Dodi mengatakan Kementerian PU telah mengevaluasi pengalaman penanganan bencana di sejumlah daerah sebagai dasar untuk mempercepat pembangunan struktur. Setelah desain teknis Sabodam rampung, pihaknya juga menginstruksikan penambahan alat berat dan material pendukung konstruksi. Percepatan pembangunan infrastruktur tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan pasca bencana dilakukan secara cepat dan tanggap untuk membantu pemulihan masyarakat terdampak. Selain pembangunan infrastruktur pengendali banjir, Kementerian PU juga memastikan kebutuhan air bersih bagi warga dan pengungsi tetap terpenuhi. Dodi menyebut pasokan air bersih terus disalurkan dan dipastikan aman bagi masyarakat terdampak. Di sisi lain, pemerintah secara bertahap mulai memperbaiki jaringan sistem penyediaan air minum atau SPAM sepanjang sekitar 2 km yang mengalami kerusakan akibat bencana banjir bandang yang terjadi pada Senin 21 September malam.

Berita kedua di siang hari ini, truk kontainer terguling usai hantam separator busway di Tambora. Masih dikutip dari responradio.com, truk kontainer mengalami kecelakaan tunggal setelah menabrak separator busway di Jalan Latu Menten dekat turunan flyover Jembatan 2 Tambora, Jakarta Barat di Rabu pagi. Kepala Unit Penegakan Hukum atau Kanit Gakum Satlantas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Joko Siswanto, mengatakan kecelakaan terjadi setelah sopir truk kehilangan kendali saat melaju dari arah utara menuju selatan. Truk bernomor polisi B9442 UIZ tersebut kemudian oleng ke kanan dan menabrak separator busway hingga akhirnya terguling. Joko menjelaskan, truk yang dikemudikan Mastaka itu tidak dapat dikendalikan ketika melintas di sekitar turunan Jalan Layang, Jembatan 2. Benturan dengan separator menyebabkan truk mengalami kerusakan pada bagian depan dan kontainernya mengalami penyok. Sejumlah separator busway juga pecah akibat kerasnya benturan dalam kecelakaan tersebut. Tidak ada korban jiwa ataupun korban luka dalam insiden tersebut. Meski demikian, kondisi truk mengalami kerusakan cukup parah. Badan kendaraan menutup hampir seluruh ruas jalan

Berita ketiga di siang hari ini, akademisi ingatkan penanganan kasus MBG perlu diikuti perbaikan. Masih dikutip dari responradio.com, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia UPI, Cecep Darmawan meminta penanganan kasus dugaan keracunan dalam program makan bergizi gratis tidak berhenti pada penanganan korban, tetapi juga diikuti perbaikan apabila ditemukan kelemahan atau kelalaian. Menurutnya, setiap persoalan dalam pelaksanaan program publik harus ditindaklanjuti dengan koreksi yang jelas sesuai dengan sumber masalah yang ditemukan. Cecep menilai keterbukaan dalam mengakui persoalan, mengidentifikasi penyebab, bertanggung jawab terhadap dampak, serta membenahi sistem menjadi bagian penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Ia menegaskan akuntabilitas tidak dapat diabaikan dalam program yang menggunakan sumber daya negara dan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Terkait kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Batang dan permintaan maaf kepada korban serta keluarga, Cecep memandangnya sebagai bentuk tanggung jawab dan empati seorang pemimpin. Meski demikian, Cecep mengingatkan respon tersebut perlu dilanjutkan dengan investigasi yang objektif dan berbasis bukti. Ia mengatakan transparansi bukan berarti pemerintah harus terburu-buru menyampaikan kesimpulan, melainkan memastikan proses penyelidikan dilakukan secara terbuka setelah fakta yang diperoleh dinilai memadai. Hasil investigasi nantinya harus menjadi dasar dalam menentukan langkah perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan program MBG. Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak dugaan keracunan makanan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, saat meninjau pasien di RSUD Limpung dan Puskesmas Bawang. Pada Senin 28 September, Gibran memastikan korban memperoleh pelayanan kesehatan hingga pulih tanpa terbebani biaya pengobatan. Ia juga menegaskan pasien yang masih dirawat harus mendapatkan penanganan sampai sembuh. Sementara warga yang telah pulang tetapi kembali mengalami keluhan tetap harus mudah memperoleh pemeriksaan lanjutan.

Berita keempat di siang hari ini dikutip dari antarnews.com. Kemenkes upayakan transplantasi sumsum tulang masuk JKN. Kementerian Kesehatan menyatakan pihaknya mengupayakan agar transplantasi sumsum tulang dimasukkan ke dalam pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, mengingat tindakan tersebut menyelamatkan nyawa tetapi mahal. Dalam acara satu dekade transplantasi sumsum tulang atau TST RS kanker Darmais tersebut, Dante mengatakan kisaran harga tindakan tersebut sekitar 1,2 miliar. Karena itu pihaknya bakal bernegosiasi dengan BPJS Kesehatan agar penyakit ini ditanggung dalam JKN. Data Kemenkes menunjukkan setiap tahunnya ada 474 ribu kasus kanker yang menyebabkan sekitar 25 ribu kematian. Menurutnya, sebenarnya teknologi seperti di RS Kanker Darmais sudah mampu menangani penyakit kanker darah, tetapi masalahnya adalah pembiayaan. Dari 10 pasien yang menjalani prosedur tersebut di RS Kanker Darmais, 4 orang layanannya dibayar oleh asuransi swasta. Dia juga menyebutkan meskipun belum ditanggung JKN, di RS Kanker Darmais ada skema subsidi silang, di mana keuntungan dari pelayanan kesehatan digunakan untuk mensubsidi layanan kesehatan bagi mereka yang tidak mampu. Dalam kesempatan yang sama, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya mengatakan bahwa pembiayaan transplantasi sumsum tulang menjadi masalah dalam pengobatan kanker darah, sehingga perlu segera diatasi.

Berita kelima, Kementerian SDM salurkan bantuan korban gempa di Nagekeo, NTT. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menyalurkan bantuan bagi korban terdampak gempa bumi di Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Lebih lanjut, Rudi mengatakan bahwa dalam bakti sosial hari ini, Kementerian ESDM menyerahkan sebanyak 1.000 paket sembako dan bantuan cek kesehatan bagi masyarakat. Selain bakti sosial di Desa Labolewa, Kementerian ESDM juga meninjau kondisi Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Airamo yang saat ini masih dalam fase pemulihan pasca gempa bumi. RSUD Airamo yang menjadi satu-satunya fasilitas kesehatan masyarakat di Nagekeo saat ini menjalankan tindakan-tindakan medis di tenda darurat pasca gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores 1 bulan lalu. Dalam kunjungannya di RSUD Airamo, Rudi berdialog dengan para tenaga medis dan pasien serta memberikan bantuan sebanyak 200 paket sembako. Selain itu, Kementerian SDM juga melakukan pemberian bantuan 335 setel seragam, 229 pasang sepatu, 1 unit laptop, 1 speaker aktif, dan 5 mikrofon kepada 2 sekolah, yaitu SMP 1 Atap dan SD Negeri di Desa Anakoli, Kecamatan Wolowae, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.

Berita ke-6 di siang hari ini. Korea Selatan dan Korut saling tuduh terkait ledakan di zona demilitarisasi. Masih dikutip dari antarnews.com, Korea Selatan dan Korea Utara Rabu saling menuduh terkait dua ledakan pada 21 September di dekat garis demarkasi militer di bagian barat zona demilitarisasi DMZ. Korea Selatan mendesak Korea Utara untuk meminta maaf dan mengambil langkah-langkah yang bertanggung jawab atas insiden yang melukai 3 tentara Korea Selatan tersebut, serta meminta Pyongyang segera menghentikan aktivitas penguatan perbatasan, lapor kantor berita Yonhap. Menurut Seoul, ranjau antipersonal berbahan resin milik Korea Utara yang sengaja ditanam di sisi selatan garis demarkasi militer sangat mungkin menjadi penyebab ledakan pada 21 September itu. Korea Utara membantah tuduhan tersebut dan menuding Korsel memanipulasi hasil penyelidikan serta memperingatkan akan melakukan pembalasan segera dan tanpa ampun jika pasukannya ditembaki. DPRK merupakan singkatan dari Democratic People's Republic of Korea, nama resmi Korea Utara, sedangkan ROK merupakan singkatan dari Republic of Korea, nama resmi Korea Selatan. Kim menegaskan bahwa tentara Korea Utara tidak pernah melintasi perbatasan, namun menuduh militer Korsel mengancam pasukannya melalui siaran peringatan dan tembakan.

terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus.

Dunsana Pandanga, Batamu Baliak dalam siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Kami rindu Dunsana Pandanga dapat menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp 0821-5566-8003. Sekali lagi ke nomor 0821-5566-8003. Jangan lupa Dunsana dengan menuliskan nama, alamat, dan pesan kesan Dunsana kasadonyo. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dunsana, dalam program Cerita Minang, kami memberikan penyuluhan atau pelajaran seputar kehidupan keluarga dan masyarakat. Dengan tujuan agar kita bisa hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Nah, kali ko kami akan membahas pemahaman dengan tema Katiko Suami Baranti Karajo. Mari kita simak basamo Dunsana Pandanga Kasadonyo.

0: Udah, Ba'a kok indak pai karajo udah hari ko?
1: Udah lita dia, karajo tarui tiu hari. Di kantua tekanan makin bare, target makin gadang. Lita udah dia, udah alah beranti karajo.
0: Onde, lita kece udah, kita sadonyo lita ma udah. Udah lama se beranti tanpa rencananan matang, di matang jawab udah.
1: Udah sadar sadonyo itu dia, tapi udah ndak sanggup karajo di situ tarui do. Udah nio mencari karajo lain yang lebih elok. Janlah adiak menilai udah selamanya sajo.
0: Bukannya menilai udah selamanya, tapi awak ndak nio udah berhenti tanpa ado batu loncatanan lain. Udah pun berhenti karajo, ndak carito jo awak dulu do.
1: Itulah dia, lapan wah isi kapaloko rasonyo. Udah minta waktulah untuk istirahat sambil mencari nan lebih elok.
0: Tasarah udahlah, manan karancak aja udah selah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Uni Lina masuk nih. Apa kabar Uni?
2: Kabar elok. Sedang duduk berdua jo udah mah. Serius nampak cerita ko?
0: Iyo, itulah Uni, udah awak ko lah beranti pulo karajo. Lah stres awak jadinya, ndak pulo mengecek jo awak dulu doh.
1: Bukan ndak nio mengecek do Uni, tapi lah sama seu tak ko rasonyo.
2: Ha, model ko lah, dengan Uni di. Memang situasi nan kini dihadapi ko, bare untuk kalian berduo. Tapi, justru kini waktu yang tape untuk saling mendukung. Bukan saling menyalahkan.
0: Tapi Uni, awak takut tak jadi apa-apa kalau udah ndak karajo. Pengeluaran keluarga ba'a Uni.
2: Kalau masalahnya memang barek bana, bisa juga dipikirkan kalau istri karajo. Jan takut minta bantuan dari keluarga atau kawan dake. Kalian pun harus membuat anggaran baru dan lebih ketat untuk kamu ko.
1: Iyolah Uni, awak pun rencana nio memulai usaha manggaleh ketek-ketek dulu Uni.
2: Itu rancak mah. Biarlah Uni coba bantu juo beko. Nan penting, kini kalian harus saling terbuka dan berkomunikasi dengan elok. Jangan sampai masalah keuangan dan pekerjaan ko malah merenggangkan hubungan kalian. Inge, saling cinta dan menghormati itu dasar dari keluarga nan harmonis.
1: Terima kasih Uni. Awak maraso lebih lega kini.
0: Awak juga mulai tenang. Maafkan ya dah. Mari kita hadapi masalah ko sama-sama.

sanak pandang sadonyo, baranti karajo oleh seorang suami memang bukan sekedar kehilangan karajo sajo. Lebih dari itu, kejadian ko adalah perubahan gadang nan mengguncang fondasi sebuah keluarga. Rasa takui akan ketidakpastian, tekanan sosial dan beban ekonomi nan ado pada istri dan anak-anak bisa membuat suasana rumah menjadi panuah kerusuhan dan konflik. Namun, di balik sadonyo tu, tersembunyi peluang gadang untuk mempakue ikatan keluarga dan menemukan cara hidup nan baru. Ketika suami memutuskan baranti karajo, acok bana inyo sendiri mengalami pergulatan batin yang luar biasa. Mungkin ada rasa malu, takut gagal, atau bahkan hilangnya makna sebagai seorang pencari nafkah, membuatnya menutup diri. Di sisi lain, istri yang tadinya merasa aman dengan kestabilan penghasilan itu, tiba-tiba harus menghadapi stres dan beban yang lebih berat. Bahkan mungkin harus secapeknya mencari alternatif penghasilan tambahan. Iko wajar dan manusiawi. Ikolah ujian sesungguhnya dalam rumah tangga. Namun, apa yang paling penting adalah bagaimana keluarga itu memilih respon situasi tersebut. Apakah dengan saling menyalahkan atau justru dengan saling merangkul dan mendukung? Komunikasi nan terbuka dan jujur menjadi pondasi utama. Saling menempatkan diri di posisi masing-masing, menghadapi rasa khawatir dan luka di hati dengan empati dan kasih sayang. Istri perlu memahami bahwa suami bukanlah sosok yang gagal, melainkan sedang berjuang mencari jalanan baru. Suami harus menyadari bahwa beban yang dipikul istri barek juo, sehingga harus hadir sebagai partner yang penuh pengertian. Dalam kondisi serupa itu, pengelolaan keuangan keluarga harus secapeknya diperbaiki. Membuat anggaran baru yang realistis, mengutamakan kebutuhan dasar, dan bahkan mencoba mencari solusi lainnya. Sadonyo itu memerlukan keterbukaan dan kerjasama tanpa ego nan membabi buta. Tidak kalah penting adalah menjaga kesehatan mental dan spiritual keluarga. Suami dan istri harus bisa menjadi tempat berlindung satu sama lain. Mencurahkan kekhawatiran tanpa takut dihakimi, bisa juga mencari bantuan profesional jika diperlukan, seperti konseling keluarga, dan tentu saja memohon pertolongan dan bimbingan dari Tuhan sebagai sumber kekuatan yang paling utama. Jadi, untuk keluarga yang sedang menghadapi keadaan suami beranti karajo, jangan pernah menyerah. Ciptakan ruang untuk berdiskusi dan saling memahami. Ingat selalu bahwa keluarga adalah tim yang kuat, bukan lawan nan harus dilawan. Dengan cinta, hormat, dan karajo samo, segala tantangan bisa dihadapi dan dilalui.

Nah, demikianlah obrolan kita dunsana, Pak Rudi, istrinya Bu Wati, Jo Unilina. Di dalam keluarga nan sedang menghadapi masalah ketika suami baranti karajo, paralu adonyo komunikasi yang elok tentang membangun kembali harapan dan keyakinan bahwa bilo basamo inda ado kesulitan nan talalu bare untuk ditangguang. Suami istri yang saling mendukung akan mampu melewati masa krisis dan keluar sebagai pemenang dengan keluarga yang lebih arek dan penuh cinta. Yudun sana, terima kasih Allah mandangan siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk hadapi hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Silahkan kirimkan respon Dunsana melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Sekali lagi ke nomor 0821-5566-8003. Jangan lupa Dunsana dengan menuliskan nama, alamat, dan pesan kesan Dunsana kasadonyo. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai bertemu balik di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo dan sana saudaranya, selamat siang. Siang menjelang sore dan sana ya. Mbak A, kabar dan sana saudaranya yang sedang mungkin masih karajo atau alah pulang karajo atau sedang sekolah atau alah pulang sekolah. Bali aja nih sabali ya di program lama bana dan sana, yaitu di dendang-dendang Minang. Kesenangan dun sana sadalahnya. Nah, dun sana dari jam 3 beko sampai jam 6 sore beko, Nica akan memutarkan lagu-lagu dendang Minang. Dan dun sana bisa request lagu kan Nica, itu di mana di kontak kita 08215566803 atau di WA kita 08116229330 atau di Facebook, Instagram dan TikTok kita Respon Radio 93,0 official atau di streaming kita www.responradio atau di aplikasi kita Radio Jati.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, banyak pelatihan kepemimpinan mengajarkan agar kita menanamkan sikap I can atau saya bisa dan I will, saya mau. Memang mengubah sebuah paradigma tidak mudah. Tapi jika kita selalu memiliki sikap positif dan mau diajar, maka tentu kita tidak jauh dari sukses. Ada sebuah kisah tentang seekor katak yang sebenarnya dapat melompat setinggi 3 meter. Kemudian ia dimasukkan ke dalam gentong yang diberi kaca di atasnya. Tiap kali ia melompat, ia gagal karena membentur kaca tersebut. Ia selalu berusaha dan sering mengalami luka-luka. Suatu ketika, kaca penutup itu dibuka oleh pemiliknya. Namun, katak itu tidak pernah berusaha untuk keluar dari gentong itu. Karena sang katak berpikir, ia tidak mungkin keluar dari gentong itu, walaupun ia mampu. Itulah sikap orang yang tidak sadar bahwa ia mempunyai kemampuan, tetapi tidak mempergunakannya, dan mempunyai sikap, saya tidak mampu. Jika Anda terus berusaha dengan gigih dan pantang menyerah, pasti sukses akan Anda raih juga.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, dan sana tadi satu lagu ya, dan sana Hilang Baru Taraso dari Rayola, requestan dari Amium. Nah, ini coba tuan salam-salamnya dari Amiku dulu ya, dan sana ya. Kame, ende, mande. Ini coba sana mana kalau dulu panggil kami. Kula. Anak gadis, tambah lo anak gadis ya kulah kayak gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, buliah. Manggalau soreko nak dis buliah bana ya Ami. Jadi tadi itu lagunya ceritanya galau gitu ya. Hilang baru terasa Rayola ya nak dis. Nah lagu Ami lah ni caputarkan ya Ami. Semoga tadi itu menikmati lagunya yang galau tu ya Ami. Lama manggalau samo cuaca ko nak disa. Iya samo je cuacanya nak nak Ami. Yo waktu cuma kan mi habis lama aku mami. Jadi lagunya lah ni caputarkan ya Ami ya. Dan penonton kita tadi ada juga yang request dun sana dengan judul Haro di Palaminan Nyanda. Modenya orang kok requestnya galau-galau sedalahnya nak dun sana. Apa ah kini kok de, atau karena dek cuaca nan mendukung kok mangkonyo orang request nan galau kini kok ya. Dan tadi kita lah ada requestan lo dari Uda Ardi yang berjudul Abuh Ubi dari Wawa Naila. Nih coba cokan dulu salam-salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nica, waalaikumsalam. Udah Nica yang sabana kame ondeh mande. Sabana kame. Iyalah terima kasih ya udah. Dari Uda Ardi, CEO Mitra Jaya Mandiri MJM di Monpas Monas Pasus. Rio request lagu yang berjudul Cinto Acok Menyakiti dari Desi Santia. Salam untuk Nica, Cici, Cila, Dila, Saratusado Kru Respon Radio FM dan Sultan Letter W, Uda Jess, Sultan Pamenan, Uda Petro, Bunda Queen, Ami Yumna, Mama Cherly, SKB, Mama Empat Saudara, Mama Dua Putri, Pak M, Uda Petro dan fans atau pendengar setia Radio Respon dimanapun berada. Terima kasih Nica, udah tunggu requestannya di Radio Respon yang ancak bana. Nah karena lagu nyulun ado di playlist kita, jadi Uda Ardi minta ditukar lagunya dengan judul Abih Ubi dari Wawa Naila gitu ya. Sudah awak dibawa galaunya dia udah dek requestanan lain. Awak dia bawanya makan ubi lah gitu ya. Oke dan sana tanpa berlama-lama akan dicaputarkan dua lagu ini, Harok Palaminan Fauzana dan Abih Ubi Wawa Naila. Selamat mendengarkan.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Oke, dan sana tadi kita lah mandang dua lagu, tiga ya, Ilang Baru Taraso, Harap di Palaminan, dan Abih Ubi gitu ya. Dua lagu agak galau, itu cik lainnya tuh agak bergoyang lah, di surahnya makan mak gitu ya. Sudahlah Harap di Palaminan, itu surah makan, mana kan amuah gitu ya. Dan kita lah dulu cik lain requestannya di sana, yang judul Bakilah Karantau, requestan dari Kak Naisila di live TikTok kita, tapi akaknya mandangan di radio. Nah, tanpa balam-balam, Nica akan memutarkan Bakilah Karantau dari Ipang dan Yatim Piatu, trio Sarunai, requestan dari Bang Derby ya di sana di live TikTok kita. Tanpa balam-balam, Nica akan memutarkan dua lagu ini, Bakilah Karantau dan Yatim Piatu. Selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, di sana kita lah berada di penghujung jam pertama ya di sana ya. Tapi jangan khawatir, Nica bakal balik beko di jam kedua dan jam ketiga ya di sana. Di sana masih bisa request-request kan Nica dengan dendang-dendang lagu Minang ya di sana ya. Dan tadi alhadolo requestan dari Kang Mas di live TikTok itu tabau seso Ipang featuring Kintani ya di sana ya. Itu tanpa berlama-lama akan dicaputarkan satu lagu ini, Tabok Seso Ipang featuring Kintani. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Cinta
1: Final.
0: Cukup satu.
1: Yo, semingguan 1000.
0: Musik apa? Bayar.
1: Dalang.
2: Eh, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, halo dan sana, balik jadi cabalak di jam kedua dengan program yang sama lama bana dengan dendang-dendang Minang ya tentunya dan sana ya. Tadi kita lah dapet lo requestan lagu Cie tadi berjudul Dewi dari Buset. Requestan dari Kak Cibi di live TikTok kita ya dan sana ya. Halo Kak Cibi di live TikTok kita ya dan sana ya. Ada tadi dari Kece Udah Ardi kok. Kalau nih apa tuh kok misalkan tak kalau Nica nih mau makan bakso pecel lele udah tunggu di Monas Pasus tapi siap-siap kalau ada yang berang ande berang indah kayaknya udah tapi pas kak kami nanyo indah lah bila jauh mana Nica kau makan makan apa makan bakso pecel lele ke Monpas tuh yuk jauh mana tuh udah yo mungkin ada di Padang kok gitu. Dan tak di sana masih bisa request-request kan Ica ya di sana ya di kontak kita 08215566803 atau di WA kita 08116629930 atau di Facebook, Instagram dan TikTok kita Respon Radio 93,0 official atau di streaming kita www.responradio.com atau di mana di aplikasi kita ya di sana Radio Jati. Nah, di sana kita tadi lah ada dua requestan ya di sana yang berjudul Umpan Jinak dari Bang Fitro dan Adia Denanti Juwo dari Daniel Maestro. Oke, berarti ku jatuhannya nyilah dia gih umpan sudah tuh Adia Denanti lah gitu. Agak cocok gitu ya di sana ya. Antara dua lagu kok gitu. Ha, berkesinambungan lah gitu ya. Untuk itu tanpa berlama-lama di sana akan dicaputarkan dua lagu ini. Umpan Jinak Susi Susanti dan Adia Denanti Daniel Maestro. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong, kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

0: 我过一顿给你那个什么名利嘛？
1: 又就是样个吧，名利。
0: 就叫威，叫威啦，就干兵哎。
1: 就叫威，但你要等待叫威就昂。
2: 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Onde agak galau tadi mendengar lagunya sana yo. Yang berjudul Bantuk Buruk Selera Tinggi dari Upiak Bulu. Jobeang featuring Upiak Bulu. Agak galak sama mendengar saya yo. Orang kok kadang requestnya yo membuat galak saya gitu ya. Itu requestan dari Bang Jack di live TikTok kita di sana. Ican yo nyapo-nyapo para penonton di live TikTok kita ya, di sana ada Kak Cibi, ada Bang Fit Tro, ada Mr. Gan, ada Bang Pendi Ilham, ada Bang ada Kak Elda, ada Bang Jack, ada Bang Farhan. Halo semuanya gitu ya. Dan untuk di sana tadi ini calah dapet lo requestan Cela yang berjudul Malam Penantian dari Bang Farhan, requestan dari Bang Farhan ya. Kok ada komen tadi di sana ah. Salero sok tinggi tapi bini orang yang ketujuh deknya. Cuma deh itu. Kalau bini orang yang ketujuh agak cameh pasti gitu ya di sana. Ya. Karena Wiko menyebabkan pertengkaran Wiko jadi gitu ya. Masa iyo kok dapat kan aja bujang saya atau nak jenan gadih saya gitu ya. Jangan bini orang pula. Jangan punya orang lo nak ketujuh dek awak gitu ya. Nah, bagi di sana ni cenyo nanyo. Kan tadi tu nak balaki, nak babini ya tadi gitu ya. Berarti tu nyo harus menanti cinta gitu nah. Bagi di sana kok ada ndak yang sedang menanti cinta yang penuh kesedihan dan kekecewaan gitu ya. Karena ibaratnya tuh nyorindu menunggu kepastian tapi sakit hati karena cintanya gak sesuai harapan. Nah, bagi dun sana yang sedang marasuan itu gitu ya. Nica ada satu lagu untuk dun sana yang sedang merasakan itu yang berjudul Malam Penantian dari Rayola ya dun sana ya. Requestan dari Bang Farhan tadi di live TikTok kita ya di sana. Ya, modenya Bang Farhanku sedang menanti seseorang kayaknya ya. Kecik Nica sihnya. Menurut Nica mungkin Abangku sedang menanti seseorang gitu. Nah, untuk itu di sana tanpa berlama-lama akan Nica putarkan Malam Penantian dari Rayola. Selamat menangakan.

0: Komisi 9 DPR RI hari ini mengadakan rapat kerja. Matian lah TV itu Rina. Ala jam 3 hari ko mah.
1: Baano tu dah. Emang yo lah jam 3 hari. Tapi mah ngala rezeki matian TV ko dah.
0: Udah kemandang lagu-lagu Minang ko ha di radio. Jadi matian lah. Bila gak sero lo mandanga seketek ha.
1: Ayo lah dah. Yo gak sero lo mandanga mah. Satu lari nama mendanya cik mua.
0: Ha, kemarilah, marapek lah. Kok kaba kirim-kirim salam ke, wak beko ke orang-orang nan dekat di wak kau, aku bisa juga di siku mah. Aku namo programnya lama bana. Ha, cubalah, dari jam 3 kau sampai jam 6 sore beko.
1: Wah, yo, iyo sero ya. Yeah.

Iyo dun sanak pandanga. Untuk dun sanak nan suko jo lagu-lagu Minang. Silakan saja baka buang jo program Lama Banang. Requestan lagu-lagu Minang kesayangan dun sanak kasadonya. Program Lama Banang hadir satio hari Senin sampai hari Jumat. Dari jam 3 sampai jam 6 sore. Silakan saja dun sanak baka buang di line telepon, WhatsApp atau media sosial kita. Program Lama Bana hanya di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, di sana. Langsung mana telepon udah kok yo. Udah sutan letter we. Oke, sama Tani Cangkek dulu. Halo, udah.
1: Halo, lo beliak Nica.
0: Iya, udah. Bak akaba udah lamu Nica nak menelpon juga.
1: Kalau kapak ini kau lagi sehat kau.
0: Alhamdulillah.
1: Lah, iyalah lamu awak indak karimbo kau. Karimbo kita di hari Raba aku. Baiklah lamu kita nak bersuguh kau hamba lo kabai Nica kau di patang hari kau.
0: Alhamdulillah Nica sehat udah ba akabanya udah.
1: Kalau udah lagi sehat lah nak suruh pun di tengah kini kau.
0: Alhamdulillah kalau gitu ba keadaan udah di sana udah.
1: Ah kalau keadaan di siko kini kau alhamdulillah lah aman kau siap hujan santai aku.
0: Oh iya sama di siko iya juga udah.
1: Iya mungkin lah mungkin kau diambu-ambu ini di Nica kasih kau hujan tu mungkin.
0: Iya mata juga ya udah diambu-ambu yo.
1: Iya diambu-ambu ini cahu. Nanti pun jangan cakap. Gati cakap nama dingin surang pak ada kau dingin masamu untuk.
0: Iya batuh mana. Kini hari kau nanti mendung-mendung gini jatuh mana udah dingin-dingin lah.
1: Iya mendung-mendung cantik.
0: Apa udah ni request lagu kini kau udah apa judulnya gitu ha?
1: Iya kalau wak kini kau mari request lagu kau lebih bisa lo deh ni zaman cagian kau ya.
0: Apa tu dah?
1: Judulnya Taingi Kamande dari Dasman Koto.
0: Dasman Koto, kita cari sebentar dulu ya udah.
1: Carilah sebentar dulu.
0: Dasman Koto adonya antimun bungkuaknya udah.
1: Antimun bungkuak ci adonya ya.
0: Iya itu adonya udah.
1: Oh ayo. Ini bisa Nica alun bisa meminta aneh.
0: Alun ya udah, wa alun.
1: Alun anak batu tuh nama nada bola dulu.
0: Jadi udah.
1: Jadi antimun bungkuak tuh.
0: Jadi antimun bungkuak kau ya udah.
1: Iyo nyitu nana do itu diputar.
0: Jadi.
1: Kalau kau bebas warna kau Nica alun pandai lebok kau tidak keluar kau.
0: Batu apa nabi kau tidak keputar lagi.
1: Iyo nyana masa bisa awak dulu.
0: Salam-salamnya udah.
1: Ayo salam-salam aku nak pertemuan aku untuk Nica salam teraga bana aku rindu barik ke tubang gini kok.
0: Deh mandeh.
1: Tu sama-sama rindu.
0: Iya.
1: Salam jo untuk akru radio respon gitu diwakil adik Nica kok. Nica sugang gini ya.
0: Iya tu surang Nica.
1: Iya gang tadi berdua-dua pagi sampai siang tadi.
0: Iya Nica nya padanya sesurang.
1: Nica nya padanya surang. Iya. Kau tidak adil untuk ada kau.
0: Lah iya dia sudah.
1: Iya kali toko kepala sesurang. Ya besok ada sudah kecil angkanya pagi. Ya padanya so Nica surang kau tidak dia lebih dangan warna senang.
0: Ande.
1: Ya salam jo untuk Pak Amrullah tu untuk Ajwani untuk Uda Jess. Nenek Yumna, Pondok Queen, Uda Ardi, Uda Sultan Paminan, saya tu Mak Kauci, Om Boy, Mama dua, Mama empat saudara, Bunda dua putri, salam jelah di bungkuih untuk Arayan, di bungkuih lah nama ndak tersebut namu kenicah, mana tembok galah kuah. Rak maklum je lah.
0: Iya betul.
1: Dibungkus selang kompak sudah lah. Kalau dibungkui kau lami ni kau nak. Tapi kerjaan kau nak ada bungkui rangi itu mah.
0: Betul.
1: Kau nak mana dingin kau ya. Biarlah bungkui lah dalam kau kau nggak dalam kau kau. Itulah dulu Nica.
0: Jadi sudah.
1: Ayo bu dengar di sekolah kau ha. Ani caputar di sini tu.
0: Jadi sudah. Beko ni cakap santai ni caputarkan ni
1: dah ya. Jadi, yo terima kasih ni cak.
0: Sama-sama udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan sana tadi lah dolo request lagu dan telepon salam-salam dari Uda Sultan Letter we. Untuk itu dan sana ni cak akan memutarkan satu lagu Batang Tabi dari Tia Ramon Eli Kasim. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tu ni. Banyak kejadian kini mah.
1: Indak lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Oke, Rinsana, kita lah berada di penghujung jam kedua, ya Rinsana. Itu akhirnya kita Nisa pamit di jam kedua ke Rinsana. Tapi tenang aja, karena Nisa bakal balik beko di jam ketiga, ya Rinsana, ya. Dengan tentunya dengan dendang-dendang lagu Minang, ya Rinsana, ya. Dan Rinsana masih bisa request-request ke Nisa, ya Rinsana, ya. Di matu, di kontak kita, atau WA kita, ya Rinsana, 0821-556-6803. Atau di WA kita 0811-662-2930. Atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official. Atau di streaming kita www.responradio.com. Atau di aplikasi kita Radio Jati. Nah, dan sana untuk menutup penghujung jam kedua ini, ada satu lagu Marindu Rindu Surang dari Fauzana, requestan dari Kak Pianut, ya. Untuk itu, tanpa berlama-lama akan dicaputarkan Marindu Rindu Surang dari Fauzana.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo dan sana, balik lagi nih cabalik di jam ketiga tentunya. Masih di program lama banai dan sana, di dendang-dendang minang kesayangan dan sana sedalahnya. Dan sana masih bisa request-request ke Nica dan sana di kontak kita atau WA kita 0821-5566-8003. Atau di WA kita dan sana 0811-6622-930. Atau di Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 official, atau di streaming kita www.responradio.com, atau di aplikasi kita Radio Chati. Nah dan sana Nicalah hado duo requestan lagu Kelok Sambilan Ratu Sikumbang, requestan dari Bang Pistis Boy, dan Nandi Sayang Menyakiti, requestan tadi dari Bang Rex di live TikTok kita ya dan sana. Untuk itu tanpa berlama-lama, dua lagu ini akan Nica putarkan. Untuk di sana sedalahnya, selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Oke, tadi kita lah mendengar atau pasaman yudun sana dari Benigno, alanya goyangnya kiranya di sana ya. Requestan dari Kak Putri di live TikTok kita di sana ya. Dan untuk itu Nca dulu basarah ke garis tangan dari Fauzana. Dan hujan pambas dan takui dari Rayola. Untuk itu tanpa berlama-lama Nca akan putarkan dua lagu ini ya di sana ya. Oke, okay, kita lah ada telepon dun sana ya dari oke, okay, saya entah. Boleh ditelepon lagi udah? Oke. Okay. Oke, okay, nak mana telepon balik udah aku do ya. Oke, okay, dun sana masih bisa dikasih-kasihkan Nisa ya dun sana ya. Oke, okay, aduh. Dan ada requestan lagu tadi dua ini Basari Kagarih Tangan Fauzana dan Takui dari Rayola ya di sana. Untuk itu selamat mendengarkan.

Iya, 93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, di sana tadi ada judul lagunya yang berjudul Salam Barayo dari Minangkabau ya, di sana ya. Raso sedang barayo gitu nak di sana. Lama lo lagunya didanga gitu ha. Salam Barayo dari Minangkabau gitu ya. Dan di sana Nica tadi adalah requestan Tando Badun sana dari Silva Hayati dan Karam di Darek dari Ipang. Oke, untuk itu tanpa berlama-lama akan Nica putarkan Tando Badun sana dari Silva Hayati dan Karam di Darek dari Ipang. Ondeh Tando Badun sana ya. Kita dengar lagunya Ba'a dan Karam di Darek Ba'a lo lagu Ipang kok gitu ya di sana ya. Untuk itu tanpa berlama-lama Nica putarkan Tando Badun sana Silva Hayati dan Karam di Darek dari Ipang. Selamat mendengarkan.

In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan, LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, di sana lah kita lah berada di penghujung jam ketiga ya di sana. Itu artinya di sana Nica Jo di sana harus berpisah di jam program lama banai keringan dendang-dendang minang ya di sana ya. Nica minta maaf jika ada katonan salah atau lagunya nak taputan, Nica mohon maaf atau teleponnya nak tangke dan salam-salamnya nak tersampai dek Nica, Nica mohon maaf gitu ya. Dan untuk di sana jangan kama-kama karena beko masih ada program Nusantara dengan Kak Marin ya di sana ya. Dan untuk di sana setelahnya sampai jumpa lagi dengan Nica di program-program selanjutnya ya di sana ya. Untuk itu Nica pamit undur diri di sana. Nica mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu penutup Singgalang Oyak Kapua requestan dari sayangku di live TikTok. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
3: Pendengar, kita jumpa dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Apa kabar Anda dan keluarga? Semoga dalam hari-hari ini Anda lebih leluasa untuk berkarya. Beberapa tahun ya, kurang lebih 2 tahun lebih kami selalu dibatasi oleh bermacam-macam peraturan. Dan peraturan-peraturan itu tentunya untuk membuat Anda lebih sehat, Anda tetap bisa berkarya, sekalipun kadang-kadang kita bosan juga. Tetapi bersyukurlah karena saat ini kami sudah lebih leluasa, sehingga Anda pun akan memulai kehidupan yang lebih dinamis. Kita akan berbicara tentang fenomena flexing. Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang kami bahas, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

pendengar. Belakangan ini muncul fenomena suka pamer harta di medsos. Kebiasaan ini disebut flexing. Kata flex atau flexing populer di tahun 2014. Ini terjadi berkat no flex zone dari Ray Sremmurd. Istilah ini berarti zona orang-orang yang santai, bersikap natural seperti dirinya sendiri dan tidak pamer atau pura-pura jadi pribadi yang berbeda. Tetapi istilah flexing di medsos kerap merujuk pada orang yang suka pamer kekayaan, bahkan berbohong, mengaku kaya padahal bukan barang miliknya, demi diterima dalam pergaulan. Anda dapat bayangkan ya, kalau Anda suka pamer-pamer di media sosial begitu ya. Saya punya ini, punya itu, beli panci baru pamer, beli cincin baru pamer, padahal semua itu palsu. Ya, mungkin saja nenteng tas-tas bermerek, tapi boleh minjem begitu ya. Supaya Anda diterima oleh orang-orang yang ada di media sosial. Pendengar, istilah flexing banyak disebut di dunia maya, menyusul fenomena bermunculannya para crazy rich di media sosial seperti di Instagram atau YouTube. Banyak netizen menyebut bahwa flexing

0: ataupun di YouTube, kalau saya tidak pamer sesuatu, kayaknya saya nggak bisa diterima. Saya harus mengaktualisasikan diri walaupun saya berbohong di media sosial. Nggak bahagia tapi pamernya bahagia. Nanti belakangannya kedengeran, oh cerai. Atau, oh korupsi. Padahal kemarin ini habis foto-foto tahu di mana itu. Pendengar, adalah lebih baik Anda hidup dalam satu realita daripada Anda hidup dalam kebohongan. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.
1: Bisa jalan hubungan tanpa perasaan.

0: Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan atau Anda menghadapi masalah suka pamer padahal bohong, atau Anda ingin kaya tetapi gimana caranya? Kami mengajak Anda untuk melakukan konsultasi di 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Anjuran saya sebelumnya lebih baik Anda WhatsApp saja dan kami akan menghubungi Anda kembali. Pendengar, di zaman dengan kemajuan teknologi komunikasi yang sangat canggih saat ini membuat seseorang jadi tidak sabar ingin serba instan dan mudah untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat dan mudah sekali. Bahkan muncul pola pikir yang tidak realistis. Bagaimana mendapatkan kesuksesan atau kekayaan tanpa berlama-lama atau kesulitan? Sehingga kita dapat menyaksikan di berbagai media, banyak orang tertipu dengan janji kemudahan perolehan harta dan banyak yang menipu dengan tujuan yang sama. Saya rasa tidak ada hasil yang datangnya instan. Saya pernah melihat beberapa teman yang seharian hanya menatap gadgetnya, handphonenya. Lalu saya bertanya, apa yang kamu lihat di situ? Oh ini, kita sedang, ini bisa dapat duit loh dengan hanya menatap gadget. Ini ada caranya begini dan begitu. Saya berpikir mudah sekali. Tetapi bukankah tidak ada hasil yang maksimal ketika Anda tidak bekerja dengan memeras otak, kemudian berpeluh, lalu menempuh cara-cara yang memaksakan Anda untuk berpikir keras untuk mendapatkan hasil? Bagaimana caranya Anda hanya menatap handphone kemudian mendapat uang? Akhirnya yang terjadi banyak penipuan yang kita lihat. Ada beberapa faktor atau alasan yang membuat orang suka flexing di media sosial. Sebagian besar berkaitan dengan sisi psikologis seseorang. Yang pertama, masalah kepribadian. Perilaku flexing dapat dipengaruhi oleh masalah kepribadian. Ada beberapa kepribadian yang bisa dikaitkan dengan perilaku flexing, seperti histrionik, orang yang suka mencari perhatian, narsistik, kecenderungan seseorang merasa dirinya paling hebat. Sehingga orang seperti ini ingin diperlakukan sebagai orang hebat. Kemudian latar belakang. Pengaruh latar belakang di mana dia dibesarkan sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilakunya. Apakah ia dibesarkan di lingkungan yang berkecukupan sehingga terbiasa dengan gaya hidup wah, atau terlalu pas-pasan dan cenderung berkekurangan sehingga dia harus berjuang untuk diakui keberadaannya. Dan media sosial adalah tempat yang sangat efektif.
1: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman

0: Kemudian tekanan sosial, yaitu tuntutan gaya hidup di lingkungan di mana orang tersebut berada, sehingga ia dihargai dan diakui keberadaannya, dan mengangkat atau mendongkrak harga diri, misalnya memakai barang-barang bermerek dan memperlihatkan logo-logo barang tersebut. Ya, pendengar, kadang-kadang kita melihat ada orang-orang yang ikat pinggangnya itu sengaja dibuka-buka ya tampilan blusnya supaya ketahuan ikat pinggangnya bermerek atau apa saja, mungkin sepatunya sengaja diselonjorkan kakinya biar kelihatan bermerek. Padahal siapa tahu itu barang-barang palsu sebenarnya. Kemudian hal-hal yang menonjol tadi, misalnya jam tangan, kacamata, tas, ban pinggang seperti tadi saya katakan. Walaupun seringkali yaitu ada juga yang fake atau palsu. Sebagai pasangan, Anda perlu berhati-hati dan menyadari bahwa mungkin saja Anda dan pasangan sudah mulai dihinggapi oleh kebiasaan flexing. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut, selalu memamerkan apa yang dimilikinya kepada pasangan ataupun teman, serta membagikannya di medsos dengan alasan membagi kebahagiaan kepada teman. Siapa tahu dapat menjadi inspirasi meskipun hal-hal yang tidak perlu dipamerkan, yaitu orang seringkali berpikir, pasangan seringkali berpikir, dan ada banyak melakukan hal seperti itu, terlihat mesra-mesra, saling berpegang tangan, saling menatap, dan sebagainya. Padahal hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang sebenarnya sedang menutupi hal yang tidak realistis. Mungkin saja Anda tipe yang romantis. Kalau sekali-sekali tidak masalah, tetapi kalau keseringan dan berkali-kali, ini masalah, ya.
1: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: merasa tidak mantap atau terganggu jika tidak memberitahukan lewat media sosial apa yang dimilikinya dan pasangannya. Jadi harus pakai baju sama gitu ya, supaya terlihat mereka ini selalu tanpa dirimu aku merasa kurang gitu ya. Nah, itu bagian-bagian tertentu. Tetapi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa ini bukan tidak boleh. Tetapi Anda perlu sekali berhati-hati dan lebih bijaksana untuk memamerkan apa saja di media sosial. Selain kemesraan, juga barang-barang yang ya terlihat sebagai bukti cinta. Misalnya, hanya untuk memberikan sepotong coklat atau setangkai bunga kepada pasangan itu perlu banget dipamerkan. Ya, Anda dapat bayangkan, kalau Anda mempunyai teman 1000 orang, berarti 1000 orang itu mempunyai 1000 teman lagi, jadi 1000 kali sekian ribu. Dan Anda merasa bahwa Anda diterima dengan baik. Ya. Kemudian, memaksakan diri untuk menunjukkan apa yang dimiliki, walau itu di luar kemampuan diri sendiri, karena apa yang dipamerkan belum tentu benar-benar dimiliki, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Saya berharap melalui kesempatan ini, Anda mulai menyadari jika Anda suka memamerkan hal-hal yang kurang penting di media sosial. Bukan berarti tidak boleh, tetapi perlu membatasi karena akan merangsang Anda untuk selalu dan selalu memamerkan segala macam yang Anda miliki. Berarti Anda sudah tidak punya lagi kehidupan pribadi atau privacy yang benar-benar menjadi konsumsi Anda dan pasangan serta keluarga. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: Apa dampak flexing bagi seseorang dan pasangannya? Ternyata perilaku flexing dapat berdampak pada relasi dengan orang lain, khususnya ketika Anda di lingkungan baru. Penelitian menunjukkan bahwa bukannya semakin diterima dalam lingkungan baru, flexing malah akan membuat seseorang semakin terasingkan atau sulit bergaul. Perilaku flexing secara finansial juga berdampak pada meningkatnya konsumerisme. Sebab perilaku belanja dilakukan untuk meningkatkan status sosial, bukan murni karena kebutuhan, tetapi pamer. Akibatnya, perilaku terkesan sombong dan angku, atau sebaliknya, murah hati yang terlalu berlebihan untuk mendapat simpati. Cara menghadapi flexing. Menyikapi flexing, respon kita tidak perlu berlebihan terhadap orang yang melakukan flexing. Kita cukup memahami mengapa seseorang melakukan hal tersebut, dan ini sudah saya katakan tadi. Selain itu, untuk menghadapi orang-orang yang berperilaku flexing adalah dengan cara mengabaikannya. Karena orang-orang yang berperilaku flexing akan semakin mendapat kepuasan ketika kegiatan yang dia pamerkan dibahas dan ditanggapi oleh orang lain. Untuk mencegah agar kita tidak menjadi perilaku flexing, maka kita perlu mengenal kekuatan dan kelemahan diri, menerima kelebihan dan kemampuan kita, serta memaafkan kelemahan yang dimiliki, berusaha terus melakukan pengembangan diri, serta meningkatkan empati dengan cara memperbanyak kegiatan sosial dan berbagi dengan orang lain. Kemudian kontrol diri merupakan faktor yang penting, sehingga tidak perlu menonjolkan hal-hal atau apapun yang kita miliki secara sengaja dan berlebihan. Ubahlah cara berpikir sehingga menyadari memamerkan apa yang dimiliki belum tentu sepenuhnya menunjukkan bahwa Anda dan pasangan adalah orang hebat. Kelola ekspektasi Anda, sehingga Anda dan pasangan perlu memastikan apa yang
1: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam responder semuanya yang lagi dengerin di malam hari ini. Wah, senang sekali Marin kembali menemani responders dan menyapa tentunya kali ini dalam program Triverse ya. Yang mana ya seperti biasa dari jam 7 malam sampai jam 10 malam nanti dengan berbagai lagu-lagu pop terbaru, tentunya pop Indonesia, Inggris ataupun juga Korea dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Selama 3 jam ke depan, Marin bakal puterin semua lagu-lagu requestan dari responders itu. Jadi yang mau merequest, berkirim-kirim salam, boleh sekali langsung saja menuju kontak dan WhatsApp kita di 0821-5566-8003. Atau responder juga bisa gabung dari kontak dan WhatsApp kita yang satu lagi dari WhatsApp di 0811-66-22930. Di malam hari ini ya Marin tunggu semua requestannya. Ya bisa pop Indonesia, pop Inggris ataupun juga pop Korea tentunya. Dan selain itu kemarin juga udah mulai live TikTok nih di TikToknya Respon Radio 93,0 official ya. Jadi yang penasaran ini Marin gimana sih orangnya, Marin ini yang gimana, Marin ini kayak mana, boleh langsung aja meluncur tentunya ya di Respon Radio 93,0 official. Marin tunggu loh ini semua yang gabung untuk request ataupun mau nelpon, mau cerita, mau kirim-kirim salam. Ayo. Nanti kalau rame kita lanjut ke part 2 ya tentunya. Dan kali ini ya, Marin juga mau ajak responders untuk dengerin siaran kita. Kalau kamu lagi dengerinnya di dalam mobil ya sambil bawa kendaraan. Nah kalau mau dengerin terus tapi gak di sekitaran Padang Pariaman ya, gak dapat frekuensinya, tenang aja. Kamu bisa dengerin dari streaming kita di www.responradio.com. Selain itu juga bisa baca-baca artikel ya, dan berita-berita yang udah kita siapkan gitu. Dan juga kamu bisa dengerin dari aplikasi Radio Jati juga. Nanti download di aplikasi Google Play Store dan nanti langsung aja cari channelnya Respon Radio. Ditunggu ya nanti semua requestan lagunya. Dan malam hari ini sudah ada yang bergabung bersama kita, Bunda Dua Putri yang sedang menyapa kita. Malam Ananda, malam kembali Bunda. Tetap semangat terus ya. Siap Bunda, semangat selalu. Bunda request lagu kali ini ada 3 dari Willy Winarko, ini versi Indonesianya yang berjudul Jangan Kau Lepas. Lalu yang versi mancanya itu berjudul Always Be My Baby dengan penyanyi David Cook. Lalu yang Korea itu dari BTS berjudul Dynamite. Salam-salam dari Bunda untuk semua krusial respon yang Bunda sayangi dan untuk semua responders istimewa untuk Ananda tentunya. Terima kasih. Sama-sama Bunda. Nanti Marin puterin ya Bunda. Ditunggu requestan lagunya. Dan dari WhatsApp kita tadi juga sudah ada bergabung telepon ini. Kita mau angkat tapi kayaknya udah terputus lagi nih teleponnya dari Uda Fitro. Nah kita sapa-sapa juga yang ada di live TikTok kita di malam hari ini. Ada Kak Star, ada Bang Dean, ada Bang Bos Sukari. Tete cantik semoga sehat selalu, amin. Kita angkat dulu yuk telepon dari Uda Fitro di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Marin. Ala masuk di live TikTok tubuh duo ngapong kemari, tapi Marin rambe mangai mau kapon.
0: Iyo sedang mengece tadi udah kan ala Marin angke.
1: Oh
0: iyo.
1: Aku bukannya gila kini Marin.
0: Iyo nila. Iyo
1: kabarnya sakit yo.
0: Dila berhalangan siaran hari kau udah sebab kondisi kesehatannya
1: lebih sakit. Oh ya. Tadi magang tiang gila, enggak salah kan, paling kan tadi siang main kan. Pakai cek dulu, magang tiang gila, enggak. Soalnya pakan pas gila siaran, ini ala mulai menggamam bantu rumah main.
0: Oh iya udah.
1: Iya, soal kan kan anu Pak pakanku di rekro kan. Bae. Wisus waro ku. Ku biasa lo kan yo kaya suara kan kok pas ganggap-ganggap pakan tuh enggak bangku biasa banget ya kan.
0: Iya udah oke okay, udah terima kasih udah
1: Alah nampak kan pasti enggak siaran kan.
0: Iya ini sedang sakit kini udah di malam hari ku
1: capek cegah ramainya.
0: Amin.
1: Yo, mudah-mudahan yang biasanya

0: Lagu anu kemarin,
1: dari siapa udah?
0: Lollipop.
1: Oke.
0: Lollipop yang supai.
1: Salam-salam udah untuk siapa? Gua.
0: Alasan kampung tua maling ya. Iya, baik itu belakang ya. Dahan diberikan kesembuhan.
1: Amin.
0: Yang ke penyakitnya.
1: Iya udah.
0: Mudah-mudahan bisa bisa mengiko bisa di program-program.
1: Iya udah.
0: Masuk di siko.
1: Iya lanjut udah untuk siapa
0: salamnya? Gambar impun juga diberikan sehatan dua enggaknya.
1: Iya amin udah. Lanjut udah salamnya dan, udah.
0: Terus salam berikutnya untuk Gokwin Munggo Duo Putih Gato Ago Pulo lagi siang jo siang banyak lagi upo lagi siang siang mau lagi siang
1: gimana udah?
0: Lagi siang kalau main lagi ke siang
1: Kak Ifla
0: punya baru atau
1: enggak, itu tuh yang webinar kemarin udah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Akan awak.
1: Lanjut salam-salamnya
0: dulu. Mau lagi ekspor ke.
1: Iya,
0: Ada di grup ya.
1: Lanjut salam-salamnya dulu udah.
0: Gato ado kawan-kawan ngikut acara awak akan enggak salah go. Kak Lila kak salah awak basobok go. Di webinar pakan go. Gako
1: dibungkus
0: Ago Pulo
1: dibungkus aja lah udah semua salamnya
0: enggak sabuk
1: iya
0: Queen udah sekarang KW tanpa minum udah lagi hari minggu pakang mari kan ke situ kan hari macogo ge pukar lah gua aku kemarin tanpa minum akhirnya tibo.
1: Iya udah, udah. Ditunggu rekol lagi udah.
0: Enggak kesabut. Main dibungkui saja. Kamu alun kaki ku awak mengece ala angol kan ala panjang ah.
1: Iya udah.
0: Tibo.
1: Oke.
0: Yang lain lah. Apa eh? Nanti ya kita awak baca ala banyak tibo. Ngan gabung pada baru lah. Ala langsung saya ami koma.
1: Iya udah, udah. Iya udah.
0: Kok nyo mangicip panjang komen di kikuk saya.
1: Oke.
0: Terima kasih banyak main.
1: Sama-sama udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia dari Uda Fitro ya. Tampaknya cukup panjang perbincangan di malam hari ini ya, tapi kayaknya gak Marin aja yang bakal mau ngobrol ataupun udah Fitro juga karena banyak lagi nih kayaknya responders yang sudah mengantri untuk mendengarkan lagu-lagunya. Untuk itu yang pertama kita dengarkan dulu lagu dari Bunda Dua Putri, Jangan Kelepas, dari Willy Winarko dan Always Be My Baby David Cook.

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya nggak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono-sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia Kamse Upai dari Lollipop Special Request dari Uda Fitro yang sudah bergabung di telepon tadi ya. Sudah mengudara dan menemani kita. Ternyata sudah hampir setengah jam nih jam pertama berlalu. Waduh enggak kerasa. Padahal rasanya tadi baru mulai aja tapi udah habis hampir setengah jam ya. Kemarin menemani, tenang, kita masih punya beberapa jam lagi. Tentunya sampai jam 10 malam nanti dengan berbagai lagu-lagu requestan yang siap membawa energi ataupun membawa sebuah hati kita sedikit merenung, meneduhkan diri di padatnya aktivitas di hari ini. Waduh, mungkin di hari ini ada yang lagi sakit ya. Tadi kayaknya Kak Manis, Kak Adila lagi sakit. Kita doakan semoga segera pulih. Terus juga ya semangatnya pulih kembali dan bisa kembali pulih untuk bekerja tentunya. Ngomongin tentang pulih, sesuai juga dengan lagu yang bakal kita putarkan di malam hari ini dari Below Bean. Pulih ini di request langsung dari gitarisnya enggak tuh. Iya, salah satu personelnya dari Below Bean yang udah gabung di live TikTok kemarin di Respon Radio malam hari ini ada Bang Tio dari Kediri. Hai Bang Tio. Ditunggu nanti lagunya bakal kita putarkan, jadi semua orang yang lagi sakit, yang lagi galau, yang lagi enggak enak bisa bangkit kembali semangatnya dan pulih ya Bang, kayak judul lagunya. Dan juga nanti bakal ada lagu dari Nabila Takiyah, Tak Semudah Om Pimpa. Lagu yang lagi viral tua gampat ternyata cuma just friend. Enggak. Itu viral dengan ininya, VT-VT TikTok-nya kayak gitu. Dan lagu ini di request oleh Kak Aku Purnama dan juga Kak Ufu yang lagi-lagi join di live TikTok kita. Dan untuk itu langsung aja kita putarkan kedua lagu ini dan nanti akan diikuti lagi dengan berbagai lagu-lagu lainnya. Jadi tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak perlu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio, keluarga Anda.

Dynamite dari BTS Special Request dari Bunda Dua Putri sudah mengudara dan menemani kita di malam hari ini ya Responers. Dan tentunya masih bareng Marin di menit 40 dalam program Triverse di jam pertama kali ini yang akan dan masih menemani Responers nih. Kali ini sudah bergabung bersama kita dari kontak ada Kak Maria dan Kak Main. Waduh, para fanbase-nya Sabrina Leaner atau yang lebih disapa dengan Berbinar sudah bergabung membinarkan lagu-lagu dari Sabrina. Kali ini mau diputarkan lagunya yang berjudul Selesai dari penyanyi Sabrina Leaner. Oke, ditunggu nanti ya Kakak Maria dan Kakak Main. Lalu juga ada nih requestan dari live TikTok kita dari Kak Star Shelby yang juga mau diputarkan lagu dari The G-Blocks featuring dengan Lea Lona. Sekian terima kasih. Oke, ditunggu ya. Nanti lagunya Kakak Star Shelby. Nah, buat responders juga yang mau bergabung berbagi request yang lagu boleh banget dan akan Marin tunggu. Langsung aja di 0821-556-6803 atau di 0811-6622-930. Lalu juga bisa di media sosial kita Facebook, Instagram, dan TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan sebelum Marin putarkan ada sedikit informasi ya Responders. Karena kita tahu akhir-akhir ini bencana itu bisa dibilang cukup hampir sering menerpa berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat ya. Nah, tapi walaupun bencana yang datang, tentunya semangat untuk kita berkarya itu nggak boleh padam, karena ada istilah ruang tamu boleh dingin tapi dapur harus tetap hangat. Waduh, kompor harus tetap menyala. Jadi bencana itu boleh menerpa, tapi semangat berkarya gak boleh padam. Ujian bencana alam mungkin menyisakan duka dan menyulitkan langkah, tapi kreativitas dan karya tidak boleh mati. Bagi para pelaku ekonomi kreatif Padang Pariaman yang terdampak, kamu tidak berjuang sendirian. Simak talk show interaktif kita mengenai fasilitas dan bantuan sarana dari pemerintah untuk membantu usaha responders bangkit kembali. Mari saling menguatkan dan menata kembali masa depan karya kita bersama. Dan seperti biasa, talk show besok akan dimulai jam 10 pagi hingga jam 11 siang bersama Kadis Parpora Padang Pariaman, Bapak Anton Wiratanjung SP MSI. Dan simaknya talk show kita besok tentunya di 93,0 FM atau Respon Radio 93,0 Official. Untuk itu satu lagu dari Sabrina, Selesai akan mengudara.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

sekian terima kasih di Jublox featuring dengan Lea Lona. Wah, ini memang poinnya, judul lagunya sesuai dengan jam kita sekarang ya. Karena gak kerasa udah di menit 54. Marin juga mengucapkan terima kasih untuk responers yang udah bertahan dan sudah bergabung hingga jam pertama ini selesai. Tapi kita belum berpisah dari program Triverse, dan Marin juga belum pergi meninggalkan responers. Tapi kita harus menutup perjumpaan jam pertama ini terlebih dahulu. Tentunya kita akan kembali lagi nanti di jam kedua, tepat jam 8 malam, masih dengan berbagai lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai 2026. Dan untuk itu kita akan tutup dengan satu lagu requestan dari Ryan yang berjudul Teh Hijau dari Tulus, serta nanti akan dibuka dengan satu lagu requestan dari kakak 1 tambah 1 sama dengan 0. Iya, nama username-nya seperti itu ya responders, dengan judul lagu Training Season dari Dua Lipa. Untuk itu tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Yuhu, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Balik lagi tentunya bareng Narin di malam hari ini. Di jam kedua ya, jam 8 ini dalam program Triverse. Masih siap menemani responers tentunya dengan berbagai lagu-lagu pop. Sudah dibuka dengan satu lagu dari Dua Lipa, Training Season. Iya, udah gak zaman lagi nih masa-masa latihannya untuk melatih someone special kita, ngetreatment wanita itu seperti apa nih ya. Jadi dari liriknya aja kita berharap kayak semoga kita dipertemukan dengan cowok-cowok ataupun cewek-cewek, intinya pasangan yang gak bingung, gak ngangongeng, gak red flag ya. Tentunya diberikan pasangan yang baik dan bisa membimbing kita dengan baik. Aduh, ini jadi grogi kalau udah ngomongin pasangan kayak gini nih kayaknya. Aduh. Dan dari Training Sun tadi juga gak hanya lagu dari mancanegara aja yang bakal kita puterin, tapi juga ada lagu-lagu dari pop Indonesia dan juga Korea ya. Nah, buat kamu yang mau request lagu-lagu pop terbaru dari tahun 2006 sampai 2026, baik itu pop Indonesia, Inggris ataupun juga Korea, boleh banget langsung aja gabung di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Nah, kamu juga bisa gabung dari Facebook, dari Instagram, atau mungkin mau gabung juga dari live TikTok kita di akun Respon Radio 93,0 Official. Kita tunggu semua requestan terbaiknya responders atau juga kirim-kirim salamnya ya. Jangan lupa untuk dengarkan juga siaran ataupun lagu-lagu yang kamu request. Bisa langsung dari aplikasi Radio Jati, dari radio analog dengan frekuensi 93,0 FM, atau juga dari streaming di www.responradio.com. So, sambil menunggu requestan yang lainnya, kita dengarkan aja langsung satu lagu dari Ipang, Ada Yang Hilang, requestan dari Bang Fendi, dan Asing dari Juicy Lucy, requestan dari Kak Manis.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo ah, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tu ni. Banyak kejadian kini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

0: Sekali lagi dari Ipang Lazuardi sudah mengudara tentunya di malam hari ini dan menemani kita dengan judul lagu Sekali Lagi. Waduh, sekali lagi berkali-kali enggak sih? Terima kasih untuk ada requestan lagu dari Bang Rex ya tadi yang sudah kita putarkan. Lalu kita akan kembali dan masih dengan berbagai lagu-lagu yang sama, lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai 2026 di malam hari ini, yang tentunya baik itu pop Indonesia, Inggris dan juga Korea akan mengudara menemani mungkin responders yang masih tetap bekerja kayak kemarin nih, yang masih dengan pekerjaannya, aktivitasnya, atau mungkin Anda yang lagi santai-santai aja menikmati makan malam. Dan di malam hari ini ada yang mau gabung cerita bareng kita nih kayaknya. Kita angkat dulu yuk telepon dari Bang Sanjaya. Halo Abang.
1: Selamat malam baby.
0: Iya Bang, selamat malam. Gimana kabarnya Bang?
1: Kabar baik baby, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah juga baik. Ini Abang, sudah makan malam kah?
1: Bentar lagi sih.
0: Oh masih dinas ya Bang?
1: Request lagi boleh?
0: Boleh, apa, yeah. Apa nih lagunya?
1: Yang agak galau dikit ada nggak?
0: Aduh, agak galau ada. Tapi Abang mau dari siapa nih?
1: Ada band.
0: Bentar kita lihat dulu ya Bang, ada band. Wah, ada band, ada 4 nih Bang pilihannya. Selalu Ada, Pura-Pura Cinta, Masih, sama Karena Wanita Ingin Dimengerti.
1: Yang nomor 4 aja.
0: Karena Wanita Ingin Dimengerti. Baiklah Abang, salam-salamnya untuk siapa nih? Ya.
1: Salam-salamnya untuk malam ini untuk baby.
0: Oke.
1: Untuk Full Rex, Ryan, Jejel,
0: iya.
1: Cila, Jojo, Piko, Ajo Silva,
0: iya.
1: Udah Jazz,
0: iya.
1: Fitro, dan lain-lain. Bungkus aja semuanya deh.
0: Oke, ini dapat komen dari Bang Bul nih. Ops, baalah galau sih si tulang kogo. Galau Abang kata Bang Bul.
1: Kong kaliktong Bul. Jangan kang kaliktong aja loh.
0: Okay.
1: Ada, ditunggu lagunya ya.
0: Oke okay,
1: Abang. Lagi...
0: Waduh.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tampaknya ini gak kemarin aja yang lagi kerja, lagi hektik dengan pekerjaannya karena ini akhir bulan ya. Biasanya ini tanggal-tanggal rawan untuk pekerjaan nih, auto lembur kalau kata orang. Waduh. Gak apa-apa, kita akan temanin pokoknya responders yang lagi bekerja dan masih bekerja atau baru mulai kerja di malam hari ini. Semangat ya, karena kita bukan pewaris, kita adalah perintis. Maka untuk itu kita masih akan menemani dengan berbagai lagu-lagu yang di request gratis di malam hari ini. Dan tadi di TikTok kita juga udah ada requestan lagu dari Silo ya, dari Astrid berjudul Mendua, dan dari Bang Brian. Ini request lagu dari Fori Fang berjudul Serana. Oke, kedua lagu ini dan lagu Bang Sanjaya akan mengudara tentunya di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: negara Indonesia. Lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh Dens.

Yuhu, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bareng aku Marin tentunya di malam hari ini ya. Siang masih stay dan masih semangat untuk nemenin kamu tentunya sampai jam 10 malam nanti dalam program Trivers. Dan itu dia lagu requestan dari Bang Sanjaya, Karena Wanita Ingin Dimengerti. Betul-betul valid, no debat banget. Karena wanita emang mau dimengerti ya. Yang mana ini requestan dengan penyanyinya tadi dari Ada Band. Waduh, ini ada apa nih tiba-tiba banget Karena Wanita Ingin Dimengerti. Waduh. Tapi apapun itu, thank you untuk Bang Sanjaya ya. Di tengah padatnya aktivitas dan pekerjaan, tadi masih sempat untuk gabung nelpon request lagu, juga kirim-kirim salam. Nah, mungkin untuk responders juga di malam hari ini yang mau gabung, mau samaan nelpon dan mengudara suaranya, tentunya bisa gabung bersama Marin di 0821 0821 5566 8003, atau di 0811 6622930. Juga bisa gabung dari live TikTok kita di akun Respon Radio 93,0 Official. Ditunggu nanti ya semua requestan dari responders. Juga nanti jangan lupa untuk gabung dengerin siaran kita dari streaming di www.responradio.com. Sudah ada satu lagu requestan ini dari live TikTok dari Pak Susanto ya, yang hadir dari Klaten. Wah, hai warga Klaten. Tadi mau request lagu BCL yang jadi OST-nya, soundtrack-nya film Jumbo. Ternyata ini selalu ada di nadimu. Waduh. Oke, ditunggu lagunya ya, Pak Susanto. Juga ada requestan lagu dari Bang Mr. RM ini, dari 510 yang berjudul Esa. Lalu lagu dari Uncle B yaitu Mencintaimu Sampai Mati dari Utopia. Untuk itu, selamat mendengarkan lagu-lagunya.

0: Banjir, banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

mencintaimu sampai mati. Kalau kemarin menemani responder sampai jam 10 nanti. Tapi gak kerasa kita udah di penghujung jam kedua. Itu artinya kita harus tutup dulu perjumpaan kita di jam kedua ini. Dan kita akan kembali lagi nanti ya jam 9. Tepat tentunya di jam ketiga sekaligus jam terakhir kita untuk program Triverse di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay aja tentunya di streaming www.responradio.com, radio analog 93,0 FM, atau Respon Radio versi TikToknya di Respon Radio 93,0 official. Dan tentunya jam kedua ini kita tutup dengan satu lagu dari Fall Out Boy featuring John Mayer, Beat It, special request dari Kak Kafka.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM masih bareng Marin tentunya di malam hari ini, Responers. Waduh, lagi-lagi lagu Aku Yang Salah ini sudah mengudara. Artinya ini yang lagi request memang lagi di fase yang kayak why, bukan when ya pertanyaannya, tapi why, kenapa kita diciptakan itu berbedanya sampai berbeda untuk buat serius gitu. Aduh ini galau banget ya. Tapi balik lagi untuk kamu yang mungkin lagi di fase different religion in relationship-nya. Waduh, ini emang sok Inggris banget nih. Mungkin kamu pokoknya lagi terjebak di fase cinta beda agama ya. Lagi-lagi sih kita cuma bisa doain yang terbaik aja. Semoga ada jalan yang terbaik dan paling baik ya. Dan semoga cintanya bukan hanya sebatas mencintai ya berakhir walaupun nanti mau bagaimanapun itu ya. Tapi ya ada yang pernah bilang mencintai paling tulus itu adalah ketika kita bisa sama-sama saling melihat pasangan kita bahagia. Dan semangat ya siapapun yang udah gabung dan mungkin merasakan hal yang sama. Dan lagu tadi di request langsung oleh Bang Penikmat Rembang Pati, lagi-lagi orang yang sama. Ini kayaknya masih fase yang sama. Waduh, semoga cepat move on deh. Oke. Dan di malam hari ini buat nemenin segala berbagai perasaan yang kamu jalanin, hadapi, rasakan ya. Mungkin ada yang galau, ada yang lagi happy, ada yang lagi patah semangat, ada yang lagi semangat banget, mungkin baru gajian. Ini kan tanggal akhir bulan ya, mungkin ada yang baru gajian. Waduh, kita rayakan semua momen apapun itu, bahagia, senang, galau, sedih, susah, rungkat atau apapun itu ya, di malam hari ini bareng Marin dengan berbagai requestan lagu-lagu pop yang sangat menarik. Dan sudah ada requestan dari Kak Salmon Giri tadi yang request dari Selena Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Lalu ada dari Bang Reti, Suara Dalam Kepala nih dari Noah. Dan ada requestan dari Bang Brandon. Ini mau diputarkan lagu dari Enau featuring Momo, judulnya Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Lagi-lagi lagu ini lagi. Aduh, kira-kira gimana lagunya? Langsung aja ketiga lagu ini akan mengudara dan menemani malam harinya Responers. Jadi selamat mendengarkan dan stay tune di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, kita dapat melatih orang untuk mendapatkan keterampilan. Namun menanamkan sikap yang tepat merupakan hal yang sulit. Kalau kita bekerja dalam satu tim dan ada satu anggota di dalam tim kita yang ahli namun bersikap negatif, maka hal itu dapat merusak keberhasilan seluruh tim. Sikap yang buruk mudah menjalar dibandingkan sikap yang baik. Sikap yang baik memerlukan penanaman yang lama, sedangkan sikap yang buruk mudah diikuti. Herbert Kelleher mendirikan sebuah perusahaan penerbangan bernama Southwest Airlines di Amerika sebagai kegiatan pengisi waktunya. Bisnis iseng-iseng ini malah akhirnya menjadi bisnis penerbangan yang paling sukses. Rahasia keberhasilannya adalah menempatkan orang yang tepat pada peran yang tepat dengan sikap yang tepat. Kinerja perusahaan berhubungan langsung dengan sikap. Nah, jika perusahaan Anda ingin sukses, maka tempatkanlah orang-orang yang tepat di tempat yang tepat.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM, respon radio-radio keluarga Anda. Itu dia tadi satu lagu dari Enau featuring dengan Momo ya. Lagu baru banget yang dikeluarin tahun 2026 ini. Kalau gak salah itu di bulan-bulan Agustus kalau gak bulan ini kali ya. Atau mungkin kalau salah berarti sebelum bulan itu. Yang sudah rilis dan ini emang lagi-lagi ya. Kisah-kisah yang gimana tuh, yang kayak aku yang salah tadi, lagi-lagi ya, different religion atau ya beda agama lagi ya, percintaan beda agama ini yang kayaknya lagi populer banget. Populer enggak tuh di kalangan kaula muda ini ya. Ya, kita doakan yang terbaik aja. Semoga ini cuma lagu bukan kisahku ya, Bang Brian ya. Tapi thank you udah gabung dan join di WA kita dari request lagu. Dan kita masih punya berbagai lagu-lagu lagi yang bakal menemani malamnya responders. Kali ini ada requestan dari Bang Kak Star Shelby, ini Everything You Are dari Hindia, akan kita putarkan. Lalu dilanjutkan dengan lagu dari requestnya Kak Cahaya, yaitu Maha Benar dari Salma Salsabila. Dan di ujung minggu dari Mesahira, juga requestan dari Kak SLFR. Untuk itu kita akan putarkan lagunya. Dan untuk menemani malamnya responders, jadi tetap stay tune terus di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

di ujung minggu dari Mesa Hira tadi sudah mengudara dan requestan dari KS Elviar ya. Waduh, ternyata kita udah di menit 36, udah setengah jam berlalu tentunya di jam terakhir ini. Dan kurang lebih masih ada 24 menit lagi waktu Maret untuk nemenin responders. Gak apa-apa, kita nikmati di sisa waktu yang mulai menipis ini, tentunya dengan berbagai lagu-lagu lagi ya yang siap menemani responders. Dan sudah ada kali ini requestan dari Banglan88 nih di live TikTok kita yang udah gabung, request lagu dari Naif berjudul Piknik 72. Tentunya dengan requestannya ya dari Naif kali ini. Dan juga ada ini requestan dari responder kita di live TikTok juga yang mau dengerin lagu dari Raim Laode, Dunia Yang Nanti. Oke, ditunggu nanti lagunya ya untuk responder semua dimanapun berada. Lalu nanti kita akan masih melanjutkan dengan berbagai lagu-lagu lainnya. Tapi tentunya untuk responders yang mau berkirim-kirim salam, waduh boleh banget ya. Tapi untuk request lagu kayaknya kita udah penuh. Gak apa-apa, mungkin yang mau kirim-kirim salam, mau cerita sedikit di malam hari ini langsung aja gaskan. Bisa di akun live TikTok kita, Respon Radio 93,0 Official. Kita dengarkan aja kedua lagu ini, Naif dengan judul lagu Piknik 72 dan Dunia Yang Nanti dari Raim Laode.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: "Enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat."
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

cerita kita emang lagi gak sama kalau kata 420. Dan itu juga yang mengantar kita, karena gak kerasa kita udah di penghujung pertemuan kita dalam program Triverse. Mungkin perjumpaan kita boleh berakhir, tapi semua cerita kita akan selalu terkenang dan tentunya akan kembali hadir lagi, karena masih banyak program-program menarik yang akan menemani responders hingga jam 12 malam nanti menuju waktu tidur responders. Tapi sebelum itu, Marin mau pamit undur diri dulu ya dari ruang udara dan siaran kita di malam hari ini. Terima kasih untuk semua cerita, terima kasih untuk semua lagu yang penuh makna, dan tentunya semua rasa yang sudah kita ungkapkan di malam hari ini dari sebuah lagu. Dan tapi tenang aja responders, Respon Radio masih akan menemani responders tentunya sampai jam 12 malam nanti dalam program musik malam bersama rekan Marin yang sudah sangat siap untuk berbagi cerita. Tentunya ada Jojo yang akan menemani responders. Dan untuk itu, selamat beristirahat mungkin untuk responders yang mau beristirahat, atau mungkin yang lagi dalam perjalanan habis menyelesaikan berbagai aktivitasnya, dan mungkin yang masih beraktivitas, tetap semangat terus, jangan lupa istirahat tentunya. Dan selamat beraktif menyambut hari esok dengan berbagai padatnya aktivitas. Banyak maaf dari Marin di malam hari ini ya, selama 3 jam belakang tadi selama siaran mungkin ada kata-kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan yang menemani responders. Untuk itu, Marin pamit undur diri dari ruang udara. Kita bertemu lagi dengan program-program menarik lainnya, dan mari kita istirahat seperti lagu dari No Stress, istirahat yang akan menutup program Triverse kita di malam hari ini. Untuk itu, wish you all the best and see you next.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai Resonar, selamat malam. Tentunya kami berjumpa kembali lagi ya bersama Jojo di program Musik Malam yang menemani Resonar sampai dengan pukul 12 untuk kamu yang masih terjaga di malam hari ini. Dan tentunya di malam hari ini kita akan ditemani dengan musik-musik yang slow, chill ya, yang akan menemani waktu santai kamu.

ataupun waktu istirahat kamu di malam ini tentunya. Dan buat kamu mungkin di saat ini yang sedang bersantai ataupun menunggu waktu istirahat, atau mungkin yang lagi sedang lembur ya, ayo langsung saja bergabung bersama Jojo di malam hari ini ya. Ya tentunya di malam ini mungkin hari ini tidak berjalan seperti yang kita harapkan ya responder. Dan tentunya juga mungkin ada yang pulang membawa lelah, bahkan ada yang pulang membawa rindu, atau mungkin ada juga nih yang pulang dengan banyak hal yang belum selesai dimasak di dalam hatinya. Nah tapi malam ini tidak pernah meminta kita untuk menyelesaikan semuanya sekaligus. Malam hanya mengajak kita berhenti sejenak, menarik nafas, dan mengingat bahwa setelah hari yang panjang kita juga berhak untuk tenang. Biarkan musik malam ini menemani responder semua, pikiran responder yang perlahan ingin dilepaskan. Tak perlu buru-buru ya, tak perlu memaksakan diri untuk baik-baik saja. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan jawaban, hanya seseorang. Atau mungkin sebuah lagu ya yang berkata tidak apa-apa, kamu sudah melakukan yang terbaik hari ini. Dan tentunya masih bersama Jojo ya yang menemani responder semua. Dan tentunya di program musik malam nih, temani malam ini dengan hati yang lebih ringan tentunya ya. Kita menikmati lagu demi lagu perlahan dalam sunyi yang tidak lagi terasa sepi. Untuk itu bagi kamu responder di malam hari ini yang saat ini ingin ditemani dengan lagu-lagu favoritnya, ataupun ditemani dengan alunan-alunan melodi yang bisa membuat tenang hati dan pikirannya, yuk langsung saja bergabung bersama Jojo di 0821-5566-8003, atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Responder juga bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok yang tentunya di Respon Radio 93.0 Official. Buat kamu yang jauh tentunya jangan khawatir ya, karena kita juga bisa diakses melalui streaming web di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio. Jadi dimanapun kamu berada, tidak pernah takut ketinggalan ya, karena tentunya Respon Radio hadir dimanapun. Oke responder, di malam hari ini tentunya kita akan membahas banyak topik-topik ya untuk menenangkan dan juga menemani kamu yang lagi capek ataupun yang lagi banyak pekerjaan atau mungkin lagi banyak nih isi kepikiran kepala yang lagi berisik banget ya. Nah untuk itu malam hari ini kita lepaskan bersama Jojo di program musik malam tentunya. Dan sembari menunggu salam-salam dan sapa-sapa juga dari responder di malam hari ini, tentunya Jojo sudah menyiapkan ya beberapa lagu-lagu terbaik untuk menemani malam kamu ataupun istirahat kamu di malam hari ini. Untuk itu ada Merindumu Lagi dari Kifnu. Untuk kamu yang sedang rindu seseorang, nih dengerin ya, semoga rindu itu bisa sembuh.

pernahkah anak anda bermimpi memiliki rumah yang penuh dengan cerita dan petualangan? Dari petualangan di hutan belantara, kehidupan bawah laut yang damai, indahnya taman bunga dan padang rumput, hingga perjalanan ke angkasa luar yang menantang. Semuanya itu ada dalam program Rumah Impian Anak yang akan membawa anak-anak Anda ke dalam dunia cerita yang inspiratif dan menarik. Rumah Impian Anak hadir setiap hari Minggu jam 15.30 sore di 93.0 FM Respon Radio. Rumah Impian Anak kerjasama Respon Radio dan Perpustakaan Cinta Baca menyajikan bacaan-bacaan cerita inspiratif untuk anak-anak Anda agar menjadi manusia Indonesia cerdas dan berbudi luhur. Rumah Impian Anak, tempat di mana cerita dan impian menjadi kenyataan.

Iya, masih bersama Jojo tentunya di frekuensi kesayangan kita di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya kita sudah mendengarkan ya tadi beberapa lagu yang menemani responder di malam hari ini, dan tentunya sudah mengantarkan kita ke menit 21 di pukul 22 waktu Indonesia Barat tentunya. Nah, responder tentunya di malam ini ya sudah ada yang bergabung dan juga masuk nih requestan bersama Jojo di malam hari ini. Yang pertama datang dari WhatsApp kita ini, datang dari Bunda Dua Putri ya. Jojo bacakan untuk responder semua di malam hari ini. Selamat malam Nak Jojo, tetap semangat terus ya. Selamat malam kembali Bunda sayang. Dan tentunya Bunda Dua Putri mau request lagu. Yang pertama Bersama Bintang dari Drive, dan ada Hati-hati di Jalan dari Tulus. Oke Bunda, ditunggu ya, sudah Jojo masukkan dan nanti akan diputarkan. Dan tentunya ada salam-salam spesial juga ya untuk seluruh krusia respon, dan tentunya untuk seluruh responder yang Bunda sayangi. Tak lupa juga ya untuk Ananda. Terima kasih Bunda.

juga nih salam hangat juga ya untuk Bunda di malam hari ini dimanapun Bunda berada. Dan tentunya kata Bunda nih always selalu reminder ya. Bantar balik menuju rumah hati-hati ya nak, siap Bunda. Bunda terima kasih ya udah selalu ngingetin nak Jojonya. Oke nanti ditunggu ya Bunda, nanti akan Jojo putarkan lagunya. Dan kemudian responder di malam hari ini juga kita sudah live TikTok ya. Sudah banyak yang bergabung, sapa-sapa dan juga sudah ada nih requestan-requestan yang masuk. Yang pertama datang dari Pudan yang request lagu masing-masing dari Erni Zakri Fed Ade Govinda. Oke, untuk ditunggu lagunya ya. Dan tentunya ada juga nih requestan yang masuk dari Aksena yang request lagu Mimbar dan juga ada dari para fanbase-nya Sabrina Lenner yang request lagu Haha. Nah, mungkin tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya. Ada Bersama Bintang di malam hari ini yang menemani waktu responder ataupun waktu tenang responder di menit ini dan di jam ini.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
0: Eh, anak miskin, sana-sana. Jangan kesini, nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio peduli sesama.

Yo masih di 93,0 FM dan tentunya masih bersama Jojo di program musik malam ya. Responer di malam ini tentunya yuk mari kita berhenti sebentar ya. Mungkin untuk kamu yang masih terjaga di malam ini entah karena pekerjaan yang belum selesai ya. Atau yang masih dalam perjalanan pulang atau mungkin lagi menunggu seseorang nih. Atau mungkin juga karena pikiran yang terlalu ramai dan susah untuk diajak tidur. Tentunya kita kembali lagi ya di program musik malam. Yang mana malam ini kita tidak akan terburu-buru, tidak ada yang harus kita kejar dan tidak ada yang harus kamu buktikan. Untuk 2 jam ke depan tentunya masih bersama Jojo nih, kita berbicara tentang sesuatu yang sederhana pastinya, tetapi mungkin selama ini sering kita lupakan, yaitu tentang memeluk diri sendiri, ataupun dalam bahasa psikologinya yang terkenal ya, butterfly hug. Nah, pelukan kecil untuk mengingatkan diri dan tentunya bahwa seberat apapun hari yang kita jalanin, kita masih ada di sini tentunya, masih bernafas, masih bertahan, masih punya kesempatan untuk memulai kembali. Jadi malam ini kalau kamu sedang lelah tidak apa-apa, kalau kamu sedang sedih tidak apa-apa, kalau kamu sedang tidak tahu harus bagaimana juga tidak apa-apa. Kita tidak akan memaksakan hati untuk segera baik-baik saja ya. Tapi kita hanya akan menemaninya. Nah tentunya di malam hari ini buat kamu yang lagi capek ataupun yang lagi mungkin lagi banyak pikiran ya, atau mungkin lagi banyak banget nih hujatan-hujatan atau mungkin juga cacian-cacian yang dirasakan satu hari ini ya. Nah untuk itu jika ingin bergabung dan juga ditemani dengan lagu-lagu favoritnya boleh banget nih, bisa langsung aja melalui kontak kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan tentunya di malam hari ini sudah banyak ya requestan yang masuk dan menanti. Di live TikTok kita ada dari Bang Sena yang request lagu Mimbar, dan kemudian juga ada para fanbase-nya Berbinar yang request lagu Haha dari Sabrina Lenar. Dan tentunya ada dari Kak Gento ya, Kak Gento yang request lagu Love Yourself dari Justin Bieber. Dan kemudian juga ada Kak Mutia yang request Kak Kafka yang request lagu Asmara dari Seal Sliver. Nah untuk itu ditunggu ya lagunya, nanti akan Jojo putarkan satu persatu pastinya. Nah tanpa berlama-lama mungkin kita dengarkan dulu ya Mimbar, spesial requestan dari Asena di malam hari ini.

0: Negara Indonesia, lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh

Iya, tentunya Responer, kamu masih bersama Jojo di program Musik Malam yang tentunya menemani Responer masih terjaga sampai dengan pukul 12 malam nantinya ya. Tapi tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam pertama kita. Itu artinya Jojo ingin pamit dulu nih dari jam pertama kita, dan tentunya kita akan kembali lagi di jam yang kedua ataupun jam terakhir kita tepat di pukul 11 ataupun 23.00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu ada sebuah lagu ya penutup di jam pertama kita, yaitu special request dari live TikTok kita dari Bang Julvan yang request lagu Percuma dari Mahalini. Untuk itu bagi kamu Responer, selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Yo, tentunya responer, kamu masih berada di frekuensi yang sama dan tentunya masih bersama Jojo ya di program Musik Malam. Nah, mungkin malam sudah semakin larut ya. Kita sudah berada di pukul 23 waktu Indonesia Barat dan tentunya sudah lewat 5 tentunya nih. Mungkin di malam hari ini kamu sudah ada yang tertidur ataupun terlelap ya dengan semua-semua lelah letih lesu yang kamu rasakan di satu hari ini. Dan untuk itu biarkan dirimu ya rehatkan sejenak, biar dirimu mereset kembali tenaga kamu yang sudah banyak terbuang ya, mungkin untuk merespon seseorang ataupun banyaknya pekerjaan yang menumpuk di pundak kamu. Untuk itu jangan pernah ya menjadikan diri kamu itu sebagai sesuatu yang keras, tapi istirahatkan dirimu sejenak. Nah, tentunya coba deh di malam ini kita bertanya kepada diri kita sendiri sebuah pertanyaan sederhana. Seberapa lelah aku hari ini? Bukan berapa banyak pekerjaan yang sudah selesai. Dan tentunya bukan juga apakah hari ini aku harus berhasil, tapi kita tanyakan sama diri kita, seberapa lelah aku tentunya. Karena terkadang kita terlalu sibuk ya menghitung pencapaian sampai lupa menghitung rasa lelah kita. Kita terbiasa mengatakan aku baik-baik saja, padahal mungkin tidak. Kita tersenyum ketika bertemu orang lain, tetapi begitu sendirian pikiran mulai berisik. Ada percakapan yang terulang di kepala, bahkan ada perkataan seseorang yang masih kita pikirkan nih. Ada keputusan yang kita sesali dan ada seseorang yang kita rindukan. Dan ada hal-hal sebenarnya ingin sekali kita ceritakan, tapi kita tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Kalau malam ini kamu sedang berada di titik itu, tarik nafas pelan, tidak perlu menjawab semuanya ya. Cukup akui, iya hari ini aku lelah. Dan itu bukan kelemahan. Kamu manusia, kamu boleh lelah. Dan tentunya kamu boleh berhenti, kamu boleh mengambil waktu untuk dirimu sendiri. Untuk itu biarkanlah lagu-lagu malam hari ini menemani responder ya. Dan tentunya sudah banyak juga nih requestan yang masuk bersama Jojo di malam hari ini yang datang dari live TikTok kita ya, daripada pendengar responder kita yang sudah lama menanti dari jam pertama untuk diputarkan lagu-lagunya. Nah, yang pertama sudah ada requestan masuk tadi ya dari Bang User di awal sebagai lagu pembuka kita. Dan kemudian juga ada dari Bang Sanjay yang request lagu Larut dari Dewa 19. Dan ada requestan juga dari Bang Erpan yang berjudul Raja Jatuh Cinta dari Numata. Nah, untuk itu bagi responder semua di malam hari ini yang masih ingin request boleh banget ya. Dan tentunya kita sapa-sapa dulu nih di live TikTok kita, sudah hadir dari pendengar kita yang dari Indramayu. Wow, terima kasih dari Indramayu sudah bergabung bersama Jojo di malam hari ini. Dan tentunya sudah ada yang setia monitor ya, ada Bang Sanjaya, Pisces Boy, ada 1994, ada Kak Wilmiza, ada Kak Heni, ada Queen, ada Ainun, dan masih banyak lagi tentunya yang tidak terlihat. Untuk itu terima kasih ya responder yang sudah request dan bergabung bersama Jojo. Dan tentunya ada juga requestan yang masuk nih dari user 1994, katanya Nadim Amiza Sorai. Oke, kita cek dulu ya Bang ya, ada atau tidak. Sorai dari Nadim Hamiza ada nih. Untuk itu ditunggu ya Bang 1994, lagunya tekan Jojo putarkan setelah iklan tentunya. Nah, untuk itu bagi para responder semua di malam hari ini yang masih ingin request juga boleh ya untuk menemani malamnya. Tentunya jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu spesial requestan. Yang pertama Larut dari Dewa 19.

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter! Dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

Ya, ada Sorai yang sudah menemani kita ya di menit 22, tepatnya di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan kita juga sudah banyaknya requestan-requestan yang masuk, yang tentunya datang dari live TikTok kita. Yang pertama datang dari Kak Grace yang berjudul Good Time tentunya. Dan masih banyak lagi nih requestan-requestan yang... Rekosan-rekosan yang masih menanti. Tapi sebelumnya kita bacakan dulu kembali materi kita di malam hari ini ya. Nah, tentunya responder, pernah gak sih kamu itu memeluk seseorang ketika sedang sedih? Pasti pernah ya. Rasanya sederhana, tetapi entah kenapa ya pelukan ini bisa membuat kita merasa lebih nyaman. Nah, malam ini kita mencoba memberikan rasa aman itu kepada diri kita sendiri nih, yaitu melalui butterfly hook. Ada yang tahu butterfly hook? Tentunya. Dan tentunya bagi kamu di malam hari ini ya, nih Jojo kasih tahu caranya ya. Butterfly hook, silangkan kedua tangan di depan dada responder, di depan dada kamu, dan letakkan telapak tangan di bahu atau di dada. Kemudian tepuk perlahan-lahan secara bergantian. Kanan, kiri, kanan, kiri, tidak perlu keras ya, pelan saja. Sambil bernafas pelan dan katakan dalam hati, aku di sini. Aku mendengarkan diriku, aku tidak harus menyelesaikan semuanya malam hari ini. Dan sekali lagi ya, kita tepuk kanan, kiri, dan bayangkan kamu sedang mengatakan kepada dirimu sendiri. Kamu sedang mengucapkan kepada dirimu sendiri, terima kasih sudah bertahan sampai hari ini. Terima kasih karena kita tidak menyerah. Dan maaf ya kalau selama ini aku terlalu keras kepada diriku sendiri. Mulai malam ini aku akan belajar lebih lembut kepadamu. Tidak perlu memaksakan perasaan hilang ya, biarkan saja dia ada. Karena terkadang yang membuat kita semakin lelah bukan masalahnya, tapi usaha kita untuk terus berpura-pura bahwa masalah itu ada. Dan tentunya kalau kamu masih merasa lelah dan capek, tetap lakukan butterfly hook-nya ya sampai diri kamu merasa nyaman. Dan sembari menunggu dan juga merilekskan responder di malam hari ini, kita dengarkan dulu ada Good Time dari All City.

0: pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix, ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.
1: Ini ku siap untuk jalani hari ini.
2: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Iya, kembali lagi bersama Jojo, tentunya masih di frekuensi kesayangan kita di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan responer, tidak terasa kita sudah berada di pertengahan jam terakhir kita. Dan tentunya malam sudah semakin larut ya. Kita sudah berada di pertengahan menuju tengah malam nih. Dan tentunya untuk kamu yang masih terjaga di malam hari ini, mungkin Jojo gak tahu ya apa permasalahan kamu, ataupun apa yang lagi kamu alamin, atau mungkin sepahit dan sesakit apa yang sudah kamu lalui satu hari ini. Tentunya Jojo ingin mengucapkan tetap ikhlaskan semua yang terjadi, dan tentunya peluk dirimu dan juga kasih sentuhan nih yang hangat untuk diri kamu ya di malam hari ini. Dan katakan kamu hebat dan terima kasih kamu sudah bertahan selama ini. Dan tentunya di malam hari ini ya, untuk kita semua responder, kita tentunya di malam ini mungkin banyak yang overthinking ya. Tapi jangan pernah nih kita menyalahkan diri kita sendiri karena sebuah kesalahan ataupun keputusan masa lalu. Seandainya waktu itu kita tidak memilih dia, seandainya waktu itu tidak mengatakan itu, atau mungkin kamu berpikir dan berkata juga, seandainya aku lebih beramai, seandainya. Nah, tentunya ada banyak kali ya kata seandainya yang bisa membuat kita terjebak di masa lalu. Tapi malam hari ini coba kita lepaskan satu persatu, karena kamu yang dulu mengambil keputusan berdasarkan apa yang kamu tahu pada saat itu. Jadi jangan terlalu keras ya kepada dirimu sendiri. Dia juga sedang belajar, dia juga sedang mencoba bertahan, dan mungkin kesalahan-kesalahan itu akhirnya membawamu menjadi dirimu yang sekarang. Jadi kalau ada sesuatu yang ingin kamu maafkan malam ini, mungkin bukan orang lain, mungkin dirimu sendiri. Untuk itu letakkan kembali tangan kita di dada, tarik nafas dan katakan, aku memaafkan diriku untuk kesalahan yang pernah aku buat, keputusan yang pernah salah, serta kesempatan yang pernah aku lewatkan. Dan aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku masih punya hari esok. Untuk itu, jangan pernah menyangkal diri ya untuk kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi. Kita dengarkan dulu penyangkalan dari 4Events, special request dari Bang T-Ray.

0: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Asik! Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong, kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: More 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, meski kini cintamu bukan aku di malam hari ini yang sudah mengantarkan kita ke penghujung jam terakhir kita ya, ataupun di penghujung program kita. Dan tentunya tidak terasa ya responer, kita sudah 2 jam bersama mulai dari pukul 10 ataupun 22 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 24 ya. Dan sebentar lagi kita sudah berada di penghujung malam ya. Mungkin masalahmu belum selesai dan mungkin seseorang masih kamu rindukan dan mungkin pertanyaanmu masih belum punya jawaban. Dan itu tidak apa-apa karena malam ini bukan tentang menyelesaikan semuanya. Malam ini hanya tentang memberikan sedikit ruang kepada hati untuk bernafas. Sebelum kita berpisah, sekali lagi silangkan tanganmu di dada, peluk dirimu, tepuk perlahan kanan-kiri, kanan-kiri, dan katakan terima kasih sudah bertahan hari ini. Aku tidak harus sempurna, aku boleh beristirahat. Besok aku mencoba lagi. Untuk kamu malam ini sedang sendirian, semoga kamu menemukan ketenangan. Untuk kamu yang sedang menangis, semoga setelah air mata itu hatimu terasa sedikit lebih ringan. Dan untuk kamu yang sedang berjuang, semoga langkahmu dimudahkan ya. Dan untuk kamu yang merasa hidup sedang tidak berpihak, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa semuanya akan selalu seperti ini. Untuk itu, malam berganti, pagi, luka membutuhkan waktu, dan manusia selalu punya kesempatan untuk memulai lagi. Dan tentunya Jojo pamit undur diri ya dari program Musik Malam, dan kita akan bertemu kembali di esok hari di jam yang sama. Tentunya terima kasih sudah memberikan waktu 2 jam bersama Jojo di malam hari ini ya. Dan perlu diingat, kamu tidak harus memeluk seluruh dunia. Malam ini cukup peluk dirimu, butterfly hook, selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga besok ketika matahari kembali datang, hatimu sudah sedikit lebih ringan. Sampai bertemu di malam berikutnya. See you and bye-bye, sebuah lagu penutup dari Bang Bul, Mencintaimu Sampai Mati dari Utopia. See you and bye-bye.

0: Yang jauh boleh merapat, yang dekat jangan lewat. Halo Responers di 93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Gimana kabarnya Responers di pagi hari ini? Ada yang lagi grebek-grebek di pagi hari ini yang masih mendengarkan jejel dengan keadaan habis mandi, harus make up dulu, mau berangkat kerja, atau ada yang lagi beberes rumah. Nah, di pagi hari ini jejel akan menemani Responers dari pukul 6 sampai pukul 8 pagi aja. Jadi buat Responers yang mau berinteraksi nih sama jejel di pagi hari ini, iseng deh nelpon di pagi hari ini, boleh aja langsung ke kontak WA kita di 082155668003 atau di 08116622930. Nah, kita juga ada sosial media di mana Responers bisa nge-DM kita juga nih di Respon Radio 93,0 official. Itu berlaku untuk TikTok, Instagram, dan Facebooknya. Yang mau request boleh deh. Siapa tahu ada mau request yang nge-chat jejel di pagi hari ini, boleh banget langsung chat jejel ya, atau langsung DM aja di sosial media kita. Nah, selain dari frekuensi 93,0, Responers bisa juga dengerin kita di streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Nah, udah banyak banget nih platformnya, jadi yang ada di luar sumber atau frekuensinya gak nyampe, tidak ada alasan untuk tidak mendengarkan jejel ya di pagi hari ini. Aduh, pagi-pagi sudah ada yang menelpon kita nih, waduh. Sangat-sangat semangat ya, sebentar ya, udah Sultan Letter W, kita... Oke. Udah Sultan Letter W sudah memanggil kita di pagi hari ini. So, kita dengarkan dulu suara Uda yang baru di pagi hari ini. Halo Uda.
1: Halo lagi.
0: Halo Uda.
1: Waduh. Halo, semangat.
0: Semangat. Iya, Uda semangat banget dari pagi hari ini nih. Uda jam 6 belum jejel juga masuk ke topik kita. Udah ini aja, udah sudah bangun dan menelpon jejel ini.
1: Iya, ini karena semangatnya ini. Sangking karena semangat kebersamaan kita ini.
0: Waduh.
1: Kata jejel tadi kan tak ada alasan tidak mendengarkan jejel. Waduh. Kalau saya tak ada alasan tidak menelpon jejel, kan gitu.
0: Siap. Jadi udah di pagi hari ini udah ngapain aja nih, udah nih?
1: Ini sedang minum-minum kopi ini ya.
0: Oh, minum kopi di pagi hari ini. Iya sih, jejel.
1: Iya.
0: Mau bikin kopi juga lah kalau kayak gitu.
1: Iya, ayo kita minum kopi bersama.
0: Siap-siap, udah. Gimana, udah? Ya. Ada yang mau disampaikan di pagi hari ini, udah?
1: Tadi apa topiknya tadi tuh? Rencana akan disampaikan?
0: Topik pagi ini, kalau jejel sih, perlu jejel ya nih, udah ya?
1: Iya. Kalau jejel ya?
0: Kalau kata jejel itu apa tadi? Oh ini, bahagia nggak harus menunggu sukses, betul nggak nih, udah? Setuju nggak?
1: Betul.
0: Ah, kenapa tuh, udah?
1: Setuju sekali.
0: Kenapa tuh, udah?
1: Kalau bahagia itu kita tidak harusnya menunggu sukses ya.
0: Kenapa tuh?
1: Kebahagiaan itu terletak pada hati nurani kita.
0: Masya Allah, betul.
1: Ya, kalau kita senang, bahagia akan datang. Betul. Walaupun kita sukses, sesukses apapun, kalau pikiran kita itu galau, jenuh, tidak stabil, maka kita tidak jadi bahagia.
0: Betul banget.
1: Biarlah kita hidup sederhana. Asalkan kita itu bahagia, senang, tenang, aman, aman, gimah lipah loh jinawi.
0: Wih, apa tuh udah artinya tuh, udah boleh ditranslatin gak tuh?
1: Aman, bahagia, dan sentosa.
0: Oh gitu.
1: Ya, kita tidak ada yang penting, bahagia itu terletaknya pada kita, diri kita sendiri.
0: Betul.
1: Kadang-kadang kalau sukses, banyak yang kita pikirkan. Nah, contohnya aja.
0: Apa itu?
1: Kita punya harta.
0: Iya.
1: Sebanyak mungkin gitu ya. Nah, tidak terhitung. Kadang itu yang membuat kita susah.
0: Kenapa tuh, Ude?
1: Kenapa memikir kita susah?
0: Kenapa tuh, Ude?
1: Nah, nanti kita datang perampok, nanti barang harta kita diambil.
0: Nanti jadi was-was kita ya, titipkan.
1: Iya, was-was kita. Nah, kalau kita sewa security. Nah, jujur nggak security ini? Kita berpikiran macam-macam.
0: Iya.
1: Karena itu, biarlah kita sederhana. Yang penting kita bahagia. Yang penting hati kita senang. Pikiran kita tidak banyak.
0: Betul.
1: Kalau kita itu sederhana, kita memikirkan pagi dapat pagi habis petang. Hati senang. Yang disayang bertambah sayang.
0: Waduh, betul banget lagi udah.
1: Iya, kadang-kadang bahagia ini banyak macamnya ini. Oh, jejer.
0: Iya.
1: Ada juga bahagia itu, sukses itu bahagia boleh. Tapi jangan dipatokkan itu.
0: Oh, iya.
1: Sukses dulu baru bahagia itu kalau menurut Uda itu kurang tepat itu.
0: Iya, betul.
1: Berarti orang yang tidak sukses tak boleh bahagia.
0: Oi.
1: Berarti itu judulnya itu. Iya. Bukan seperti itu dia. Bahagia itu boleh. Walaupun kita sukses, walaupun kita tidak sukses, tapi persyaratannya bukan itu.
0: Betul.
1: Persyaratan bahagia itu bila kita senang, bila kita tidak ada masalah.
0: Iya, betul.
1: Yang masalah itu tidak ada luput dari kita.
0: Iya.
1: Selama kita hidup di dunia ini.
0: Iya, setuju deh. Nah, karena emang manusia.
1: Setuju kan?
0: Iya, karena manusia itu emang ini ya, Bunda. Apa? Emang tempatnya salah gitu. Jadi ya pasti ada kekurangan dong.
1: Ya pasti setiap ada kekurangan, ada kelebihan.
0: Betul.
1: Setiap ada kelebihan, ada kekurangan.
0: Iya, betul.
1: Tak ada yang sempurna di atas dunia ini. Kesempurnaan itu milik Yang Kuasa.
0: Iya, amin.
1: Kesempurnaan itu nanti kalau kita masuk ke apa namanya?
0: Apa tuh deh?
1: Di akhirat nanti kalau kita amal kita lebih banyak, amal kita diterima.
0: Amin.
1: Nah, itu namanya barulah kita dapat sempurna.
0: Betul banget udah. Waduh.
1: Dia.
0: Terima kasih udah atas
1: tanggapannya. Iya, sama-sama. Udah pun berterima kasih itu sama Jejel ya.
0: Kenapa itu udah?
1: Telah berbagi, telah mengatakan bahagia itu harus sukses atau tidak. Nah, itu kita sama-sama berpendapat. Nanti pendapat teman-temannya lain.
0: Iya.
1: Kita dengar juga, kita tidak menyalahkan orang bahagia itu sukses dulu, kita tidak menyalahkan dia, tapi bukan itu syarat semata-mata gitu.
0: Iya, betul banget udah. Nah, udah di pagi hari ini nemenin kok ngopi ngapain, mau dengar lagu apa udah?
1: Iya, kalau menemani ngopi ini endaknya goreng ya, tapi lagu kita bukan lagu Minang ya.
0: Iya, bukan ini udah.
1: Iya, kalau begitu.
0: Lagu apa tuh udah?
1: Nah, kalau begitu apa yang bagusnya ya?
0: Apa ya?
1: Kalau untuk tentang bahagia-bahagia ini ya, apa seharusnya lagunya harus kita dengar gitu. Bisa enggak Jejel mencarikan lagunya?
0: Apa ya udah, kalau itu
1: ya, kita nuansanya nuansa bahagia gitu.
0: Nuansa bahagia ya?
1: Nah, kalau ini aja.
0: Apa tuh? Apa
1: kalau
0: tuh?
1: Kalau Leto tuh masih bisa diputar dia tuh.
0: Coba lihat dulu ya Leto ya, ya udah.
1: Permintaan hati.
0: Permintaan hati, aduh Leto, permintaan hati, oh ada udah, waduh,
1: ada.
0: Waduh. Ada.
1: Nah, itu aja lah kita coba kita dengar ya.
0: Oke, ini permintaan ini kah, yang menemani kah, jadi permintaan hati?
1: Ya permintaan hati untuk kita bahagia.
0: Iya, siap.
1: Iya, yang menemani udah. Juga ya permintaan hati kita berdua sama yang menemani gitu. Kita harus bahagia walaupun kita hidup pas-pasan.
0: Iya.
1: Walaupun kita tidur di kata-kataan Maggie Z ya, walaupun digubuk derita katanya.
0: Aduh, gubuk derita. Enggak dong. Ya, kalau misalnya bareng-bareng sama yang menemani.
1: Iya, kalau sebaiknya kan benar itu. Kita harus tidur di rumah ratap seng enggaknya itu. Alhamdulillah kita lagi dapat rumah yang sederhana.
0: Enggak apa-apa. Yang
1: tidak begitu mewah, tidak begitu kurang gitu.
0: Iya, yang penting ada yang menemani, ada yang memasak.
1: Ada yang menemani, banyak yang menemani. Yang utama yang menampingi. Yang kedua adalah respon radio.
0: Masya Allah.
1: Radio keluarga kita.
0: Asik. Dan salam-salamnya udah.
1: Ya, salam-salamnya pertama buat Jejel ini ya.
0: Terima kasih udah.
1: Iya, sama-sama Jejel telah bersedia menemani kami ya.
0: Ya nah,
1: ini bahagia ini. Ini salah satu bahagia.
0: Betul.
1: Nah, kadang ada yang menemani kita, kita bahagia memberikan wewenang. Apa namanya, bukan wewenang. Maksudnya memberikan arahan, masukan. Nah, kita bahagia juga itu.
0: Oh iya.
1: Nah, itu salah satu ciri bahagia juga.
0: Okay.
1: Kita dapat petunjukkan, kita tidak dibiarkan orang walaupun ada kata yang salah ditegur. Nah, itu namanya syarat-syarat bahagia juga itu.
0: Iya.
1: Yang salam juga buat kru radio respon kita ya.
0: Iya, nanti disampaikan ya
1: sama Jejel pagi ini ya.
0: Siap-siap.
1: Jejel
0: udah.
1: Sendiri begini ya?
0: Siarannya sendiri udah.
1: Ya nanti semoga ada yang menemaninya siaran nanti ya.
0: Iya, nanti udah ada yang menemani.
1: Jam 8 ya.
0: Iya.
1: Nah, ya nanti udah kalau udah waktu nanti udah akan mengontak kembali.
0: Iya, kontak kayaknya nanti itu deh udah Marin sama Bang Jojo kayaknya. Tapi iya, nanti lihat ya udah, heeh.
1: Iya, kalau Marin sama Jojo enggak apa-apa juga, iya, Jajal iya. sama Jojo enggak apa-apa juga. Yang penting iya, iya, kenyal kita itu semuanya baik dan iya. bagus dan
0: Amin.
1: Cantik dan ganteng.
0: Amin udah.
1: Ya, salam okay. juga buat Bunda Queen kita pas sudah bangun ya.
0: Iya, iya.
1: Iya, Bunda Queen, Nenek Yumna, sama Kak Uci. Oh, Bunda Dua Putri. Om Boy, Pak iya. Abdullah, Ajo Ani, udah Jess, udah apa lagi, udah Beng Beng, udah Ardi,
0: iya.
1: oh udah Sultan Pamenan, semuanya jalan lagi, tanpa terkecuali.
0: Oke, siap-siap dibungkus udah untuk semua responers ya udah.
1: Semuanya ya responers yang monitor melalui WhatsApp. WhatsApp kemana pula monitornya ini? Itu TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, radio analog 93,0 FM.
0: Betul sekali.
1: Salam semuanya.
0: Iya, oke, okay, udah terima spesialnya kasih.
1: Spesialnya ya.
0: Oh, apa tuh udah
1: spesialnya buat yang menemani.
0: Oh iya, betul. Jangan lupa
1: semoga
0: udah.
1: Iya, semoga yang menemani sehat selalu.
0: Iya.
1: Dalam lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Tak kurang suatu apapun.
0: Amin.
1: Semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Dan
0: apa?
1: Anugerah dari Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Begitu pula dengan penyiar kita.
0: Iya.
1: Sama-sama lah doanya gitu.
0: Oke, udah terima Oke. Kasih ya sudah menyapa
1: ya,
0: di pagi
1: kasih.
0: Hari ini.
1: Iya,
0: silakan
1: ya, terima
0: lanjut
1: kasih kembali
0: untuk
1: itu.
0: Untuk meminum kopinya dan gorengannya
1: iya,
0: udah.
1: Iya, lanjut minum kopinya ya. Jajal, jangan lupa pula minum di sana, sarapan di sana ya.
0: Iya, iya, siap. Terima kasih udah.
1: Jaga kesehatan, utamakan keselamatan.
0: Iya, siap.
1: Ya.
0: Oke, okay, udah.
1: Oke, Jajal. Udah mohon diri dulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ya udah Sultan Letterway di pagi hari ini. Waduh, semangatnya semangat pagi banget nih responders. Karena jam 6 baru opening sudah menelpon. Nah buat responders yang mau nelpon juga langsung aja di 0811-662-2930. Jajal tunggu karena kita akan yang sudah sepertinya Jajal spill tadi ya. Jajal akan membahas di mana bahagia itu gak harus menunggu sukses, betul gak? Kayaknya tadi sih udah Sultan Letterway sih setuju ya. Kayaknya Rasporas juga setuju, yang setuju boleh langsung aja call Jajal atau menyampaikan pendapatnya lewat WhatsApp kita juga ya. Nah tadi

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, berikut ini adalah sebuah contoh sikap yang baik. Sir Edmund Hillary adalah penakluk gunung Himalaya pertama di dunia. Pada tahun 1953, ia berkata, "Pada awal ekspedisi saya belum berhasil mencapai puncak Himalaya. Namun saya berjanji akan kembali untuk

0: menaklukkannya. Saya berkata kepada sebuah lukisan gunung itu yang ada di sebuah restoran, "Hei gunung, kamu akan tetap di sana. Namun saya akan terus berjuang untuk mengalahkanmu." Hillary pun pantang menyerah. Beberapa kali ia pun mencoba mendaki gunung Himalaya kembali. Lalu karena sikap pantang menyerahnya, itulah akhirnya membawa keberhasilan bagi Hillary. Ia menjadi penakluk gunung Himalaya yang pertama dan terus dikenang sepanjang masa. Sikap adalah aset yang sangat penting. Itu akan menentukan keberhasilan. Milikilah sikap pantang menyerah untuk kesuksesan Anda.
1: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
2: 0855-885-1006.
1: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
2: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
3: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

si paling mahir dari Raisa. Waduh, ini kayak lagunya judulnya agak relate gitu ya sama orang-orang yang ibaratnya tuh memang apa-apa sendiri gitu, yang udah jadi independent woman, independent person ya, atau yang bisa anak pertama nih, si paling mahir banget nih, apapun dia bisa, kan dia akan memberitahukan kepada adik-adiknya kalau misalnya ini tuh begini loh, ini tuh begini loh, bisa kayak gitu gak sih? Karena anak pertama tuh biasanya dia melakukan halnya sendiri dan eksperiennya sendiri, tapi kalau untuk anak bungsu pasti dikasih tahu sama kakaknya. Aduh, si paling mahir banget deh untuk anak pertama ya. Oke, kembali ke topik kita, di mana bahagia tuh gak butuh sukses kok gitu. Karena kita kadang tuh ngerasa kita mempatokkan bahagia kita, maksudnya gimana tuh Jel? Dia mematokkan kebahagiaannya dengan ada syarat, misal nih kalau misalnya gue bakal bahagia banget kalau misalkan udah lulus, udah dapat kerja, terus habis itu udah dapat kerja kayaknya bakal bahagia kalau bisa dapat uang deh, habis itu kalau udah dapat uang ih mau ekonomi yang lebih bagus deh, punya rumah, habis punya rumah nikah, habis nikah punya jabatan, habis itu capain target dan lain-lain masih banyak. Kalau kita runtutin itu tidak akan pernah selesai. Maksudnya selalu ada keinginan kita untuk melakukannya. Jadi kapan kita waktunya untuk bahagia kalau kita hanya mematokkan diri kita di sana? Kalau gue bakal bahagia pas gue lagi lulus, pas sudah lulus, kayak gue bahagia kalau misalnya udah dapat kerja deh. Udah dapat kerja yang bagus. Ih, kurang enggak sih kerjaannya? Butuh naik jabatan nih. Wah, harus naik jabatan, dikejar terus. Udah dapat jabatan, kayaknya harus tambah uang lagi deh untuk cicilan rumah, iya kan? Jadi kayak kapan bahagianya kalau gitu? Kalau misalnya pernah enggak satu target akhirnya tercapai, tapi ternyata setelah itu muncul target baru. Banyak kan kalau kayak gitu jadinya. Nah, dulu nih ya, misalnya kayak contohnya waktu standar kita sekolah aja deh. Dulu waktu sekolah tuh yang penting lulus. Kalau udah lulus, yang penting kuliah. Nah, kalau udah kuliah, yang penting dapat kerja. Kalau udah kerja, yang penting naik gaji. Nah, habis naik gaji kita punya rumah. Harus dari rumah punya kendaraan. Aduh, ya kapan gitu? Kadang ambisi tuh oke, tapi kalau kita nggak ada space untuk mencari kebahagiaan dalam hal itu, ya boring juga hidup kita. Kayak abis itu ngapain kalau udah dapet? Apakah kita bahagia kalau udah dapet? Atau nanti malah dapet target yang baru? Nah gitu ya Rasmus, maksudnya kayak boleh sih kesuksesan itu menjadi salah satu buat Rasmus itu bahagia, tapi untuk menjadi patokan no, saranku tidak. Karena ya bisa kita lihat ya, kalau misalkan kita mematokkan sukses itu menjadi kebahagiaan, ya kapan mau suksesnya, kapan mau bahagianya? Karena sukses itu gak ada ujungnya, pasti banyak target-target, apalagi nanti bukan cuman soal finansial ya, terus juga bukan soal harta atau segala macam, tapi nanti juga kalau misalnya kita dapat tanggungan untuk nikah, itu makin bercabang tuh bentuk sukses atau tujuannya. Ambisinya jadi tambah banyak, ya gak sih Rasmoners? Jadi akhirnya apa? Kalau kita gak menemukan kebahagiaan di hal-hal sederhana, ya akhirnya kapan mau bahagianya gitu. Seperti itu ya Rasmoners ya. Kembali lagi Jajel ingatkan untuk Rasmoners, dimanapun berada, walaupun hari-hari kamu rasanya capek, rasanya kayak aduh udah hari Kamis kayak gitu, gak apa, sekarang hari Kamis, besok Jumat, besoknya kita libur dulu, kita refresh otak dulu. Hari ini kamu boleh ambisi karena hari Sabtu kamu akan libur. Ingat aja, hari Sabtu libur. Atau udah ada yang rencana nih di Jumat pulang kerjanya, boleh juga. Jadikan itu ambisi yang bikin kamu bahagia, tapi hal sederhana, paham gak sih? Hal sederhana tuh ya ngumpul bareng, at least di sela kamu mengejar atau berambisi, kamu tuh bisa hangout dulu. Kalau kamu kejar terus, ya gimana?
jadi balik lagi bertanya, gimana kalau udah dapat, bahagia enggak? Tapi kalau di dalam itu kamu berambisi dengan cara kamu masih bermain dengan teman-teman kamu, masih nongkrong, masih spend waktu dengan keluarga, itu bakal beda gak sih ceritanya? Nah gitu ya, Elsmanas. Kalau kata Nyoman sih ya, tunggu apa lagi?

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, gimana kabarnya di pagi hari ini? Udah ada yang mengantar anaknya? Udah ada yang baru balik dari mengantar sekolah? Atau sudah ada selesai sarapan di pagi hari ini? Atau sekarang udah ada yang desek-desekan sama trans umum, entah di kereta, entah di Trans Padang, entah ada di kemacetan ya? Aduh, gak apa-apa, Jajal temenin, tapi ternyata di jam pertama kita udah selesai nih responders. Jajal bakal balik lagi dengan topik yang sama dan program yang sama di jam kedua nanti. So, tetap beransurasi di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.